Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: nilai filosofi dan estetika tersirat dalam alunan pengantar tidur Yabe Lale. Pesan kebudayaan, kehidupan sosial, dan karakter peradaban melekat dalam setiap bait di dalam lirik lagu Yabe Lale. Yabe Lale dijadikan lagu pengantar tidur yang dahulu digunakan untuk menidurkan anak yang berisi harapan, pesan, dan filosofi kehidupan. Tercipta dari keikhlasan doa seorang ibu dan dinyanyikan dengan syahdu untuk mendoakan anak agar panjang umur, tercapai segala yang dicita-citakan. Yabe Lale, sastra lisan kuno, tradisi Sulawesi Selatan.
1: Siang-siang gini, anaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
1: Iyoga.
3: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI

bisa mencicipi ramen hangat, sushi segar, atau manisan tradisional Jepang tanpa meninggalkan rumah? Di Jepang, teknologi virtual reality menghadirkan pengalaman kuliner lokal secara virtual bagi wisatawan di seluruh dunia. Platform Global Virtual Travel memungkinkan pengguna menjelajahi pasar tradisional, memilih hidangan, dan merasakan atmosfer festival kuliner Jepang secara interaktif. Dengan virtual reality, setiap gerakan, aroma visual, dan suasana sekitar dirancang sedemikian rupa untuk memberikan pengalaman mendekati nyata. Teknologi ini memadukan kenyamanan digital dengan keaslian budaya. Pengguna bisa belajar tentang sejarah dan bahan-bahan setiap hidangan, melihat cara memasak secara virtual, dan merencanakan kunjungan kuliner langsung ke Jepang nantinya. Semua ini membuat pengalaman wisata kuliner lebih imersif dan edukatif. Selain itu, pengalaman virtual reality ini memungkinkan wisatawan berinteraksi secara virtual dengan koki lokal, menanyakan resep atau tips memasak, dan bahkan mengikuti demo memasak tradisional. Dengan cara ini, pengguna tidak hanya mencicipi secara visual, tetapi juga belajar lebih dalam tentang budaya kuliner Jepang, menjadikan pengalaman virtual ini lebih hidup dan personal. Melalui inovasi ini, Jepang menunjukkan bagaimana teknologi modern dapat berpadu dengan tradisi, menghadirkan pengalaman yang hidup, mendalam, dan meninggalkan kesan yang mendorong wisatawan untuk menjelajahi negeri Sakura secara langsung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nusantara Pagi, Pro 4.

Sahabat Budi, kita berlanjut lagi. Silakan Sari Batang Malabiriku yang mau bergabung di program Bakri Basa. Ya, hari ini kita masing-masing sanksi bagi transaksi BBM ilegal dalam budaya si pakainga. Oke, Bung Richard hadirkan dulu ini informasinya, sahabat budaya. Yang kita kutip dari Makassar Integrasi ya. Nah ini dia. Pembelian BBM. Pertamina Patra Niaga Sulawesi akan mengawasi dan memberikan sanksi bagi transaksi BBM yang tidak sesuai dengan ketentuan. Di tengah dilema antrian panjang BBM di SPBU di Makassar, ternyata masih banyak juga oknum yang memanfaatkan situasi tersebut dengan melakukan pembelian BBM secara massal lalu menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi dan dipasarkan pada akun Makassar Dagang pada platform aplikasi Facebook. Nah, menanggapi hal tersebut, sahabat budaya, PJS area Manager Communication Relation dan juga CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Selatan Oki Aditya Wibowo mengatakan bahwa sangat menyayangkan apabila terdapat oknum yang memanfaatkan kondisi saat ini dengan melakukan pengisian BBM secara berulang untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi karena tindakan tersebut dapat mengganggu kelancaran pelayanan di SPBU. Oke juga menegaskan bahwa kondisi tersebut akan mengurangi kesempatan masyarakat lain untuk memperoleh BBM sesuai kebutuhannya. Pihak Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk membeli dan menggunakan BBM secara wajar sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Lebih lanjut, Oki mengatakan bahwa Pertamina juga terus memperkuat pengawasan di SPBU dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan atau transaksi yang tidak sesuai ketentuan. Nah, beliau pun mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga agar penyaluran BBM dapat berjalan tertib, lancar, dan juga tepat sasaran. Oke, Bung Richard, buka line telepon lagi. Silakan yang mau bergabung di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Dan ini juga merupakan hal yang harus kita perhatikan bersama ya. Supaya kedepannya nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar, sahabat muda ya. Mari silakan Bung Richard buka line telepon di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250.

0: Kedungulo dikenal oleh masyarakat Makassar sebagai salah satu bangunan kolonial yang didirikan pada tahun 1927. Menjadi saksi bisu masyarakat pribumi di masa kolonial dalam memperjuangkan hak untuk mendapatkan pendidikan. Gedung Mulo digunakan sebagai sekolah dasar lanjutan untuk orang-orang pribumi. Gedung Mulo memiliki arsitektur bangunan berciri klasik Eropa yang dikombinasikan dengan unsur tradisional. Pada tahun 1942, Mulo sempat berganti nama menjadi Gako, sekolah yang disejajarkan dengan SMP hingga tahun 1945. Gedung Mulo merupakan salah satu bangunan bersejarah di Kota Makassar dengan tetap mempertahankan arsitektur aslinya hingga saat ini.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

0: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?

0: stunting.
1: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan, salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
4: Kita kasih tahu cinta.
1: Men, buat apa ya?
5: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: So we're up against a master thief. Assassin.
7: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
8: Our depan to my tat.
9: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
10: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat budaya Leang-Leang, Taman Arkeologi Leang-Leang Maros adalah situs prasejarah legendaris di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang menyimpan jejak peradaban manusia purba ratusan ribu tahun lalu. Berada dalam kawasan Geopark Maros Pangkep, destinasi ini menyajikan pemandangan eksotis berupa hamparan rumput hijau yang dikelilingi oleh tebing-tebing menara batu kars yang megah.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RR Makassar.

Selamat pagi sahabat budaya. Aku mau hadirkan dulu informasi budaya kita di program musik informasi ya. Dari rdg.co.id Jakarta, Kepala Rumah Sakit Pusat Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan Markus Wibowo ini mendorong adanya Hari Herbal Nasional atau Hari Jamu Nasional. Hal ini dinilainya sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan herbal. Markus juga mengatakan momentum tersebut dapat menghidupkan kembali warisan kesehatan dari nenek moyang sekaligus menggerakkan pelaku usaha herbal. Karena gagasan tersebut juga perlu direkomendasikan kepada pemerintah agar dapat menjadi dasar pelaksanaan secara nasional. Nah, penetapan hari khusus tersebut ini berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha herbal. Nah, contohnya adalah kebijakan penggunaan batik yang menurutnya turut menggerakkan industri batik. Nah, Kemhan juga ini mengawal pengembangan herbal mulai dari tingkat daerah. Penguatan herbal tersebut juga dapat diharapkan dapat berjalan melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan. Nanti kita akan lanjut lagi di Karebah Budaya berikutnya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat, sudah langsung ke posyandu sudah.
0: Saya merasa kehamilan kayak
1: gitu. Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

Menurut UNESCO, setiap 2 minggu sekali satu bahasa di dunia hilang untuk selamanya. Dan sayangnya, bahasa daerah di Indonesia termasuk yang paling rentan punah. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Namun, UNESCO mencatat lebih dari 11 bahasa sudah benar-benar punah, dan puluhan lainnya berstatus terancam hilang. Bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah wadah cerita leluhur, doa-doa yang diwariskan, hingga cara pandang hidup yang unik. Bayangkan, jika bahasa Toratan di Sulawesi atau bahasa Mapia di Papua benar-benar hilang, maka hilang pula pengetahuan, filosofi, bahkan identitas yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Masalahnya, banyak anak muda kini lebih fasih berbahasa asing atau bahasa nasional. Sementara bahasa ibu mereka nyaris tak pernah digunakan lagi di rumah. Melestarikan bahasa daerah bukan hanya tugas orang tua atau guru bahasa, tapi juga tanggung jawab kita semua. Mulailah dari hal sederhana, berbicara dengan bahasa ibu di rumah, mengajarkan pada anak-anak, atau bahkan membuat konten media sosial dengan bahasa daerah. Pastikan bahasa daerah tidak hanya menjadi catatan di buku sejarah, tetapi terus hidup di lidah, di hati, dan di masa depan anak-anak.

Ya, kita lanjut lagi berita budaya berikutnya, sahabat budaya dari RRI.co Jakarta. Sungai Serayu ini menjadi pusat pertunjukan simbolik Manten Getek, kegiatan Bisik Serayu Festival 2006. Pertunjukan tersebut mempertemukan manusia, getek atau rakit, dan sungai melalui prosesi yang menggambarkan hubungan manusia dengan alam. Prosesi berlangsung di Desa Kaliori, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Festival ini juga memperlihatkan sepasang laki-laki dan perempuan berbusana pengantin diarak menuju tepian sebelum menaiki getek. Nah, getek ini kemudian membawa keduanya perlahan menuju tengah Sungai Serayu sebagai bagian dari pertunjukan tersebut. Proses ini juga menjadi salah satu cara seniman membaca kembali hubungan masyarakat Banyumas dengan Sungai Serayu. Penggagas Bisik Serayu Festival 2006, Rianto, menyebut mantan getek ini sebagai pertunjukan berbasis air yang memvisualisasikan pernikahan suci. Nah, penari sekaligus koreografer Lengger Lanang Banyumas yang lahir dan tumbuh di Kaliori bersama sang istri penari Jepang Mirai Kawashima, ia kemudian mendirikan Dewan Daru Dance Company di Tokyo. Tahun ini Dewan Daru kembali tampil di Kaliori dalam festival yang menjadikan Serayu ruang perjumpaan. Festival tersebut juga menghadirkan seniman Prancis, Malaysia, Jepang serta berbagai kelompok seni Banyumas. Kehadiran lintas negara ini memperlihatkan bagaimana festival mempertemukan pengalaman seni berbeda dengan lingkaran budaya setempat. Namun, Sungai Serayu ini menjadi ruang pertunjukan yang memiliki hubungan jauh lebih panjang dengan masyarakat Banyumas.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Tahukah kamu, warisan budaya tidak selalu berbentuk bangunan megah seperti Candi Borobudur atau Machu Picchu. Ada pula warisan yang tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan. Inilah yang disebut Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda. Indonesia sendiri termasuk negara yang kaya dengan warisan budaya tak benda. Hingga tahun 2024, lebih dari 10 tradisi kita telah diakui UNESCO. Beberapa di antaranya adalah wayang, batik, angklung, noken Papua, pencak silat, hingga pantun. Nah, pantun punya kisah unik. Ia tidak hanya diakui sebagai warisan budaya Indonesia, tetapi juga Malaysia. Karena pantun memang tumbuh di kedua negara menjadi tradisi lisan yang memperindah cara berkomunikasi. Lewat pantun, orang bisa menyampaikan pesan, nasihat, bahkan cinta dengan cara yang indah dan mudah diingat. Itulah mengapa UNESCO menetapkan warisan budaya tak benda bukan untuk dipajang, tetapi untuk dijaga dan dihidupkan. Karena nilai sejatinya ada pada komunitas, pada masyarakat yang masih terus mempraktikannya hingga hari ini.
1: Nusantara Pagi, Pro 4.

Oke, sahabat budaya, informasi terakhir di program Musik Budaya dari rri.co.id Kudus, Festival Muria Raya mempertemukan seniman lintas negara dan masyarakat desa melalui kolaborasi seni yang terus berkembang. Rangkaian festival menghadirkan gamelan Prancis, kesenian Jepang, serta seniman lokal dalam perjalanan budaya mengelilingi kawasan Muria. Belasan musisi Prancis dari Kompeni Kotekan memainkan gamelan bersama Gayam 16 Yogyakarta dalam pembukaan FMR. Pertunjukan tersebut memadukan gamelan dengan saksofon, trombon, serta trompet yang berlangsung di Desa Menawan Kudus. Kolaborasi lintas budaya tersebut membina musisi dan komponis Jean-Pierre Hawak, Guarda dari Kompeni Kotekan. Hubungannya dengan gamelan bermula ketika dirinya belajar gamelan di Bali sekitar 2000. Setelah itu, Goddard ini membawakan gamelan ke Perancis dan mengajak musisi teman serta murid mempelajarinya. Gamelan membuka ruang bagi siapa saja untuk berkarya bersama. Nah, Festival Muria Sahabat Budaya ini menempatkan perjumpaan karya, dialog, dan pengetahuan lokal sebagai bagian penting perjalanan kebudayaan. Putaran berikutnya menjadi ruang bagi masyarakat dan seniman, para seniman khususnya untuk meneruskan hubungan budaya tersebut. Baiklah Sahabat Budaya, Bung Richard pamit, terima kasih banyak. Nanti di pukul 10 akan berlanjut, akan ditemani oleh Yuni Dembaji. Ya, selamat pagi, semangat untuk semua. Sari batang malabiriku.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
4: Ngapain?
3: Kan udah gajian, tinggal check out.
4: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
3: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
4: Bayar kos, udah?
3: Kan belum ditagih.
4: Shh. Pembayaran sudah kamu, gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan.
5: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
6: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Halo, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah, yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini. Nusantara Pagi Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu ah.
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
3: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon. Belanja lagi ah.
2: Sampai akhirnya
4: Ciki, bayar utang oi.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
6: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

sahabat budaya, Hutan Pinus Malino merupakan salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kawasan ini dikenal dengan deretan pohon pinus yang rindang, udara yang sejuk, serta suasana alam yang tenang. Keindahan tersebut membuat Hutan Pinus Malino menjadi tempat yang menarik untuk bersantai dan menikmati suasana alam. Selain menjadi destinasi wisata, kawasan ini juga memberikan peluang bagi masyarakat sekitar melalui berbagai usaha dan kegiatan pariwisata. Dengan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, Hutan Pinus Malino dapat terus menjadi salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Goa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kembali lagi di program acara Teras UMKM. Nah, sahabat budaya, untuk hari ini yang akan membawakan acara Teras UMKM ada saya Sri,
1: ada saya Dila,
2: dan saya Ines.
0: Nah, sahabat budaya, ada yang beda nih hari ini. Sebelumnya kan kita itu bahas di Teras UMKM kan tentang UMKM-nya ya, produk-produk lokalnya. Nah, di sini hari ini kita akan membahas sejarah UMKM hingga ciri-cirinya. Nah, untuk itu saya serahkan dulu ya kepada teman saya. Dila, boleh lanjutkan materinya?
1: Oke, nah, kan kemarin-kemarin narasumber sudah berdatangan dan membawa mengenai UMKM-UMKM serta produk-produknya. Nah, selain itu mari kita mengenal sejarah dari Teras UMKM itu sendiri, atau yang biasa disebut dengan usaha kecil menengah. Nah, UMKM ini bisa dikatakan memiliki peranan yang cukup penting, terlebih untuk perekonomian daerah. Bahkan secara tidak langsung dapat mempengaruhi kondisi dari perekonomian di Indonesia. Nah, sahabat budaya, keberadaan dari UMKM yang ada di Indonesia ini sendiri nyatanya membawa pengaruh yang sangat baik untuk kemajuan perekonomian, baik untuk tingkat daerah maupun tingkat negara. Nah, faktanya UMKM ini juga turut andil dalam memajukan perekonomian masyarakatnya sendiri.
2: Iya, UKM atau usaha kecil menengah ini merupakan jenis usaha yang sudah banyak dilakukan. Nah, terutama oleh masyarakat Indonesia sendiri ya, yang seperti kita dengar selama ini. Nah, pada awalnya sejarah UKM ini mulai berkembang setelah kejadian krisis ekonomi yang telah terjadi secara berkepanjangan. Keadaan perekonomian yang mungkin cukup terguncang itu pernah menimpa Indonesia di tahun sekitar 1997. Nah, karena kondisi ekonomi yang tidak stabil tersebut, ini menimbulkan hal yang cukup buruk bagi kehidupan masyarakat. Karena banyak sekali yang terkena dampak buruk atas kejadian krisis ekonomi yang menimpa Indonesia tersebut, maka orang-orang memunculkan yang namanya UKM.
0: Baik, sahabat budaya, sebelum kita lanjut ke berita informasi selanjutnya mengenai sejarah munculnya UMKM di Indonesia, kita dengarkan kelong berikut ini.

0: punya kentongan.
1: Gempa bumi merupakan bencana yang terjadi dalam waktu yang singkat, namun dapat menimbulkan efek kerusakan hingga hancurnya bangunan dalam sekejap. Tidak jarang, bencana ini turut memakan korban jiwa. Melalui laman YouTube resminya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, membagikan sejumlah tips aman yang bisa dilakukan saat terjadi gempa. Yang pertama, saat gempa terjadi, berlindunglah di bawah meja atau perabot yang kokoh. Jika tidak ada peralatan tersebut, merunduk dan lindungi kepala kita dengan bantal atau lengan. Yang kedua, tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluar ruangan setelah kondisi dirasa aman. Jangan menggunakan lift dan jika sedang keluar ruangan, jauhi pohon dan papan reklame, lampu jalan, atau jaringan berkabel. Jika terjebak dalam reruntuhan, jangan menyalakan api, tutup mulut kita dengan sapu tangan bila ada, dan munculkan suara agar tim SAR bisa mencari posisi kita. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Baik, sahabat budaya, kembali lagi program Teras UMKM. Nah, informasi terakhir yang disampaikan oleh teman saya tadi yaitu adalah keadaan perekonomian cukup terguncang itu pernah menimpa Indonesia di tahun 1997 ya, sahabat budaya. Nah, hal ini memunculkan terjadinya PHK besar-besaran dilakukan oleh beberapa perusahaan, di mana hal ini berakibat pada banyaknya orang yang kehilangan pekerjaannya. Namun, mereka pun harus bangkit dari keterpurukan tersebut. Nah, sahabat budaya, para PHK-wan ini mulai mencoba mencari cara untuk mengembangkan usaha sendiri dalam membiayai keperluan sehari-harinya. Ada yang milih untuk mulai melakukan usaha jual beli, membuka bisnis jasa hingga pengolahan produk.
1: Nah, ada juga aneka usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Inilah yang akhirnya memunculkan sejarah UKM atau usaha kecil menengah ini. Nah, bahkan pada saat itu banyak sekali yang beranggapan bahwa UKM merupakan salah satu penyelamat perekonomian masyarakat. Nah, ini mungkin karena hadir di tengah-tengah kesulitan ekonomi ya, jadi makanya dari itu dianggap sebagai penyelamat perekonomian masyarakat pada masa itu. Nah, hal ini dikarenakan UKM memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi angka pengangguran. Nah, bahkan beberapa UKM tersebut bisa sukses dan masih berkembang hingga saat ini. Nah, masyarakat Indonesia pun menjadi lebih mandiri sehingga tidak tergantung pada pemerintah maupun perusahaan swasta lainnya. Bahkan, UKM saat ini menjadi salah satu pemberi pemasukan daerah hingga negara.
2: Iya, jadi banyak sekali sejarah tentang berdirinya UMKM. Nah, setelah ini sahabat budaya kita akan membahas tentang pengertian UMKM. Tapi sebelum itu kita mendengarkan kelong berikut ini.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat,
2: ini nih NKRI,
1: bahasa
3: Indonesianyan,
4: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
5: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
6: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
7: Budaya, kembali lagi bersama kami dalam program Teras UMKM. Ya, sekarang kita akan membahas tentang UKM. Nah, UKM merupakan sebuah kegiatan usaha yang mana dalam mendirikannya dilakukan atas inisiatif seseorang saja. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 yang dijelaskan hukum yang mengatur tentang usaha mikro, usaha kecil, dan menengah. Nah, kita akan membahas tentang ketiga hal ini. Yang pertama itu ada usaha mikro. Dari sejarah UKM sendiri merupakan usaha yang kepemilikannya dikelola oleh perseorangan atau badan usaha tunggal yang omsetnya sendiri maksimal adalah 300 juta rupiah.
8: Nah, sahabat budaya, selanjutnya ada namanya itu usaha kecil, merupakan usaha produktif yang mana berdiri serta dikelola sendiri oleh perorangan atau oleh sebuah badan usaha. Namun untuk kepemilikannya tidak dikuasai oleh sebuah perusahaan menengah bahkan perusahaan besar. Dan juga sahabat budaya, dapat dikatakan juga bahwa untuk omsetnya sendiri berkisar antara 300 juta rupiah hingga mencapai 2, miliar rupiah.
9: Nah, sahabat budaya, yang terakhir yaitu untuk usaha menengah merupakan sebuah usaha yang dimiliki oleh perseorangan dan tidak adanya hubungan kepemilikan oleh perusahaan atau anak perusahaan. Jadi, dan untuk omset yang dihasilkan dari usaha menengah ini sendiri adalah sekitar 2,5 miliar rupiah hingga mencapai 50 miliar rupiah.
8: Baik sahabat budaya, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita dengarkan ke long berikut ini.

0: Baik, sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di Perompat RRI Makassar. Sembari kami menghadirkan program Teras UMKM, kami akan hadirkan dulu informasi dari Kristianto ya, Mas Kris ini akan menghadirkan informasi kondisi terkini di salah satu SPBU di daerah Maros. Lancar kendati penerapan sistem ganjil genap baru diterapkan hari ini. Iya, halo, assalamualaikum Mas Kris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya,
0: baik, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Iya. Saudara pendengar, saat ini kami tengah berada di SPBU Batang AC Kabupaten Maros, di mana situasi terkini di pengisian bahan bakar BBM Pertalite maupun solar berjalan aman dan lancar, kendati suasana di siang ini terlihat ada suatu sedikit kepanikan, di mana di daerah Maros baru diterapkan penerapan sistem genap ganjil yang berbeda dengan di daerah Makassar, di mana sudah lama penerapan sistem tersebut. Saat ini terlihat kendaraan roda 2 maupun roda 4 mulai mengikuti sistem genap ganjil tersebut. Namun di sini juga untuk penerapan pengisian solar, hari ini masih terlihat sedikit ada salah paham, di mana mobil truk yang baru mengetahui penerapan sistem ganjil genap ini merasa kewalahan dan panik karena mereka sudah lama mengantri untuk pengambilan solar. Namun ada penerapan sistem genap ganjil ini mengakibatkan kepanikan. Langsung dari pihak pengelola berupaya untuk mengantisipasi bagaimana mobil-mobil truk yang baru mengetahui informasi akan penerapan sistem ganjil genap tersebut akan dibantu untuk pengisiannya. Kondisi ini bisa kita dengar, situasi di lokasi ini, di ruangan ini, ada suatu kepanikan-kepanikan yang dirasakan, walaupun hal tersebut bisa diantisipasi.
2: Apa, Pedos?
1: Nah, saat ini sudah dengar, kami didampingi oleh pengawas salah satu SPBU Batang AC. Selamat siang, Pedos. Bagaimana penerapan sistem ganjil genap ini? Ini terlihat ada suatu kepanikan yang dirasakan. Sebentar, bagaimana kita melihat?
3: Iya, jadi konsumen yang ingin kaget ya, karena tiba-tiba menentukan, meskipun kemarin sudah kita sosialisasikan, tapi beberapa konsumen juga kaget, banyak-banyak yang protes ini.
1: Maka dari kita bagaimana? Yang sudah mengisi bagaimana?
3: Iya, yang sudah terlanjur masuk di SPBU, kita layani untuk menjaga gelombang protes dari konsumen yang kaget. Ya, jadi tetap kita layani yang terlanjur masuk.
1: Ya. Jadi informasi terkini panjang dari PBB di daerah Maros ini. Hari ini sudah mulai diterapkan penerapan ganjil genap untuk pengisiannya. Dan kita berharapkan kondisi yang dialami oleh masyarakat ini tengah mengantri BBM bisa diakreditasi oleh pemerintah, sehingga masyarakat untuk tidak terganggu. Demikian informasi yang bisa kami laporkan langsung dari SPBU Batang AC Kabupaten Maros, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Kristianto langsung dari Kabupaten Maros ya, sudah menghadirkan informasi situasi terkini SPBU di Kabupaten Maros. Dan pendengar, masih melanjutkan kebersamaan kita di program Teras UMKM. Sebentar akan ada kembali ya anak dari teman-teman magang kita dari Universitas Negeri Makassar. Kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Baik sahabat budaya, kembali lagi di program Teras UMKM. Nah, yang terakhir nih sahabat budaya, ada ciri dari UMKM tersendiri. Setelah Anda mengetahui bagaimana sejarah UMKM ini, kini saatnya Anda memahami juga apa saja sih ciri-ciri dari usaha kecil menengah saat ini. Yang pertama adalah terkait dengan jenis barang atau komoditasnya yang memiliki sifat tidak tetap sehingga bisa berubah-ubah tergantung dengan kondisi yang ada.
1: Iya, kemudian yang kedua berhubungan dengan tempat usahanya sendiri. Di mana lokasinya tidaklah tetap sehingga masih bisa berpindah-pindah, sama seperti barang komoditi. Usaha menengah kecil pun belum mengenal akan penggunaan tata administrasi yang betul, iya rapi. Bahkan untuk beberapa beberapa kasus masih banyak terjadi pencampuran catatan yang sebenarnya tidak baik. Dan jika mungkin masih sahabat budaya lakukan, sahabat budaya bisa bisa mempelajari sedikit demi sedikit ya.
2: Iya.
1: Seperti halnya sahabat budaya mencampurkan catatan keuangan bisnis usaha dengan keuangan pribadi.
2: Nah, ada pula ciri selanjutnya, ada kebanyakan sumber daya manusianya masih belum cukup mumpuni, terlebih dalam hal kepemilikan. Padahal untuk memajukan UKM dibutuhkan SDM yang baik. Mungkin ini karena mereka baru merintis ya,
1: betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Belum banyak pengalaman. Maka dari itu ini salah satu contohnya. Nah, terus masih banyak pelaku UKM yang belum terkoneksi dengan lembaga perbankan. Nah, padahal lembaga perbankan ini cukup terpercaya untuk masalah penanganan dan pengelolaan keuangan. Nah, sebagian besar dari pelaku bisnis ini banyak yang melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan non-bank.
0: Baik sahabat budaya, itulah informasi yang kami sampaikan di program acara Teras UMKM ya. Sejarah dan ciri-ciri berdirinya UMKM itu sendiri. Betul. Ya teman-teman. Betul sekali. Nah, mungkin sampai di sini saja ya sahabat budaya kebersamaan kita. Saya Sri.
2: Dan saya Dila.
1: Saya Ines.
0: Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sahabat budaya.
3: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang

Sahabat Budaya, Tolotang merupakan salah satu komunitas adat yang berada di Kabupaten Siden dan Rappang, Sulawesi Selatan. Masyarakat Tolotang dikenal memiliki tradisi dan budaya yang masih dijaga secara turun-temurun. Berbagai kegiatan adat dan nilai-nilai kebersamaan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakatnya. Keberadaan komunitas Tolotang juga menjadi salah satu kekayaan budaya Sulawesi Selatan yang memperkenalkan kepada generasi muda, budaya Tolotang dapat terus bertahan dan menjadi bagian dari keberagaman budaya Indonesia.

Pikir dulu dong. Itu cewek no, orang atau buaya? Ya, memang dibilang kawin bukan modal sedikit. Salah-salah, tanah bisa jadi loy panai. Yuk tangkis minyo. Ikaw enak-enak.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis. Dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tongku Roko. Yang artinya, barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
3: Hanya ada di Indonesia.
4: Nusantara Siang, Pro 4, RRI, Makassar.

0: capek banget sih latihan. Kayaknya aku mau bolos aja deh besok.
1: Halah, baru latihan bentar aja udah nyerah. Ingat nggak? Kita latihan ini bukan cuma buat lomba, tapi buat tunjukin kita bisa kompak.
0: Kompak sih, tapi kan ada guru dan anak-anak lain juga. Mereka bisa lah tanpa aku.
1: Justru satu orang aja yang nggak hadir, barisan kita udah nggak rapi. Kalau di kehidupan sehari-hari kita nggak bersatu, ya Indonesia nggak akan maju.
0: Iya juga ya. Oke deh, besok aku datang lagi. Aku nggak mau jadi penyebab barisan kita bolong.
1: Nah gitu dong, Indonesia kuat kalau semua mau jalan bareng.
2: Persatuan adalah kekuatan kita. Bersatu untuk Indonesia maju.

Anda, arah pembangunan nasional Indonesia tidak berjalan tanpa panduan. Ada 8 cita utama yang menjadi pegangan. Dikenal dengan nama Astacita. Astacita merupakan 8 arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi dasar kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam periode 2024 hingga 2029. Istilah Astacita sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna 8 cita-cita atau 8 tujuan besar yang disusun sebagai pedoman menuju Indonesia maju. Astacita menjadi kompas agar Indonesia tidak kehilangan arah ketika melangkah menuju masa depan. Di dalamnya tercermin cita-cita besar, membangun manusia yang unggul, pemerataan bangunan, penguatan ekonomi, kelestarian lingkungan, hingga pemerintahan yang bersih dan melayani. Bisa dibilang, Astacita adalah peta jalan Indonesia. Tanpanya, pembangunan hanya jadi langkah tanpa tujuan. Dengan Astacita, setiap kebijakan dan usaha pembangunan terhubung pada satu cita bersama, Indonesia yang maju dan berdaulat. 8 arah, 1 cita, 1 masa depan. Inilah Astacita, kompas pembangunan Indonesia.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin, hyper.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: aku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memper

0: pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
2: Anda masih mendengarkan kami, sahabat budaya di Pro 4 RRI Makassar. Kami hadirkan di ruang dengar Anda, tentunya siaran ulang kami dari STEM Her Future ya, dari menjembatani aspirasi karir remaja putri melalui mentoring ilmuwan. Tentunya dibawakan oleh rekan Ahmad Kafi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, selamat isi tabar rupa, selamat siang dan salam sejahtera untuk seluruh sahabat budaya, pendengar setia Prompat RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Ahmad Kahfi kembali menjumpai ruang dengar Anda dalam program siaran ITNE edisi 31 Agustus 2020. 31 Agustus 2020.

0: Berbagai tantangan dan keterbatasan akses seringkali menjadi hambatan bagi remaja putri untuk mewujudkan aspirasi karir impian mereka di bidang tersebut. Untuk menjembatani hal itu, kehadiran ruang mentoring langsung dari para ilmuwan dan praktisi hebat menjadi kunci utama dalam menumbuhkan rasa percaya diri, membuka wawasan serta motivasi mereka untuk menjadi pemimpin masa depan yang inovatif. Oleh karena itu, siang hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat penting dan penuh inspirasi, yaitu STEM Here Feature, menjembatani aspirasi karir remaja putri melalui mentoring ilmuwan. Dan alhamdulillahnya di Studio Pro 4 RRI Makassar saat ini telah hadir tiga narasumber hebat yang akan membahas tuntas bagaimana program mentoring ini mampu membuka jalan dan membimbing remaja putri kita untuk menggapai mimpi di dunia STEM. Jadi sahabat budaya, kita sapa terlebih dahulu para narasumber kita siang hari ini. Yang pertama ada Ibu Nur Faida Ardis, SPSI, MPSI, psikolog yang merupakan dosen bimbingan konseling UNM. Kemudian yang kedua ada Bapak Yusri SPD MA yang merupakan fasilitator program generasi terampil kerjasama Disdik Provinsi YIM UNICEF. Kemudian yang terakhir ada Nur Fadila Umar SPD MPD yang merupakan dosen bimbingan konseling UNM, ketua pusat penelitian gender dan anak LP2M UNM. Selamat siang Kak, kakak-kakak semua.
1: Selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik, luar biasa.
0: Alhamdulillah, ternyata semuanya sehat-sehat ya sahabat budaya. Sebagai pembuka obrolan kita pada hari ini, kita menuju ke siapa ya terlebih dahulu? Ke saya panggil kakak atau bagaimana ini? Ibu? Kalau kakak masih muda. Kalau ibu mungkin sudah punya anak. Tapi memang sudah punya.
2: Sebelumnya punya.
0: Jadi kita menuju ke Kak Fadila terlebih dahulu. Berdasarkan kajian dan pengamatan di pusat penelitian, bagaimana sih minat aktual remaja putri kita saat ini terhadap bidang STEM dibandingkan bidang sosial humaniora? Terus mungkin bisa kita jelaskan sedikit apa hambatan psikologis atau sosial mendasar yang sering mereka hadapi di luar sana. Silakan.
2: Baik, jadi kalau kita berbicara mengenai minat anak perempuan dan anak laki-laki ya, ketika memasuki usia sekolah, sebenarnya sesungguhnya mereka memiliki minat yang sama, anak laki-laki maupun anak perempuan. Secara persentase mereka sama-sama bisa matematika, bisa mereka sangat tertarik dengan bidang matematika. Namun seiring berjalan waktu, masuk di usia SMP, kemudian sudah mulai menurun karena sudah mulai merasakan dimana matematika itu dianggap sebagai sesuatu yang sulit dan itu lebih cocok untuk anak laki-laki. Tambah lagi masuk sudah belajar fisika, ya, fisika dan kemudian biologi. Biasanya dia diidentikan anak perempuan lebih cocok di biologi dibandingkan dengan di fisika. Nah, itu akan terus berlanjut sampai dengan di perguruan tinggi. Nah, yang paling mendasar karena memang ini ada faktor sosial ya. Dimana kalau sudah masuk di perkuliahan atau memilih jurusan, biasanya anak perempuan itu akan didorong untuk memilih jurusan-jurusan yang modelnya adalah model pengasuhan. Contohnya memilih guru saja, karena guru itu lebih cocok dengan perempuan yang cenderung mengasuh anak-anak, guru-guru TK dan sebagainya. Tapi anak laki-laki akan didorong untuk masuk ke teknik. Even kalau ada anak perempuan yang memilih untuk masuk ke teknik, apalagi di teknik mesin contohnya, atau teknik otomotif, biasanya anak perempuan akan diminta mau ngapain di sana, kamu mau apa, kerja mesin tuh ngapain gitu, anak perempuan. Nah, itu salah satu ya. Jadi memang rasanya ada jurusan-jurusan yang digenderisasi atau di kayaknya jurusan itu punya jenis kelamin. Padahal sesungguhnya jurusan itu tidak ada jenis kelamin. Minat dan bakat kita mau perempuan mau laki-laki itu ya sama saja. Itu salah satunya sih.
0: Nah, terus hambatannya di masyarakat ini

0: kemana kak? Hambatan okay. psikologisnya mungkin?
1: Hambatan psikologis. Yang pertama karena memang ada stigma ya, stigma sosial di mana melihat anak perempuan itu lebih cocok kepada bidang-bidang domestik, maka biasanya ketika pemilihan jurusan orang tua yang notabene-nya kita berbeda ya, kalau di luar negeri kan anak-anak itu mau anak perempuan, anak laki-laki ya bebas aja memilih bebas. Karena bukan apa yang biasanya membiayai sekolahnya kan biasanya mereka sendiri ya. Tapi konsep kita di Indonesia itu kita memilih jurusan juga tidak lepas dari dukungan orang tua karena orang tua nih yang bakalan bayarin.
0: Yang bayarin kan.
1: Nah, kayaknya biasa kadang-kadang anak-anak tuh memilih jurusan atau memilih di perguruan tinggi biasanya sebenarnya
0: dipaksakan.
1: Dalam kata-kata secara ini saya sebenarnya enggak mau di sini, Kak. Cuma karena biasanya karena maunya orang tua saya.
0: Sebenarnya.
1: Iya, seperti itu ya. Biasanya kita sering dapat begitu.
0: Sering banget.
1: Katanya juga kalau enggak sesuai dengan maunya orang tua biasanya susah suksesnya. Biasanya kan ada mindset.
0: Iya, ada itu. Juga mindset-mindset.
1: Iya, nah itulah semua menjadi hambatan-hambatan psikologis sebenarnya sehingga kadang-kadang kita memilih jurusan terutama di perempuan itu tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kalau kita memilih jurusan yang tidak sesuai dengan minat dan bakat ya secara psikologis itu juga akan mempengaruhi pada motivasi, kemudian bagaimana motivasi kita, kemudian kegigihan kita untuk mencapai hal-hal yang kita inginkan. Biasanya toh mengatakan bahwa kan orang tua aku yang pilih, gitu. bukan saya. Jadi ya saya tinggal menjalani apa yang orang tua mau, bukan karena memang saya yang mau.
0: Dari kacamata kakak, bagaimana kita lihat dampak dari hal tersebut itu ketika mungkin dipaksakan sekali dari kehendak orang tua, ini dampak psikologisnya sebenarnya yang mau kita tahu sedikit.
1: Oke. Nah, yang pertama motivasi ya. Motivasi, kemudian banyak perempuan yang kehilangan dirinya sendiri bahkan sebelum masuk ke pernikahan ya, belum masuk pada karir. Banyak perempuan yang sudah kehilangan dirinya sendiri. Maksudnya kehilangan diri sendiri itu karena mereka tidak bisa memilih sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yang seharusnya ketika masuk di usia SMA, biasanya tuh kita melihat diri kita tuh, oh saya punya minat dan bakat di sini. Mungkin memang tidak sesuai dengan laki-laki, tapi saya mampu untuk bersaing. Tapi karena dianggap, ya kembali lagi ketika mau memilih di jurusan di perguruan tinggi, ada banyak faktor-faktor terutama budaya dan stigma, sehingga akhirnya mereka ya sudah saya ambil guru saja. Kalaupun untuk memilih di sains biasanya guru matematika atau guru fisika. Tapi untuk terjun benar-benar pada bidang sains, contohnya ke fisika, ke kimia, ke biologi, itu biasanya mereka akan ini, apalagi ke engineering, terutama contoh di otomotif yang benar-benar otomotif ya, atau kemudian di teknik sipil dan perencanaan yang benar-benar bukan di pendidikan, yang mereka akan cenderung mempertimbangkan hal tersebut. Contoh lagi yang mungkin pernah kita dengar tuh, anak perempuan itu sebenarnya tidak cocok kimia karena kalau masuk di lab ya, masuk di lab ya kan pernah dengar ya, pernah. Masuk di lab itu kan banyak bahan kimianya. Nanti kalau banyak bahan kimianya nanti perempuan susah hamil dong. Nah itu kan yang akhirnya menjadi pertimbangan-pertimbangan kenapa akhirnya oh gak usah di STEM seperti itu.
0: Iya. Kita beralih ke Kak Nur Faida ya. Kita beralih ke Kak Nur Faida. Kita mau tahu sedikit mengenai sudut pandang psikologis perkembangan pada usia remaja, mana hambatan atau rasa kurang percaya di mereka ini, kurang percaya diri terhadap kemampuan sains dan matematika ini mulai terbentuk pada anak perempuan, dan mungkin bagaimana sih peran lingkungan terdekat membentuk pola pikir tersebut.
2: Oke, Kak. Jadi sebenarnya kalau kita menelisik, sebenarnya tidak pada usia remaja mana, karena pembentukan rasa kepercayaan diri itu dimulai dari sejak lahir juga. Jadi ketika misalnya sejak lahir, sejak kecil sudah ada label atau stigma di rumah seperti kamu memang tidak bisa, lebih bagus kakakmu, sudah ada perbandingan seperti itu, maka sudah bisa dipastikan saat usia remaja akan dia menjadi kurang percaya diri, apalagi terkait dengan seperti mata pelajaran tertentu seperti matematika dan bidang-bidang sains lainnya. sebenarnya ada data di tahun 2022 itu dari PISA menunjukkan kalau anak-anak perempuan usia 15 tahun itu cenderung lebih cemas menghadapi persoalan matematika dibanding anak laki-laki ternyata. Jadi sebenarnya sudah ada stigma di masyarakat juga tentang bagaimana perempuan ketika menghadapi tugas-tugas eksat seperti matematika, fisika, dan kimia. Itu mungkin. Jadi sebenarnya tidak ada kekhususan kalau tiba-tiba saja dia menjadi tidak percaya diri di usia remaja. Tapi itu pembentukan dari pola-pola sebelumnya. Seperti itu.
0: Terus bagaimana peran lingkungannya ini, Kak?
2: Iya.
0: Untuk membentuk pola pikir,
2: ya. Iya, sangat ditentukan oleh bagaimana orang tua atau
0: orang
2: pengasuh.
0: Tuanya.
2: Iya, pun dia tidak tinggal dengan orang tua, tentu itu sangat erat kaitannya dengan pengasuh. Bagaimana membentuk kepercayaan diri anak. Jadi anak yang lebih banyak menghadapi berbagai tantangan, ikut-ikut lomba, meskipun dia kalah, setidaknya dia paham, oh saya ternyata suka di sini, di situ, ada referensinya. Dibanding anak yang sama sekali tidak pernah mencoba. Jadi karena kadang orang tua kan tuntutannya adalah menang, berhasil, bukan sekedar ikut. Nah, terkadang anak yang ikut berbagai kegiatan dan merasakan mencoba gagal, menang, semuanya itu biasanya anak yang akan tumbuh dengan rasa percaya diri untuk, oh tidak apa-apa Ji, nanti kalau ikut ini gagal matematika pun it's okay. Jadi sebenarnya bagaimana orang tua juga lebih aware soal tidak menuntut banyak tapi memberikan kesempatan belajar sama anak.
0: Iya. Artinya memberikan kebebasan anak untuk memilih apa yang disukai atau digemari seperti
2: betul
0: itu.
2: Betul sekali.
0: Karena banyak sih sebenarnya di luar sana ya Kak ya. Saya lihat ini rata-rata di anak perempuannya yang merasa kayak, ah saya dikekang ini sama orang tua, aku harus kepilih ini.
2: Iya betul sekali.
0: Rata-rata sih sebenarnya.
2: Karir kan sudah ditentukan memang Kak. Iya.
0: Oke. Kemudian kita ke Kak Yusri ini. Kak Yusri, bagaimana sih sebenarnya program pemerintah dalam mendukung program STEM Here Future sekarang?
3: Oke, terima kasih Kak Ahmad. Jadi sebelum berbicara mengenai program pemerintah terkait STEM tadi, yang sering ditanyakan orang sebenarnya adalah kenapa sih kayak remaja ataupun siswa seolah-olah dipaksa diarahkan untuk ke STEM, diprioritaskan lah seperti itu. Pertanyaannya sebenarnya bukan mereka harus memilih STEM ya, tapi pertanyaannya adalah pemerintah berusaha untuk memberikan kesempatan yang sama agar mereka memiliki peluang yang sama untuk memilih STEM tadi. Karena secara tidak langsung lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat itu men-setting secara tidak langsung bahwa yang tadi dibilangkan oleh Budila bahwa perempuan itu lebih cenderung akan memilih prodi-prodi pendidikan sosial dan laki-laki lebih cocoklah tempatnya ke STEM. Jadi memang lingkungan kita sudah men-setting secara tidak langsung.
0: Yeah.
3: Jadi perempuan tidak diberikan kesempatan untuk memilih. Jadi dia tidak dikenalkan dengan baik sehingga dia tidak memilih kesempatan untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa harus STEM diprioritaskan oleh pemerintah? Karena memang dunia sekarang, apalagi beberapa tahun ke depan, memang pekerjaan-pekerjaan itu menuntut untuk isu itu, teknologi, inovasi, sains dan sebagainya. Bukan berarti menjadi pendidik tidak penting, tapi kalau melihat data sekarang, kita tidak kekurangan pendidik ya. Misalkan kalau data dari Kemendikdasmen sekarang, prodi yang paling banyak dipilih adalah pendidikan, isu pendidikan. Dan kalau kita lihat misalkan tes CPNS, PNS, ada ratusan ribuan yang tidak lolos menjadi CPNS, guru, dan sebagainya. Langsung kalau tidak lolos dia mau kemana misalkan. Jadi kita tidak kekurangan bidang itu. Yang memang yang fokusnya pemerintah sekarang bukan hanya secara nasional tapi global juga, isu perubahan iklim, isu kekurangan teknologi pangan dan sebagainya itu membutuhkan inovasi, membutuhkan teknologi dan sebagainya. Sehingga isu STEM memang menjadi perlu diprioritaskan oleh pemerintah. Dan banyak program yang sudah dilakukan. Misalkan sekarang ada pembelajaran coding dari awal memang di sekolah dasar, mengajar STEM dan beberapa programnya termasuk program STEM Here Future dari pemerintah juga yang untuk mengakomodasi khususnya remaja perempuan supaya punya kesempatan yang sama untuk bisa memilih isu ini.
0: Kita beralih lagi ke Kak Nurfadila. Kak Nurfadila, bagaimana UNM melihat sinergi antara dunia akademisi kampus dengan program lembaga dalam mengawal aspirasi karir jangka panjang untuk anak-anak perempuan yang ada di Makassar?
1: Oke, baik. Jadi sesungguhnya ya, program STEM Her Future ini merupakan, jadi saya bisa mengatakan gini, bagaimana kemudian dukungan ya, dukungan pemerintah kepada UNM, kemudian UNM bekerja sama dengan banyak pihak, itu sesungguhnya adalah memiliki kolaborasi yang luar biasa menurut saya. Yang pertama adalah sebenarnya program STEM Her Future ini adalah dana hibah yang memang diberikan dari Kementerian Riset dan Hilirisasi. Bagaimana kemudian hasil-hasil penelitian terkait dengan gender dan sebagainya itu diberikan hibah untuk kemudian dihilirisasi kepada masyarakat. Jadi pada hari ini sesungguhnya adalah bentuk dari hilirisasi kita, bagaimana kemudian hasil-hasil penelitian kita yang nanti akan kita laksanakan. Jadi sebenarnya STEM Her Future ini ada tiga program utama. Jadi yang pertama adalah talk show ke RRI ya, di radio, kemudian nanti kita ada di TVRI terkait dengan untuk sosialisasinya juga. Kemudian kita membuat kolaborasi, dalam hal ini adalah kolaborasi dengan ilmuwan, kemudian psikolog, dan kemudian tim-tim dari LP2M untuk membentuk sebuah komunitas ilmuwan perempuan untuk bisa membantu anak-anak perempuan yang lain untuk bisa memilih STEM. Kemudian selanjutnya adalah kita akan di Car Free Day. Jadi akan ada kegiatan di Car Free Day untuk mengajak anak-anak perempuan untuk ikut di dalam STEM. Dan terakhir adalah di STEM Her Summit ya, yang akan dilaksanakan di UNM sebagai puncak dari kegiatan STEM Her Future ini. Nah, bentuk kolaborasi-kolaborasi ini sebenarnya sebagai bentuk bagaimana kemudian ilmu-ilmu yang dihasilkan di universitas itu bisa dihilirisasi atau bisa disampaikan langsung kepada masyarakat. Iya, tidak hanya seperti kayak ilmu yang ada di universitas jadi menara gading, yang kemudian hanya universitas sendiri yang miliki, tapi kemudian pemerintah membiayai universitas, universitas menghilirisasi. Itulah bentuk kerjasama yang kemudian perlu dilanjutkan dan perlu dikembangkan di baik di universitas, masyarakat, sehingga circle-nya menjadi circle yang bahwa semua hasil-hasil informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat itu adalah informasi-informasi hasil riset, bukan sebagai ataupun juga kemudian hal-hal yang kemudian inovasi yang dihasilkan itu langsung kepada masyarakat. Seperti itu bentuk kerjasamanya.
0: Nah, hilirisasinya nanti seperti apa, Kak? Apakah kakaknya yang turun ke lapangan memberikan mungkin sosialisasi atau kajian-kajian mungkin? Okay. Bisa dijelaskan sedikit mengenai ini, hilirisasinya ini seperti apa?
1: Oke, makasih, Kak. Jadi, bentuk hilirisasinya seperti apa? Pertama adalah kita membangun kolaborasi dengan ilmuwan. Jadi, nanti ilmuwan sendiri yang akan mengajak anak-anak perempuan ya. Nanti kami akan undang dari beberapa SMA, SMK. Itu untuk melihat bagaimana, oh ternyata seperti apa sih hal-hal yang harus dialami seorang perempuan ketika mau ikut masuk ke dalam bidang STEM. Itu dulu, seperti apa hambatan-hambatan yang mereka harus lalui untuk bisa tetap survive di bidang STEM, termasuk mungkin bagaimana kemudian dia mempertahankan karirnya di bidang STEM meskipun kemudian contoh mereka harus menikah. Ketika menikah kan punya anak gitu ya, dan bagaimana kemudian bertahan di bidang karir STEM itu juga akan mereka pelajari. Jadi sehingga bentuk apalagi hilirisasinya adalah bagaimana kemudian hal-hal yang sudah dialami, pengalaman-pengalaman, kemudian masalah-masalah yang sudah diselesaikan untuk tetap bisa survive di dalam bidang STEM ini, dari ilmuwan kepada siswa sendiri. Kami dari UNM itu lebih kepada proses memfasilitasi.
0: Artinya lebih memberikan gambaran lah.
1: Iya.
0: Karena kan pada dasarnya ini anak SMA ini tidak punya gambaran mengenai STEM. Iya. Makanya kita hadir untuk memberikan gambaran seperti apa ini STEM.
1: Iya. Betul.
0: Untuk menarik minat dan minat sih sebenarnya. Jadi sebelum kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, kita rehat sejenak dulu ini, Kak. Kita dengarkan satu kelong dulu sebelum kita lanjut perbincangan kita. Jadi sahabat budaya, kita dengarkan satu kelong dari Ati Ridwan, Pangaina Kamasea, Salamaki Maringkalina.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interpartisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktu sholat Idul Fitri di lapangan, dan disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
2: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah, makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
3: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
4: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan.

0: Masih di program 4 dari Makassar, 92,5 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih bersama dengan tiga narasumber kita. Kita akan melanjutkan lagi pembahasan. Dan satu tadi, Kak Yusri, saya lupa ini. Bisa dijelaskan sedikit ini Kak Yusri mengenai perbandingan remaja laki-laki dan wanita yang berminat dalam...
1: Disediakan salah satu acuannya mungkin data dari Kementerian Pendidikan Tinggi terkait jumlah mahasiswa yang masuk di perguruan tinggi. Mm-hmm. Sebenarnya kalau sebelum masuk ke pilihan studi, kita lihat dulu perbandingannya data laki-laki, mahasiswa laki-laki dan perempuan. Mm-hmm. Kalau datanya dari Kementerian Pendidikan Tinggi, mahasiswa perempuan jauh lebih banyak presentasinya masuk ke perguruan tinggi dibandingkan laki-laki. Kalau perempuan itu kurang lebih 50%, laki-laki ada 40% yang masuk ke perguruan tinggi. Tapi setelah datanya ini di breakdown, misalkan yang memilih isu STEM, jadi kurang lebih ada 70%, misalkan ada 70% yang laki-laki yang memilih untuk masuk STEM, ada perempuan 30%. Jadi ada dua, ada gapnya sebenarnya. Kalau ada yang masuk perguruan tinggi lebih banyak perempuan, tapi setelah di breakdown yang memilih isu STEM, ternyata lebih banyak laki-laki, 7 banding 3 lah. Jadi ada 3 perempuan, ada 7 laki-laki ketika di perbandingannya. Jadi memang minat perempuan untuk mengikuti STEM jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki. Itu salah satunya mengapa pemerintah ataupun berbagai pihak juga menyoroti hal ini dan berusaha untuk memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki dan perempuan untuk bisa memilih ini. Pertanyaannya adalah kenapa kurang minatnya perempuan atau kurang memiliki kesempatan, tadi sudah disampaikan Bu Nur Fadilah, kalau memiliki konteks di kampus kami misalkan UNM, kalau saya melihat secara subjektif ya, salah satunya adalah memang kurangnya role model. Misalkan, mohon maaf, misalkan ada teman saya masuk di Tata Boga, laki-laki Tata Boga. Setelah ditanya, kau jurusan apa Tata Boga? Orang langsung stereotipnya, kenapa kau pilih Tata Boga? Dan setelah masuk di kelasnya memang sebagian besar perempuan. Sehingga di tahun kedua, dia memilih untuk mencari prodi lain. Bukan karena tidak suka Tata Boga, tapi dia capek ditanya, kenapa Tata Boga, kenapa Tata Boga? Itu laki-laki yang memilih Tata Boga. Begitupun yang perempuan teknik otomotif. Kalau kita lihat di UNM teknik otomotif, teknik sipil, itu dikuasai laki-laki. Iya. Kenapa dikuasai laki-laki? Karena memang remaja siswa, role modelnya ke sana. Jadi yang tadi disampaikan Bu Dila, salah satu penyebabnya memang adalah role model. Sehingga di program ini Kak, yang STEM Her Future ini adalah misalkan tadi membawa, memperkenalkan berbagai ilmuwan perempuan ke siswa perempuan tadi. At least dia punya role model, oh kayaknya ternyata bisa di perempuan teknik sipil, bisa jadi perempuan di teknik otomotif, bongkar-bongkar mesin dan sebagainya, seperti itu. Ataupun sebaliknya, ternyata bisa jadi laki-laki juga di Tata Boga menjahit dan sebagainya. Itu contohnya seperti itu Kak. Jadi kalau berdasarkan datanya memang sekarang perempuan jauh lebih kecil presentasinya terlibat dalam isu STEM ini Kak.
0: Ternyata seperti itu. Jadi sahabat budaya, sahabat budaya juga bisa memberikan pertanyaan atau menyampaikan pertanyaannya. Mungkin ada yang penasaran mengenai STEM ini, orang-orang tua di rumah bisa menghubungi di 0811 409250, atau bisa juga di kolom komentar live YouTube RRI Pro 4 Makassar. Kita lanjut lagi nih ke Kak Nur Faidah. Kak Nur Faidah, saya mau tahu sedikit tips praktis bagi para orang tua dan juga guru di sekolah dalam mendampingi siswa putri, secara khusus agar mereka berani mengambil pilihan jalur pendidikan tinggi atau karir yang tidak konvensional atau di luar stereotip gender.
2: Iya, sebenarnya dengan lebih banyak mendengarkan. Ya, karena kan biasanya karena lo misalnya kita lihat orang tua kan selalu mau memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ketika dikatakan memberikan yang terbaik, biasanya
0: lupa
2: pendapat anak, selalu dinomor duakan dan segala macam. Nah, didengar dulu sebenarnya anak maunya apa dan langkah-langkah apa saja konkret. Karena kan juga biasanya siswa itu bilang saya mau kedokteran, tapi tidak belajar. Cuman mungkin gengsinya saja yang main di situ. Nah, yang perlu kita dengarkan apakah memang dia punya langkah konkret untuk mau mencapai itu? Karena untuk sekedar ngomong apa saja yang diinginkan itu semua orang bisa lakukan, tapi untuk punya langkahnya untuk mengarah ke tujuan itu yang susah. Nah, jika memang dia sudah tahu misalnya saya mau nanti masuk teknik mesin misalnya dan segala macam, jangan langsung di-cut atau langsung di-label, dede jurusan laki-laki. Nah, itu akan menurunkan kepercayaan dirinya. Dia pasti akan berpikir, kenapa? Ataukah misalnya penjurusan IPA IPS lah sekarang, jangan IPS, IPS sedikit. Iya, untuk jurusan IPA IPS pun itu sampai sekarang pun persoalannya, meskipun misalnya dia ketertarikannya di sosial, isu-isu sosial, pasti arahnya selalu di IPA. Padahal nanti pas penjurusan di universitas, tetap ambil pasti IPS, seperti saya contohnya psikologi. Jadi selalu seperti itu. Akhirnya selalu tidak konsisten antara minatnya, bakatnya, dan nanti jenjang karirnya. Jadi seharusnya juga orang tua mendudukkan hal-hal seperti itu dimulai dari jenjang-jenjang SMP, SMA. Karena biasanya apa yang di perjalanan karirnya ini siswa tidak nyambung sama nanti saat dia kuliah, apalagi saat kerja. Akhirnya pukul rata deh saat kerja nanti. Banyak akhirnya yang tidak bekerja sesuai dengan background pendidikannya. Asal kerja aja, apalagi indis ekonomi.
0: Tidak sesuai dengan kapasitasnya lah.
2: Iya, karena kita juga paham ya, Kak, ada banyak sekali jurusan-jurusan yang dianggap kalau di situ kurang ki lapangan pekerjaannya. Iya, betul sekali. Sebenarnya program STEM Your Future ini seperti tadi yang jelaskan Ibu Dila, memberikan gambaran umum kepada siswa-siswa remaja, nanti kamu jadi apa aja kalau kamu pilihan karirnya ini. Apalagi nanti saat apalagi Bu?
3: Car Free Day.
2: Iya, Car Free Day akan ada booth-boothnya. Mereka juga bisa berinteraksi langsung sama para
0: ilmuwan-ilmuwan.
2: Iya, ilmuwan-ilmuwan. Jadi bisa apalagi nanti akan ada launching juga aplikasi yang mereka bisa konsultasi secara online. Mau ke psikolognya, mau ke para ilmuwannya, bisa seperti itu.
0: Kalau mahasiswa kayak saya bisa.
2: Selama statusnya mahasiswa, Ibu.
0: Calon mahasiswa.
2: Amin.
0: Nah, sedikit ini mau saya tahu, bisa tidak digambarkan ini, Kak? Kita tahu, mungkin pendengar di rumah ini tidak tahu apa sih outputnya dari program STEM Here ini. Maksudnya keluarannya itu dia kerja di bidang apa lagi nantinya? Mungkin pekerjaannya entah jadi ilmuwan kah, dosen kah, atau apakah? Ini kita mau tahu sedikit ini. Karena mungkin orang-orang tua di luar sana mungkin bilang, paling nanti di dosen jadi dia itu, paling nanti jadi ini ji. Nah, kita mau tahu ini, selain itu, selain menjadi dosen atau guru, apa yang bisa dia ini?
2: Jadi mungkin ini saya singkat saja, nanti mungkin Ibu Dila atau Pak Yusri yang bisa melanjutkan. Sebenarnya harapannya juga bisa menjadi praktisi langsung, seperti terjun langsung di tambang, ada di bidang otomotif, karena nanti para tokoh yang kami hadirkan itu bukan hanya dosen, tapi praktisi langsung. Jadi mereka melihat lapangan, tidak hanya teori. Jadi apalagi kan perempuan berhadapan langsung dengan lapangan itu, biasanya stereotipnya orang tua jarang atau melarang anak-anak perempuannya turun di misalnya di tambang atau hal-hal seperti itu. Nah, mungkin bukan hanya sebagai dosen tenaga pendidikan di bidang-bidang eksat atau di bidang IPA ini sendiri, tapi bisa juga di lapangan seperti itu.
0: Nah, ini nanti diperlihatkan nanti di booth-nya.
2: Gambarannya. Pilihan-pilihan karir apa saja yang mereka bisa tembak atau bisa mereka tuju.
0: Karena kan ini mungkin orang tuh pendengar-pendengar teh ini di yang ada monitor sekarang ini, dia taunya jadinya ini ji dari jadi apa namanya kayak
2: pilihan karirnya sempit,
0: begitu. Ya, nah, mungkin Kak Yusri atau mungkin Kak Norva Fadila. Kak Norva Fadila bisa menjelaskan kita atau
4: baik.
0: Atau mau kolaborasi juga bisa.
1: Boleh.
4: Oke, saya mau menambahkan beberapa ya. Jadi seperti ini, kalau kita di UNM ya, kita di UNM sendiri sebenarnya sedang meramu bagaimana kemudian aplikasi-aplikasi termasuk di STEM Her Future ini, bagaimana kemudian mengenalkan karir-karir terbaru yang mungkin saat ini tuh belum dikenal. Contohnya karir terkait dengan bagaimana mengeneratif AI, Kemudian karir-karir yang mungkin di era digital yang anak SMA ini belum tahu apa namanya, tapi sesungguhnya sudah ada. Contohnya juga cyber security, itu kan semuanya jenis-jenis karir yang anak SMA tidak tahu, karena anak SMA sekarang kan paling
0: taunya hacker,
4: ya gitu ya,
2: YouTuber
4: dan sebagainya. Nah itu sebenarnya yang ingin kita perkenalkan. Kemudian memang juga STEM Her Future ini bagaimana tujuannya adalah bagaimana mendorong minat yang setara antara anak perempuan dan laki-laki. Nah sekarang kan pertanyaannya kadang-kadang, kenapa sih anak perempuan dan laki-laki harus setara di bidang STEM? Karena pertama ya tadi kita katakan bahwa persoalan ekonomi, bahwa suatu saat nanti inovasi itu sama dengan uang. Nah ini sudah mulai kelihatan, siapa yang menguasai inovasi maka dialah yang akan kaya.
0: Betul.
4: Seperti Mark Zuckerberg dan sebagainya ya, karena mereka menguasai inovasi maka dialah yang terkaya. CEO iPhone yang sekarang ini kan juga seperti itu. Maka kita ingin mendorong jika kemudian cuma laki-laki yang dalam arti apalagi namanya menguasai teknologi, artinya jelas nanti cuma laki-laki yang kaya, perempuan akan miskin. Nah tentu saja ini akan masuk kepada ranah marginalisasi. Perempuan akan terus menjadi kaum marginal dan laki-laki akan terus menjadi kaum yang kaya. Nah, ketika kemudian ada ketimpangan yang luar biasa antara perempuan dan laki-laki, ini akan mendorong relasi kuasa yang besar. Gapnya besar. Gap inilah yang akan mendorong perempuan akan bukan malah gender kita akan mengecilkan yang namanya, bukan malah meningkatkan keadilan gender, malah memperparah. Kemudian yang kedua, alasan yang terbesar adalah bahwa begini. Negara kita itu dan teknologi yang akan dibangun oleh negara kita itu tidak hanya membutuhkan otak laki-laki, tapi juga membutuhkan otak semua orang. Otomatis di sini bahwa perempuan juga harus terjun di dalam bidang STEM. Kenapa? Karena untuk teknologi itu baru bisa sempurna ketika bisa mewadahi seluruh kebutuhan-kebutuhan antara kebutuhan perempuan dan kebutuhan laki-laki. Contoh kecil yang mungkin kadang-kadang kita tidak lihat di masyarakat ya, kalau kita ke mall deh, biasanya kita ke mall yang paling banyak antri toilet itu siapa? Biasanya perempuan. Dianggapnya perempuan nih ribet, lama sekali. Padahal memang kan kebutuhan perempuan akan toilet itu jauh lebih lama dibandingkan laki-laki. Sehingga kalau laki-laki kan ya cukup sebentar ya kebutuhan akan toiletnya. Di apalagi namanya ketika di mall jumlahnya sama, tapi karena waktu yang berbeda, yang pasti yang akan lama antrinya tuh perempuan. Nah ini kan prinsip setara namun tidak adil. Dia setara tapi tidak adil. Maksudnya apa? Dia setara iya, sama-sama sih, tapi kan tidak adil persoalan waktu, sehingga akhirnya ada tempat toilet yang kosong, ada toilet yang lama banget antrinya. Nah ini yang kemudian kita ingin prinsip-prinsip seperti ini yang perlu kita inikan. Dan ketika kemudian perempuan masuk di dalam proses STEM, maka inovasi-inovasi itu akan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan perempuan, bukan cuma kebutuhan laki-laki gitu. Jadi ketika semuanya sama 50 perempuan gitu ya, atau minimal hampir setara lah gitu, ada 30-40% perempuan, laki-laki 60, bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan perempuan terutama di dalam inovasi-inovasi yang kemudian akan diciptakan selanjutnya.
0: Yang akan diciptakan untuk kebutuhan masyarakat.
4: Iya benar.
0: Jadi artinya tidak hanya berfokus pada kebutuhan laki-lakinya saja,
4: iya,
0: tetapi juga adanya keseimbangan antara kebutuhan laki-laki dan perempuan.
4: Benar.
0: Dan mungkin ini yang terjadi, ada beberapa mungkin inovasi yang lebih dominan ke kebutuhan laki-lakinya saja.
4: Iya.
0: Ke perempuannya tidak dipikirkan.
4: Iya.
0: Jadi STEM hadir untuk itu, menjaga keseimbangan lah istilahnya. Oke, kita ke Kak Yusri, bagaimana kendala yang paling sering ditemukan saat menerjunkan mentor ilmuwan ke sekolah-sekolah, dan bagaimana mungkin solusi kreatif yang diterapkan agar siswi-siswi ini antusias.
1: Oke, terima kasih Kak Ahmad. Jadi sebelum program ini, STEM Her Future ini 2 tahun lalu, selama 2 tahun atau 3 tahun, kami juga ada program dengan UNICEF, dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, namanya Program Generasi Terampil. program ini merupakan pengganti dari programnya P5 ya, profil pelajar Pancasila. Jadi kalau di SMA SMP kemarin ada namanya kegiatan project P5, di mana siswa bisa di akhir semester dia buat produk apapun dan dipamerkan seperti itu. Yang kami lihat misalkan salah satu gapnya adalah misalkan ketika ada siswa, kemarin ada SMA di Takalar, siswa di Takalar, di projectnya, project akhirnya dia mau buat semacam aplikasi detektor asap rokok. Pengalaman pribadinya di rumahnya bapaknya sering merokok,
0: iya,
1: dan dia larang bapaknya mau merokok. Makanya dia berminat itu, makanya dia tanya gurunya, bilang saya mau buat aplikasi yang bisa mendeteksi asap rokok, jadi kalau ada asap rokok bisa dideteksi. Start konsultasi dengan gurunya, dibilang gurunya begini, oh tidak ada kayak yang bisa bimbing ini, ambil isu lain, ambil isu lain apa, sama-sama atau menari atau apa untuk proyeknya, seperti itu. Jadi salah satu tantangannya di sekolah memang adalah kurangnya mentor, kurangnya orang yang bisa membimbing siswa untuk menekuni bidangnya. Kalau ada siswa yang sudah berminat, sayangnya tidak ada lingkungan yang mendukung.
0: Iya, yang mendukung.
1: Jadi sehingga dia bukan terpaksa yang memilih untuk tidak lanjut ke bidang itu. Itu yang beberapa yang kami lihat di sekolah pada saat penerapan kemarin. Sehingga salah satu tantangannya ada tadi, meskipun kita sudah kampanyakan terkait ini, terkadang sekolah juga masih memiliki kurang mewadahi terkait hal tersebut. Jadi memang ini pentingnya sekolah harus kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan CSO dan beberapa perusahaan yang bisa memberikan, memfasilitasi ketika siswa yang berminat. Dan ini yang dilakukan di program STEM Heart Future ini. Jadi ada beberapa sekolah yang dilibatkan dan kita sediakan paling tidak mentor atau ilmuwan yang nantinya bisa mendampingi, memberikan inspirasi kepada siswa seperti itu.
0: Oh, jadi nanti ke depannya ini kalau tidak salah tangkap saya ini ada nanti mungkin dalam bentuk komunitas atau mungkin ruang yang diberikan kepada para siswa-siswa ini untuk memperlihatkan minatnya kemudian nanti dibimbing.
1: Betul, kata kuncinya tadi ya, ruang ya. Jadi dalam program ini salah satunya adalah tadi ruang yang bisa mempertemukan antara siswa, potensi ilmuwan ataupun yang para perempuan-perempuan yang bidang STEM, dan sebenarnya kalau di Makassar lumayan ada beberapa ya, banyak ya, tapi sayangnya juga tidak mereka juga tidak punya akses ke sekolah atau apa, kenapa saya harus ke sekolah misalkan atau apa, padahal sebenarnya mereka juga dengan senang hati juga bisa membimbing siswa. Jadi kita buat ruangnya untuk mempertemukan mereka, seperti itu.
0: Ternyata seperti itu. Itu tadi yang saya tangkap. Oh, ternyata nanti ini ada ruangnya, mungkin dalam bentuk komunitas atau mungkin apalah nantinya, supaya bisa ini bertemu antara ilmuwan yang mau membimbing dan orang yang mau dibimbing. Karena kebanyakan sih sebenarnya kita pun di daerah ya, khususnya kalau kemarin saya kan sekolah di daerah Pinrang, itu masalah robotika kan kita tidak tahu.
1: Betul.
0: Karena tidak ada orang yang paham yang namanya robotika di sana. Makanya mungkin dengan adanya program yang seperti kita akan gerakan ini bisa membantulah untuk para siswa-siswa yang memiliki minat namun terkendala pada orang yang mau bimbing. Kemudian mungkin kayaknya ini kita akan masuk di penghujung kegiatan, Kak. Mungkin bisa dikasih diberikan pesan kunci lah masing-masing dari kakak-kakak sekalian untuk para remaja putri yang sedang mungkin orang tuanya, jangan mengatakan bahwasanya putrinya, orang tuanya dulu yang sedang menonton atau mungkin mendengarkan dan mungkin ragu-ragu ini orang tuanya untuk kasih sekolah anaknya di STEM, bagian-bagian STEM ya, bagian STEM, okay. STEM ini bagian atau jurusan?
1: STEM. Iya. Bukan jurusan, mereka kan ada berbagai jurusan yang
0: berbagai STEM jurusan. Tadi. Mungkin ragu untuk masukkan ke sana, bisa dikasihkan satu pesan kunci untuk mungkin bisa meyakinkan lah seperti itu, karena kan orang tua butuh diyakinkan.
1: Betul.
0: Mungkin kita mulai
1: perempuan, ibu perempuan ini mungkin.
0: Iya, kita sebagai
1: perspektif yang minoritas sekarang. kalau closing dari saya pribadi begini, kami tidak memaksa perempuan untuk jadi ilmuwan, kami tidak memaksa perempuan jadi pengembang software dan sebagainya. Tapi memang dunia kehidupan sekarang menuntut untuk itu. ketika kau ingin survive ke depannya, dunia sekarang butuh keahlian-keahlian seperti itu. Mm-hmm. Misalkan sekarang kalau data sekarang kan banyak sekali jenis pekerjaan sekarang yang sudah hilang, bahkan akan hilang di beberapa tahun ke depan karena perkembangan teknologi. Contohnya misalkan pustakawan. Dulu ada jurusan pustakawan yang menjaga perpustakaan. Yeah. Sekarang dengan ada aplikasi dan sebagainya, orang tidak butuh pustakawan. Yeah. Bisa saja ke depannya misalkan akuntan dan sebagainya, sekarang sudah ada aplikasi atau apa dan sebagainya yang tidak harus manual, semua sudah ada. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan orang bilang konvensional ya, yang akan hilang ke depannya. Yang dibutuhkan kedepannya adalah tadi ada yang fokus pada isu-isu STEM ini. Mm-hmm. Jadi ketika ingin survive, ingin bisa berkompetisi kedepannya, isu STEM bisa menjadi salah satu pilihan yang bisa dipertimbangkan dan dipelajari tentunya. Seperti itu.
0: Oke, okay. Itu dari Kak Yusri. Kalau Kak Norveda sendiri bagaimana?
2: Iya, mungkin ini juga pesan sebenarnya lebih khusus ke orang tua. Mm-hmm. Iya, artinya ke depan STEM Her Future ini akan bergerak hampir mungkin 3 bulan ya Ibu untuk secara maksimalnya. Boleh jika banyak ragunya orang tua, begitu juga dengan anaknya, boleh dimulai dari mengikuti program ini untuk sekalipun jadi bakat itu tidak akan pernah muncul ketika kita tidak mengenali. Jadi untuk mengenali itu, mari ikuti saja STEM Her Future ini dulu. Apakah di antara pengenalan berbagai program ini muncul minat anak tak di situ. Mm-hmm. Jangan sampai apa yang selama ini yang kita kasihkan saja, yang kita bimbelkan saja, itu yang kita anggap oh anakku mampu di sini. Mm-hmm. Ternyata ada bakat lain, cuman selama ini belum ketemu karena tak kenal maka tak sayang.
0: Betul sekali. Ya,
2: itu dari saya.
0: Nah, untuk pesan terakhirnya untuk Kak Dila bagaimana?
4: Oke, okay, baik. Sebagai perspektif orang tua juga ini ya, sebagai karena saya seorang ibu juga yang kemudian juga memiliki 2 anak, saya mengatakan bahwa pada akhirnya kesuksesan anak itu akan benar-benar sampai kepada puncaknya ketika mereka mencapai perkembangan yang optimal. Mm-hmm. Karir, memilih karir itu bagian dari salah satu tugas perkembangan yang seumur hidup. Mm-hmm. Maka kalau mau melihat anak-anak bahagia ke depannya, maka biarkan mereka memilih pekerjaan-pekerjaan yang memang dia sukai. Sehingga masalah-masalah kesehatan mental yang tidak perlu ada, contohnya tidak nyaman pada bidang karir, bidang jurusannya dan sebagainya, itu perlu diturunkan. Apalagi Gen Z sekarang ya, itu sangat lekat isunya dengan kesehatan mental. Yeah. Kesehatan mental sendiri juga banyak sekali pengaruhnya dari pilihan-pilihan yang harus dia jalani, padahal sebenarnya bukan karena keinginannya.
0: Yeah.
4: Maka itu juga perlu kita pahami sebagai orang tua bahwa memang anak-anak bisa mencapai, anak-anak itu datang lahir berdasarkan bakat dan minatnya. Kemudian marilah kita bantu mereka berkembang untuk mencapai perkembangan yang optimalnya, termasuk karirnya yang optimal di masa depan. Seperti itu.
0: Baik, baik. Jadi sahabat budaya, tidak terasa sudah 60 menit telah berlalu. Mungkin usai sudah kebersamaan kita dalam program siaran ITNES yang hari ini edisi 31 Agustus 2026 dengan tema yang sangat menginspirasi tentunya, yaitu STEM Her Future, menjembatani aspirasi karir remaja putri melalui mentoring ilmuwan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada para narasumber kita yang luar biasa telah hadir dan berbagi wawasan dan gagasan inspiratif pada siang hari ini. Terima kasih kepada Kak Yusri SPDMA sebagai fasilitator program generasi terampil kerjasama Disdik Provinsi YIM UNICEF. Kemudian terima kasih juga kita haturkan kepada Kakak Nurfaida Ardis SPSI MPSI psikolog yang merupakan dosen bimbingan konseling UNM. Dan yang terakhir, terima kasih kita haturkan kepada Kakak Nurfadillah Umar SPD MPD yang merupakan dosen bimbingan konseling UNM dan juga merupakan ketua Pusat Penelitian Gender dan Anak atau LP2M UNM. Semoga pembahasan pada hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat budaya yang sedang monitor. Saya Ahmad Kahfi beserta seluruh kerabat kerja Pro 4 RRI Makassar yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Salam gitu pada salama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Dari Jakarta sendiri yang diberangkatkan awalnya 29, tetapi yang mengikuti program itu 27. Dan ini adalah program bela negara. Menurut saya program ini menjadi baik karena apa? Untuk membuat terutama para pelajar itu lebih menghargai, menyayangi terhadap negaranya.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Robli Hutahayan. Sari berita, program bela negara tumbuhkan rasa cinta tanah air. Remaja Rawa Malang RW 11 mengadakan posyandu remaja. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta sebut program bela negara tumbuhkan rasa cinta tanah air bagi pelajar. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan program bela negara yang diikuti puluhan pelajar di Barak merupakan program yang baik untuk membuat para pelajar lebih menghargai dan menyayangi negara sendiri. Pramono mengatakan program bela negara tersebut merupakan kerjasama antara Kementerian Pertahanan dan Polda Metro Jaya. Menurutnya, peserta program tidak hanya berasal dari Jakarta saja, melainkan juga dari daerah sekitar seperti Tangerang, Bekasi, Tangerang Selatan, Bogor, dan Depok. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Minggu 13 September 2026.
2: Jadi ada program yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan bersama dengan Polda Metro Jaya untuk memberikan pelatihan. Dari Jakarta.

merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Sahabat Budaya masih di Pro 4 RRI Makassar dan kami bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk menghadirkan suara budaya Nusantara.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pesuku Dinas KPKP Kepulauan Seribu menggelar BIMTEK diversifikasi pengolahan hasil perikanan.

karena di Pulau Pari, Pulau Panggang, dan Pulau Harapan Jumat kemarin. Pelaksana tugas Kepala Suku Dinas KPKP Kepulauan Seribu, Andi Dala Jema, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku usaha sekaligus menambah nilai jual produk perikanan. Kegiatan tersebut diharapkan mendorong pelaku usaha mengembangkan produk olahan perikanan yang lebih beragam dan berdaya saing, khususnya untuk memenuhi peluang pasar wisatawan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati mengatakan kekayaan budaya menjadi magnet utama Gampong Wisata Nusa Aceh Besar dalam menarik wisatawan. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Gampong Wisata Nusa pada minggu kemarin 13 September 2026. Yang memiliki berbagai atraksi seperti menganyam, memasak, dan tari tradisional. Menurutnya, kekuatan budaya terus mampu menarik sekitar 500 wisatawan per bulan ke gampong wisata tersebut. Ambil sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro 4 Jakarta di hari ini di siaran berjaringan Pro 4 Network ya, di hari Senin tanggal 14 September 2026. Gak berasa kita udah di tengah bulan September aja. Ntar kita gak berasa minggu depan ya udah ulang tahun RRI lagi. Baru kemarin ulang tahun RRI ya. Emang kagak usah dirasa-rasa sih ya pemirsa RRI Net juga pendengar Pro 4 ya. Kayak cepet banget tuh jalan ya Bang Pon hari ini. Dan hari ini kita bakal ngobrol budaya tentunya pastinya di siaran berjaringan CITE. Hari ini kita bakal ngobrol bersama teman-teman kita di Pro 4 Manado. Dan sudah ada Kakak Joyce yang sudah tersambung di Pro 4 Manado. Assalamualaikum, selamat siang Kak Joyce.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, sehat Kak?
3: Sehat.
2: Iya, ini kayak ini kayak mungkin agak delay ya Kak ya di sana ya Kak ya.
3: Oh, sebentar. Agak delay.
2: Kakaknya menjawabnya agak delay soalnya.
3: Mungkin karena jauh atau karena panasnya.
2: Oh, bisa jadi. Biasa begitu sih Kak ya, karena sinyal, karena apa. Tapi enggak apa-apa sih ya di hari ini. Yang penting dalam keadaan sehat-sehat buat teman-teman di Manado gitu ya. Terus juga tanpa kekurangan satupun ya. Kak Joyce, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa ya? Hari ini bakal ngebahas tema apa ya Kak Joyce ya?
3: Bang Jo, kita akan bahas tentang pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam.
2: Oke, siap. Jadi nanti sudah ada narasumber juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 di studionya Pro 4 Manado sudah hadir ya. Narasumber kita ada siapa, Kak Joyce?
3: Ada Kak Gerard Tiwo. Beliau adalah pegiat budaya dari Tomohon, Sulawesi Utara.
2: Selamat siang, Kak Gerard. Iya, siap. Kak Joyce, ini untuk mic-nya Kak Gerard belum nyala ya, Kak Joyce ya?
3: Bisa dicoba lagi, Kak Gerard.
2: Mungkin agak maju gitu. Iya, sembari-sembari ya. Siap. Kak Joyce, ini sembari untuk setting mic dari Kak Gerard. Mungkin boleh disebutin nomornya Pro 4 Manado supaya nanti pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke Pro 4 Manado nih Kak Joyce.
3: Iya, boleh lewat telepon ataupun WhatsApp 0853 42 400 928.
2: Oke, siap. Kalau di Jakarta kita hanya menerima pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro 4 pemirsa RRI Net di 0812 1124 928. Tapi kalau untuk telepon di nomor 0213504510. Kak Joyce, ini kita akan mulai untuk obrolan kita di siang hari ini mengangkat tema kita. Tapi nanti di menit 30 kita akan istirahat dulu ya Kak Joyce ya, dengan satu lagu. Dan kita akan membuka line interaktif dengan pemirsa RRI Net ataupun pendengar Pro 4. Silakan Kak Joyce dan juga Kak Gerard untuk pembahasan pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Silakan Kak Joyce.
3: Oke, baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, salam dari kami di Manado. Jadi kalau tadi Bang Jo bilang ini tak tanpa terasa ini sudah medio, ini sudah medio medio September ya. Ini kalau di Manado Bang Jo, kalau sudah upacara bendera 17 Agustus kan ya, kemudian begitu upacara penurunan bendera, itu langsung terasa vibes Natalnya.
2: Oh,
3: kalau di Manado.
2: Kayak cepet gitu ini. Ya, ke Natal ya Kak Joyce ya.
3: Oke, okay, baik.
2: Siap, silakan.
3: Kak Gerard, selamat siang. Apakah ini sudah bisa terdengar suara narasumber ini Bang Jo?
2: Suaranya masih jauh nih Kak Joyce, nggak masuk ke mic kayaknya. Boleh dibantu ya buat teman-teman teknis di Manado ya.
3: Belum masuk suara narasumber ya. Oke, mungkin kita akan ganti mic-nya. Bang Jo, bisa kita dengarkan lagi lagu Manado begitu atau dari Jakarta?
2: Sembari aja kita berapa berapa lama?
3: Ini 1 menit bisa?
2: 1 menit nggak apa-apa ya, kita ngobrol dulu aja sebentar.
3: 30 detik,
2: oke, Pak. Itu cepet lah kalau sana ya, di utak-utik nyampe deh. Jadi okay.
3: Iya, sembari-sembari ya.
2: Sembari-sembari.
3: Kalau Bang Jo kira-kira pernah dengar tidak hubungannya kearifan lokal sama pelestarian alam itu kan biasanya ada hubungannya dengan mitos atau mungkin kepercayaan begitu, dengan alasan dalam tanda petik katanya kita kan sekarang sudah beragama, ngapain juga
2: bener.
3: Masih percaya begituan.
2: Iya, Bang Jo
3: pernah dengar tidak?
2: Kalau kayak mitos-mitos atau juga kayak kata orang tua zaman dulu gitu ya, itu buat ya, jaga lingkungan itu ada ya, jangan kalau nyapu jangan dibuang ke depan gitu, ditangkap pakai pengki kalau bisa gitu, karena kalau buang sampah ke depan gitu, habis nyapu nih dari teras nih Kak Joyce nih, katanya buang rezeki gitu. Mending disapu, ditangkap pakai pengki, habis itu emang dibuang ke tempatnya gitu. Selain ngajarin buat kebersihan sama itu juga sih tadi ya, jangan buang rezeki istilahnya gitu.
3: Sementara gitu. Kan kalau lebih dalam lagi kita gali masalah budaya nih ya, Bang Jo. Ada kan yang semacam ada ritual-ritual begitu, alam,
2: betul.
3: Dan lain sebagainya.
2: Betul.
3: Seperti itu. Nanti kita akan banyak bincang-bincang dengan narasumber.
2: Siap.
3: Semoga bisa dicerahkan ya, karena memang budaya itu harus dilestarikan.
2: Betul.
3: Dan tidak boleh dihilangkan ya. Oke. Apakah ini sudah
2: coba,
3: sudah
2: boleh Kak Gerard?
3: Bisa dicoba lagi?
4: Halo.
2: Iya, sudah aman.
3: Oke, baik.
2: Iya.
3: Kalau begitu kita langsung saja.
2: Langsung saja Kak Joyce dan juga Kak Gerard, silakan.
3: Sudah jam 2:16 kalau betul. Di Manado.
2: Silakan.
3: Iya. Ini Kak Gerard, apa yang dimaksud dengan gerakan budaya dalam pelestarian alam? Ini kira-kira kalau Kak Gerard dalam kesehariannya berkecimpung dalam dunia budaya yang ada kaitannya dengan alam itu seperti apa, bisa diceritakan?
4: Sebelumnya dari ya Sigit Wangko, salam untuk semua pendengar dimanapun para pendengar berada. Untuk menjawab tadi pertanyaan dari Kak Jo tadi, kalau untuk saat ini saya bekerja di Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industry and Energy atau jaringan masyarakat adat Asia untuk industri ekstraktif dan energi. Dan untuk keseharian saya bekerja sebagai peneliti dan bidang komunikasi. Jadi kalau untuk masalah kelestarian alam itu memang satu jalur ya, kalau orang sini bilang satu garis dengan pekerjaan. Jadi keseharian saya itu saya meneliti berbagai macam persoalan terkait kerusakan alam, tapi yang secara khusus disebabkan karena aktivitas-aktivitas industri ekstraktif dan energi tadi itu. Tapi kadang-kadang juga kita perluas fokus kerjanya itu dari ke semua ancaman terhadap komunitas adat yang terdampak karena bencana alam atau krisis iklim.
3: Jadi lebih ke kerusakan alam karena tangan manusia,
4: tangan
3: begitu.
4: Manusia dan juga
3: secara alami.
4: Secara alamnya juga.
3: Oke, sebelum jawab pertanyaan saya yang tadi. Ini kira-kira dampak sejauh ini, apalagi kalau sekarang kan kita di musim kemarau berkepanjangan, kali ini agak berbeda ya musim kemaraunya akibat El Nino juga. Apakah ada hubungannya juga dengan kerjaannya Kak Gerard?
4: Ada, kalau secara khusus kalau misalkan kita lihat di Sulut ya, khususnya di wilayah Minahasa, wilayah biasanya kalau di sini ketika turunan wilayah Minahasa itu merujuk pada seluruh Minahasa Raya, tapi bukan cuma Minahasa Utara dan lain-lain, tapi Minahasa Raya. Nah kalau kita lihat kan beberapa kasus itu pas kita tanya-tanya ke beberapa teman itu, kok bisa ada terjadi kebakaran lahan di tempatmu itu? Dan mereka bilang, oh ini gara-gara ada orang membuka lahan tapi dibakar. Oh ini kebakaran gara-gara aku butuh rokok dari mobil langsung kena daun busan. Nah itu kan memang kalau orang bilang, oh ini kan gara-gara memang cuaca lagi kemarau panjang. Tapi kalau cuaca kemarau panjang itu tidak ada pemantik seperti yang disebutkan,
3: tidak ada pemicu ya,
4: pemicu, mungkin kebakaran itu tidak akan terjadi, mungkin, tapi kemungkinan lebih besar kan. Nah sehingga
3: jadi tetap ada akibat karena
4: ada ulah manusia,
3: ada ulah manusia. Jadi tidak ada istilahnya ada titik api jadi sendiri seperti itu ya.
4: Ada kemungkinan juga sih, tapi kan kalau secara statistik itu
2: lebih
4: gara-gara orang membuka lahan atau gara-gara memang ulah manusia itu sehingga ada terjadi kebakaran. Ini yang terjadi di Minahasa, tapi kalau daerah lain mungkin ada seperti itu yang tiba-tiba terbakar karena saking panasnya itu.
3: Oke, jadi kalau misalkan tadi agak susah saya mengikuti pekerjaannya di bidang astrologi, antropologi.
4: Oh, kalau memang kalau secara latar belakang keilmuan, saya di antropologi.
3: Antropologi ya. Kemudian hubungannya dengan budaya, dengan ikat kepala ini, ini coba bisa dijelaskan. Ini apa namanya ikat kepala ini?
4: Kalau ini orang sini aja bilang poporong.
3: Yang artinya?
4: Artinya sesuatu yang dibuat seperti topi. Soalnya kan kalau terjemahan lepas dari topi di bahasa yang di daerah Minahasa itu kan tidak ada kan, ada tapi porong. Nah kalau porong itu kan dia umum, bisa bisa ikat kepala, bisa topi, bisa orang sini bilang tolu,
3: bisa capeo
4: ataupun sesuatu hal yang pakai menutupi kepala itu pasti disebut poporong. Nah itu kan kalau kita melihat kenapa orang pakai ikat kepala dan lain-lain, apakah itu hanya untuk fashion atau apa? Bagi sebagian orang memang ya itu fashion, tapi menurut saya itu kenapa kita pakai ikat kepala, kenapa kita pakai atribut lah secara umum itu karena sebagai dari identitas kita sebagai orang Minahasa, sehingga kenapa kita harus malu dengan identitas kita sendiri. Iya, maksudnya kalau kita berkaca di tempat lain, kalau beberapa kali saya juga lihat di televisi tuh orang-orang kayak teman-teman dari Jawa, dari mana, orang itu sangat bangga pakai dorong ke baju adat, bicara pakai dorong ke bahasa asli. Kenapa di Minahasa orang tidak seperti itu? Sehingga ya menurut kita dari hal paling sederhana itu dari ya pakai dari atribut dulu, tapi kita maknai itu sebagai ini terang banget dengan terang identitas, bukan cuma sebatas oh cuma ikut rame kalau orang sini bilang. Mungkin kalau Jakarta itu FOMO itu istilah itu.
3: Oh iya. Apa namanya? Fear of missing out.
4: Fear of missing out. Emang kaget.
3: Takut ketinggalan. Ini apakah semua orang bisa menggunakan budaya ini?
4: Pada dasarnya semua orang boleh, cuma kalau di sini sependek perjalanan saya kan masih muda juga kan, mudah-mudahan masih panjang umur.
3: Amin.
4: Sependek perjalanan saya ada beberapa perbedaan kalau cara dari ikat kepala ini, ada yang misalkan apa sih posisinya?
3: Simpul.
4: Ciri, ya simpul di kiri atau simpul di kanan atau simpul di kiri kanan itu menurut beberapa tuturan itu ada arti-artinya masing-masing, dan juga kalau ada perempuan beda juga cara mengikat.
3: Oh, tidak bisa sembarang ya?
4: Bisa sembarang.
3: Oh, karena kalau, dari cara simpulnya itu bisa diketahui klasifikasinya.
4: Contoh kalau rupa yang seperti ini, simpul di kiri itu menurut beberapa tuturan yang saya dapatkan itu artinya belum menikah.
3: Oh,
4: kalau misalkan di kanan,
3: belum menikah.
4: Belum menikah.
3: Baiklah.
4: Kalau misalkan simpul di kanan sudah menikah, dan kalau simpul di kiri kanan itu dia seorang yang punya jabatan khusus di dalam masyarakat.
3: Tokoh masyarakat, tokoh adat juga.
4: Tokoh masyarakat, tokoh adat.
3: Oke, sekarang kita ke esensi dari topik hubungannya dengan budaya, kearifan lokal dengan menjaga kelestarian alam.
4: Kalau bicara menjaga kelestarian alam, berarti ini kan suatu tindakan preventif, bukan kuratif. Nah, baru juga ini sebenarnya ada dua hal ini yang menarik dari topik ini, gerakan budaya dan menjaga kelestarian. Kalau saat ini orang banyak yang menganggap gerakan budaya itu oh cuma orang-orang yang menari kawasaran, misalkan orang-orang yang menari maengket, orang-orang yang suka
3: pemain kolintang
4: lah dalam urusan seperti itu. Tapi orang kadang melupakan bahwa budaya itu sebenarnya adalah payung besar dari semua hal yang kita sebutkan itu. Budaya itu kan bisa juga bahasa, tarian, rumah, bahkan pun kalau dalam konteks ini berkebun pun itu bagian dari budaya, jadi kan gerakan budaya itu sendiri suka berkebun. Nah, tapi kalau kita kembali ke apa ke istilah kedua yang menjaga kelestarian, sebenarnya orang-orang Minahasa itu menurut tuturan dari orang-orang dari dan juga dari catatan-catatan itu, orang Minahasa itu secara tidak langsung sudah menetapkan suatu sistem untuk menjaga kelestarian alam, khususnya dari pengelolaan tanah. Kalau misalkan kita bicara sistem pengelolaan atau penguasaan tanah lah itu, jadi paling pertama itu ada yang dinamakan tanah pasini. Kalau tanah pasini itu kan tanah milik pribadi yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, baru yang kedua itu tanah kelahiran taranak, itu misalkan dari suatu kelompok keluarga, contoh saya Tiwo dari Kak Jo juga Wan tadi ya, misalkan itu ada ini tanah khusus keluarga Tiwo, tanah khusus keluarga Wantanya, jadi keluarga lain itu nggak bisa pakai sih.
3: Turun temurun sampai juga. Kapan
4: sampai seluruh orang habis,
3: sampai marga itu selesai,
4: sampai marga itu habis atau misalkan orang lupa lah akan keberadaan tanah itu. Baru di atas taranak itu ada namanya tanah kelahiran umban uang. Nah, itu kalau sekarang contoh di daerah Kabupaten Minahasa itu dan dia bilang tanah negeri. Nah, kalau tanah negeri itu kan memang tanah yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh penduduk di desa itu kan. Nah, dan kalau ikut zaman dulu sistem yang paling tinggi kan namanya kan walak tuh, itu jadi gabungan dari beberapa wanu atau kampung. Mungkin kalau sekarang di Indonesia sistem di level kecamatan mungkin itu. Jadi di tingkat kecamatan juga ada tanah untuk kecamatan A misalkan. Nah, itu orang-orang dari luar kecamatan A itu nggak boleh pakai atau mengeksploitasi hasil dari situ. Nah, itu kalau misalkan kita bicara dari sisi penguasaan tanah. Nah, kalau dari mekanisme pengelolaan tanah, yang pertama itu ya jelas kan, misalkan dari suatu bidang tanah itu orang pakai untuk bercocok tanam atau orang bikin semacam telaga untuk benihkan. Itu tanah pertama, kita agak lupa ini istilah itu apa, tapi yang jelas tanah yang aktif di yang aktif digarap atau dikelola. Baru yang kedua itu ada tanah yang namanya tanah rekat. Nah, tanah rekat itu dia biasanya bidang tanah yang ditinggalkan di atas 2 tahun di bawah 5 tahun supaya mulai tumbuh lagi kan pohon-pohon kecil di situ. Dan jadi kalau kata orang-orang tua dulu itu, kenapa tanah setelah sekian lama orang tanam mesti dibuat lahan tidur, supaya itu katanya nutrisi-nutrisi atau pupuk-pupuk alaminya itu bisa hidup lagi di
3: situ. Bisa kembali lagi,
4: bisa kembali lagi. Baru yang pengelola sistem pohon ketiga itu orang bilang sawukau atau jerami. Nah, kalau sawukau atau jerami itu kalau tadi rekat paling tinggi 5 tahun tuh itu. Nah, kalau jerami itu lebih lama di bawah 10 tahun. Nah, itu biasanya ukuran pohon itu orang sudah lebih besar. Nah, tapi di sistem jerami atau sawukau ini orang-orang itu enggak bisa sembarang ambil pohon di situ. Itu harus minta perizinan dari setidaknya tiga entitas dalam kampung itu. Yang pertama pemilik tanah, yang kedua pemerintah, yang ketiga itu saksi dari aparat. Kalau sekarang kan aparat, kalau zaman dulu kan sistem lain-lain juga tuh.
3: Oke.
4: Tadi yang terakhir itu dinamakan tanah kakayan. Kakayan itu memang tanah yang ditinggalkan lebih dari 10 tahun, 20 tahun itu dan dengan sengaja untuk dihutankan kembali.
3: Oh, jadi ini kelestarian alam lebih ke karyawan lokal seperti itu ya?
4: Kalau itu kan kita dijaga bicara turun dari perspektif pengelolaan dan penguasaan tanah dengan itu.
3: Baiklah. Tadi kan saya sempat bilang mungkin tanah pasti ini akan selesai kalau marganya sudah selesai. Karena Bang Jo, pendengar dan pemirsa, kalau di Minahasa, Sulawesi Utara itu kita menganut sistem patrilineal. Jadi marga itu dari ayah. Jadi kalau misalkan anak-anak dari ayah ini perempuan semua, turun-temurun perempuan semua, itu kan bisa mati marganya.
4: Hilang pam
3: sampai selesai. Tapi kan sejauh ini atau sedekat ini belum ada seperti itu ya. Tetap saja ada turunan yang membawa marga. Oke. Baik, mendekati menit ke 30. Mungkin perkembangannya bisa kita dapatkan nanti dari pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung.
2: Nanti bisa kita buka line interaktif ya, Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Nanti Kita akan buka di menit setelah kita pasang lagu ya, pemirsa RRI dan juga pendengar perempuan, karena di sini juga ada sudah ada mulai telepon masuk, tapi nanti sabar aja, nanti kita akan kembali lagi tentunya di sini di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya. Pemirsa RR Perompat masih barengan Ayu Joditya dan juga masih bersama Kak Joyce di Perompat Manado. Kak Joyce, sudah ada kak telepon di Perompat Manado?
2: Belum ada.
1: Baiklah. Ya.
2: Mungkin Jakarta ya. Ada?
1: Iya tadi ada, tapi sekarang hilang lagi ya. Tapi ini ada pertanyaan nih yang masuk di pesan WhatsApp ya. Kita baca dulu aja kali ya, Kak Joyce ya.
2: Ya
1: ini ada Pak Orik di Jember ya. Mau nanya, adakah tradisi suku Minahasa yang memanfaatkan sistem perbintangan dalam pelayaran maupun pertanian ya? Terus juga apakah adakah tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa ini terus diajarkan ke generasi penerusnya hingga sekarang gitu, atau masuk mungkin ke kalender event Pemprov Sulut tiap tahunnya gitu. Boleh silakan nih Kak Gerard.
3: Terkait pertanyaan pertama tadi kan tentang
2: sistem perbintangan.
3: Itu di Minahasa itu ada kalau bintang sebenarnya kalau sistemnya itu sendiri tidak ada terminologi khusus sih sependek yang saya tahu. Tapi kalau misalkan tuturan dari orang tua dan juga yang di kampung, bintang yang paling sering orang gunakan itu orangnya kalau mungkin bahasa Indonesia Pleiades itu. Atau yang kalau bahasa Inggris yang Seven Sister itu kan. Nah itu biasanya kalau tuturan orang-orang tua dan juga sampai sekarang dia bilang ketika bintang itu muncul, nah itu waktu untuk mulai menanam di situ. Dan juga kalau sebenarnya orang Minahasa itu titik beratnya bukan di bintang sih, sependek yang saya tahu juga. Tapi orang itu lebih ke bulan.
2: Bulan.
3: Jadi orang lain itu fase-fase bulan itu.
2: Bulan kalender apa bulan di langit?
3: Bulan di langit. Bulan. Jadi misalkan bulan baru itu kalau misalkan orang di kebun biasanya nggak boleh ambil pohon. Nggak boleh ambil pohon bambu misalkan. Kalau di purnama itu boleh ambil sekian apa seperti itu. Nah tapi kalau dalam bidang pengobatan khususnya di daerah Minahasa Selatan itu saya pernah wawancara ke beberapa tunas di sana. Mereka bilang kalau ketika bulan baru orang itu ambil untuk bahan-bahan obat itu dari akar-akar. Nah ketika untuk bulan purnama kita ambil bahan itu dari dedaunan atau dari batang pohon. Nah tapi ketika saya tanya itu kan ya jawabannya kan normatif secara tradisi kan bang. Oh ini kebunik leluhur dan orang tua. Tapi kalau kita lihat secara mungkin logika pendek ya, ketika bulan baru itu kan mungkin saja gravitasi bulan itu tidak sebesar ketika bulan purnama tuh. Sehingga ketika di bulan baru itu si nutrisi-nutrisi yang mengobati manusia ini lebih cenderung turun dan ada di akar. Nah ketika purnama itu gravitasi lebih besar, mungkin saja itu nutrisi naik sampai di dalam atau di batang. Kira-kira seperti itu.
2: Tapi ini sudah ada kajian ilmiahnya atau cuma dari pengalaman saja?
3: Dari pengalaman sih. Kalau sependek juga aku riset tuh belum ada sih yang menulis secara ilmiah tentang kenapa ambil akar di bulan baru, kenapa ambil daun di bulan purnama.
2: Kalau saya, yang saya tahu bulan yang ada payungnya itu, ada lingkarannya, itu Tuturuga Batolor.
3: Sama, itu teman juga kita bilang itu, Tuturuga Batolor. Itu biasanya kalau ambil apa, keong itu pasir semua itu.
2: Oh, begitu. Jadi dihindari pada saat bulan pakai payung ya. Pertanyaan yang kedua apa tadi Bang Jo?
1: Pertanyaan keduanya
2: yang ada kalender event nasional.
1: Tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa gitu. Dan ini masuk enggak di kalender event gitu.
2: Yang pengucapan syukur mungkin
3: pengucapan syukur. Kalau sekarang pengucapan syukur ini kan sebenarnya adalah reinterpretasi kembali upacara adat Rumages ketika masyarakat Minahasa sudah mengenal Kristen. Kalau dulu ini kan upacara adat Rumages ini kan setelah panen orang ada apa penyembelihan hewan itu ya orang tunjukkan untuk kepada Tuhan kepada Tuhan sebagai terampil bentuk syukur. Nah, kalau Tuhan tarik lagi ke sisi kelestarian alam, seperti yang tadi kita jelaskan di pertama itu, kenapa orang Minasa itu cenderung pada waktu sebelum Pinawetengan itu, Tuhan itu nomaden. Karena ketika Tuhan setelah beberapa generasi Tuhan melakukan aktivitas pertanian, perkebunan di suatu wilayah itu, Tuhan itu punya kesadaran bahwa ini tanah ini bukan Tuhan punya. Tapi ini tanah ini Tuhan pencucu punya, jadi Tuhan cuma ada pinjam. Sehingga setelah beberapa generasi waktu itu, Tuhan memutuskan, oke, ini tanah Tuhan bisa tinggal supaya ini tanah bisa subur kembali, pohon-pohon berhidup kembali supaya Tuhan cucu-cucu telah boleh memakai itu. Dan seperti itu, sampai ya ketika waktu Pinawetengan, ketika sudah tersebar semua itu.
2: Oke, baik. Itu dia, Bang Jo.
1: Siap, sudah terjawab ya, Pak Urik ya, untuk tadi perayaan syukur ya namanya ya,
2: pengucapan syukur. Pengucapan Thanksgiving.
1: Syukur. Oh, Thanksgiving-nya di sana. Oke, gitu, siap ya.
2: Ini barangkali kita punya penelpon.
1: Boleh, boleh, boleh. Boleh kita angkat.
2: Oke, baik. Saya coba dulu. Halo, selamat siang. Siang, bye. Iya, Cik Gurian ya. Oke.
1: Okay. Iya, silakan Cegu. Boleh dipercepat ya Cegu ya, langsung ke pertanyaan ya.
2: Iya. Yeah. Gerat.
3: Gerat, Kak.
2: Ya. Kelestarian alam. Iya, betul. Betul.
1: Iya, Cegu.
2: Betul sekali. Eksploitasi, ya. Baik, ya baik. Baik, terima kasih Cik Gu. Ini Bang Jo, apakah akan langsung dijawab?
1: Langsung jawab dulu aja.
2: Iya, silakan Kak Gerard.
3: Makasih Ibu Cik Gu.
2: Cik Guria, iya.
3: Cik Guria.
2: Dari Jakarta.
3: Oh, dari Jakarta. Salam kenal. Kalau di sini memang kesadaran kolektif itu gimana ya? Jadi orang perlu pahami bersama bahwa Minahasa 200 tahun lalu itu sangat berbeda dengan Minahasa saat ini. Kalau zaman masa lalu itu, 100 tahun lalu itu, kesadaran kolektif itu sebenarnya tidak ada ini suatu istilah kesadaran kolektif. Soalnya orang-orang itu sudah punya kesadaran bersama, sehingga tidak perlu diidentifikasi lagi suatu hal yang sudah ada. Tapi ketika suatu hal itu yang sudah tidak ada, perlu diadakan, sehingga kan terus perlu mengidentifikasinya dengan suatu istilah kesadaran kolektif. Nah, kalau yang terjadi di Minahasa saat ini, kesadaran kolektif itu bukan lagi kolektif secara umum tanpa batasan, tapi kesadaran kolektif yang segregal. Sehingga hanya orang-orang di kelompok-kelompok ini saja yang punya kesadaran kolektif. Misalkan dari pertama kelompok pecinta alam, atau juga ada tumpukan itu artinya grup penari, misalkan hengket dan kawasan dan sebagainya. Baru selain itu, atau juga memang ada gerakan-gerakan dari kampung. Tapi kalau misalkan kesadaran kolektif secara keseluruhan umat Minahasa ini, menurutku, dan mohon maaf para pendengar Minahasa juga, kita bilang syukurang orang ini. Soalnya paling simpel saja, kita perjalanan tadi dari Tomohon, Pimnado. Sepanjang jalan itu rumpu itu kering. Dan ada tiga waktu kita lihat, kelar barokul cuma lempar begitu. Ya begini kalau tak bakar, ngoni juga ujung-ujung bilang, aduh Tuhan tolong. Makanya ini kan kesadaran kolektif ini
2: masih kurang.
3: Masih kurang. sehingga ya orang kalau normatifnya kan termong perlu, tapi merubah sesuatu hal yang memang orang memang denial atau memang orang memang itu sangat susah. Sehingga menurut kita itu bagaimana pentingnya ini suatu tindakan-tindakan pencegahan. Misalkan seperti contoh yang pernah kita usulkan juga kepada bapak-bapak pemerintah yang terhormat itu, misalkan ini rute rawan kebakaran ini mohonlah di standby-kan, misalkan ada unit damkar di situ. Jangan cuma ketika pos lalu lintas, pos rawan bencana banjir longsor saja ada tim reaksi cepat di situ. Tapi ini kan juga kebakaran reaksi cepat juga tuh. Misalkan cuma standby satu unit di situ juga nggak masalah.
2: Jadi jadi lempar puntung sembarang itu, apalagi di saat semua pada kering, itu juga termasuk budaya kan ya, Kak Gera?
3: Budaya yang nggak bagus.
1: Oke, Bang Gil. Iya, di Jakarta sudah telepon nih, kita angkat boleh ya, Kak Gilis ya. Halo Perempat, Assalamualaikum.
4: Halo.
1: Iya, halo Perempat, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam,
1: Bang Cici Ayu, selamat siang. Silakan Cici Ayu, sudah ada Kak Joyce.
4: Iya, saya langsung ke Kak Joyce ya.
1: Kak Joyce.
4: Iya. Selamat siang, selamat jalan sore Kak Joyce.
2: Selamat siang, Cici Ayu di mana ini? Maluku ya?
4: Di Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Maluku Tengah, Pulau Seram.
4: Iya.
2: Oke, silakan.
4: Langsung ke data sumbernya. Selamat sore, selamat siang.
3: Selamat siang.
4: Gerat.
3: Ya.
4: Ya.
2: Silakan Caca Ayu.
4: Terkait dengan budaya dan pelestarian alam ya. Untuk saat ini kan kita masukin musim El Nino ya, mungkin sama juga dengan di Maluku, di Sulawesi Utara. Bagaimana nih dengan tradisi adat yang ada di sana gitu ya? Biasanya kalau tempat lain kan ada tradisi untuk memanggil hujan seperti itu. Untuk tradisi tertentu gitu, sama kayak di Sulawesi Tenggara itu ada tradisinya, karena kalau musim hujan biasanya ada adat-adat tradisi yang dilakukan. Apakah sama juga dengan di Minahasa gitu ya, punya tradisi tertentu? Terus apakah ada konsekuensi gitu ya, ada yang melakukan pelanggaran gitu ya, pelanggaran tradisi yang ada di sana terkait budaya dan pelestarian alam?
1: Terima kasih, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tradisi panggil hujan adakah di Minahasa?
3: Sependek juga yang kita belajar dan berjalan, tidak ada kalau pemanggilan hujan, malah di sini cenderung kalau juga kembali lagi sependek dan sedekat kita berjalan, ada praktek kalau orang bilang kan ke sepinggir hujan tuh kalau di sini kan, sehingga
2: dari pindahkan tempat hujannya,
3: makanya kan orang sebenarnya nggak bisa mengontrol ini alam ini kan, tapi orang bisa bernegosiasi dengan alam. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Ya mudah-mudahan teman-teman dari Manado bisa juga mengkoreksi kalau misalkan ternyata orang ada ini ritual pemanggilan hujan. Tapi kalau menurut kita, dengan kita punya pengetahuan yang tidak ada ini ritual pemanggilan hujan, karena bagi orang-orang Minahasa, orang memandang bahwa orang wilayah ini cenderung memiliki curah hujan yang cukup. Orang Kobong, orang Talaga itu. Sehingga, dan bahkan kalau misalkan ini hujan terlalu banyak, ya orang berdoa, orang minta tolong ini hujan dipindahkan dulu kemana, ke daerah ini. Ya mungkin itu logika zaman dulu yang bisa diterjemahkan bahwa saking banyaknya waktu itu ini curah hujan sehingga sampai orang pun tidak tolong ini hujan dipindahkan. Ya mudah-mudahan kalau ada pendengar yang dari Nado bisa koreksi, silakan. Tapi sependek dan sedekat saya belajar itu belum ada.
2: Jadi mungkin kita lebih ke berdoa begitu, berdoa. Ya. Kalau memang ingin hujan turun, kita berdoa minta hujan turun. Tapi kalau ritual tradisi itu setahu kita tidak ada ya. Oke, kemudian yang kedua, konsekuensi terhadap pelanggaran budaya.
3: Nah, kalau pelanggaran budaya ini kembali kita ambil lagi titik ukur dari sistem turang bertani. Itu kalau ada pelanggar di kampung itu, sebenarnya hukuman di Minahasa itu bukan hukuman badan,
2: fisik.
3: Hukuman fisik. Tapi itu lebih ke hukuman sosial.
2: Yeah.
3: Contoh itu kalau turang Mapalus toh itu, atau di daerah Tenteng Motor Nomor Kusembong, ketika turangnya tidak balas ini orang, itu koma sosial itu berupa pengecilan. Termasuk juga misalkan ketika orang dalam praktek pembukaan lahan atau orang dia bilang itu rumokrok atau rumuruk, itu ketika orang salah misalkan harusnya ini pohon orang boleh potong tapi orang potong, di daerah lain, di daerah seperti di warung bunga itu ada sanksi, misalkan orang mesti bawa ayam atau hewan apalah. Tapi yang paling mendominasi itu selain hukuman badanan itu hukuman sosial, pengucilan itu. Misalkan selama beberapa jangka waktu itu keluarga ini tidak ada yang mau berceritakan.
2: Misalkan masih ada ya?
3: Masih ada, bu, itu di apalagi daerah gunung itu masih ada itu. Hukuman-hukuman sosial seperti itu. Sehingga orang-orang Minahasa itu kalau misalkan hukuman badan itu kan ya misalkan cambuk atau apa-apa kan sudah selesai di situ kan. Mari hukuman sosial ini kan berat deh ini sampai ke psikologi si orang ini juga.
2: Betul, berpengaruh.
3: Berpengaruh juga, makanya ya itu yang paling ditakutkan di Minahasa itu hukuman-hukuman sosial yang ditetapkan menurut kesepakatan musyawarah oleh ketua-ketua adat atau ketua-ketua kampung di kampung itu.
2: Oke, saya tambahkan sedikit Bang Jo ya.
1: Ya, boleh.
2: Ini saya kan pernah turun ke Waruga di Minahasa, pernah dengar dong ya, Waruga di Minahasa. Di sana hukum tua setempat bilang kalau misalkan ada seseorang yang berniat jahat masuk ke daerah itu, Waruga itu, dia bisa tidak bisa keluar dari desa tersebut. Dia hanya terputar-putar di tempat sampai akhirnya ketahuan, oh kamu ada niat jahat, seperti itu. Itu salah satu sanksi secara adat spiritual yang secara apa ya, kita tidak bisa percaya tapi masyarakat di sana sering melihat seperti itu, begitu.
1: Iya, itu ya apa ya, kalau misalnya punya niat buat tebang pohon sembarangan, kayak gitu ya,
2: mau mencuri,
1: itu ada itu ya akan diterima ya sanksi spiritual seperti itu ya.
2: Iya.
1: Bisa dibilang gitu ya. Siap nih. Kak Joyce di sini juga ada pesan WhatsApp pagi yang masuk nih di WhatsApp kita. Ini ada dengan Bang Riki di Jelambar yang mau nanya untuk Kak Gerard, bagaimana nilai-nilai budaya mengajarkan masyarakat untuk menghargai alam itu seperti apa, katanya gitu. Dan gimana nih kalau dari pengalaman Bang Gerald atau Kak Gerald ini sebagai pegiat budaya, budaya apa nih yang paling kuat untuk mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan? Gitu.
3: Oke, untuk pertanyaan pertama, mohon maaf ya pemirsa dan pendengar, ini bukan maksud untuk membawa suatu agama tertentu, tapi memang faktanya itu Indonesia kan mayoritas Kristen. Nah kalau
2: makanya sesudah Agustus penurunan bendera kita langsung Natal.
3: Kalau dalam sistem cara orang-orang Minahasa zaman dulu berpikir, manusia itu bukan lebih tinggi dari alam. Tapi misalkan kalau kita lihat, misalkan kita punya jam dinding di ruangan kita itu, misalkan kan jam itu kan ada 1-12 gitu kan. Itu manusia itu bukan berada di depan dan di belakang, tapi manusia itu mungkin angka 1, angka 6, angka 8. Bersama para pepohonan, para rumput, para semut dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika di bawahnya agama-agama yang saat ini berkembang di Minahasa itu muncul satu pola pemikiran baru bahwa manusia itu yang paling tinggi, yang berada di atas alam lah dalam tanda kutip. Dan menurut saya pribadi itu sebenarnya orang harus tanggapi secara bijak. Kalau misalkan orang itu merasa orang itu bagian dari alam dan orang itu adalah makhluk yang paling mulia dan berakal, harusnya orang manfaatkan dong ini otaknya, orang lagi dong pakai otak lah.
2: Pakai hikmat
3: ini untuk merawat alam. Jangan merasa kalau orang lebih tinggi ini dari alam sehingga bebas aja ini orang mau potong pohon, orang mau bakar lahan ini terserah ini. Itu kan maksudnya, itu juga salah satu nilai budaya yang sudah bergeser dan semakin redup karena orang-orang sekarang itu semakin
2: ego.
3: Makin tak peduli lagi,
2: Makin
3: ego. Dan kembali lagi tadi yang kesadaran kolektif itu kan sudah jadi menurun.
2: Oke. Jadi itu dia cara menghargai seperti itu. Harusnya kita pakai hikmat untuk menghargai alam, agar alam juga balik menghargai kita, seperti itu Bang Jo.
1: Oke, jangan rusak-rusak ya.
2: Iya, kalau di Sulawesi Utara kan puji Tuhan kita belum ada daerah yang kekurangan air karena berkelimpahan kalau air bersih di sini, seperti itu.
1: Iya. Ya kita harus bersyukur ya apa yang ada di alam ini, dan juga kita dengan rasa syukurnya adalah menjaganya biar nggak dirusak-rusak gitu ya. Kak Julis dan juga Kak Gerard ya. Ini kalau tadi sudah direspon juga ya, termasuk ya budaya apa yang paling kuat yang mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan?
3: Kalau itu di ini warisan dari nenek sih. Jadi kalau nenek dulu mengajarkan satu lembar daun yang diambil itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan ketika teramu bersih-bersih halaman tuh, nenek itu tidak pernah mau bilang ini bunga, ini sayur, ini rumput. Dia cuma bilang udah yang menurut kamu itu bukan dan harus dicabut, ya sudah cabut aja. Tapi bertanggung jawabannya itu setelah kerja itu. Nah, teringat itu satu kali kita ambil ternyata itu sayur itu, dan akhirnya nenek bilang, ini kenapa dicabut ini? Ini kan sayur, kenapa nggak cabut? Lah, oh kan kita minta. Akhirnya di dalam fase itu kita ingat apa nenek itu, dia cuma tertawa secara sinis. Itu terbang. Ya mungkin anak-anak waktu itu kan berpikir tuh, oma ini siapa ini kan, orang kan minta apa-apa, masa salah pun harus di
2: kasih tahu sebenarnya.
3: Iya, kasih tahu kan. Tapi ternyata yang kita akhirnya ketika kita dewasa ini kita belajar bahwa dari kecil itu ternyata kita sudah ditanamkan dua hal ternyata. Mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan untuk mencari tahu sebelum melakukan sesuatu. Sehingga maksudnya seperti contoh tadi kan, harusnya kalau ketika kita sedang di supervisi dalam bekerja rodi anak-anak itu, katanya kan ini rumput, ini sayur, ini apa. Tapi kan orang ketika orang itu tidak ada komunikasi untuk mencari tahu itu, terjadilah kesalahan. Nah kalau orang mau relevansikan dengan saat ini yang terjadi di Indonesia khususnya di Sulut dan semakin banyak kebakaran, ketika orang itu orang bicara komunikasi dengan orang itu untuk mengingatkan dia untuk tidak bakar lahan, untuk mengingatkan dia jangan buang puntung rokok sembarangan, itu gagal atau tidak tepat. Ya semuanya itu cuma ibarat orang nadunya itu cuma lentik, mau masuk telinga kiri keluar lagi telinga kiri. Kalau misalkan masuk telinga kiri keluar kanan itu kan ada yang nyangkut sedikit-sedikit.
2: Kalau ini begitu masuk keluar lagi, tidak ada transit.
3: Sehingga menurut kita itu salah satu budaya yang perlu ditanamkan itu bagaimana orang itu bisa berkomunikasi secara efektif kepada orang-orang itu untuk membangun ini kesadaran kolektif tadi itu.
2: Iya, jadi pada intinya kalau menghargai budaya itu, saya pikir sama semua senusantara ya. Bagaimana kita menghargai budaya agar ya seperti tadi yang dijelaskan Kak Gerard. Seperti misalnya Bang Jo, singkat saja. Dari dulu kan kita diajarkan oleh orang tua, oma, opa, jangan maksudnya kalau ambil nasi itu harus dihabiskan. Betul. Kalau tidak dihabiskan nasi bisa nangis. Setelah kita dewasa kita jadi tahu bahwa ternyata cari beli beras itu susah loh. Jadi jangan biarkan nasi itu membusuk begitu saja, mubasir, tapi harus dihabiskan kalau sudah berani kita ambil, seperti itu.
1: Oke, betul. Ya biar nanti ya macam-macam sih ajarannya ya untuk nasi supaya dihabisin, satu supaya menghargai makanan.
2: Betul. Ya,
1: terus juga
2: jangan food waste.
1: Betul, terus juga kita lihat lagi saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa menikmati apa yang kita nikmati gitu kan ya. Rasa bersyukur. Betul. Juga kayak gitu.
2: Betul.
1: Ya. Sudah terjawab ya Bang Riki ya untuk pertanyaannya di siang hari ini ya.
2: Jelambar BTW Jelambar di mana ya?
1: Jelambar itu di Grogol, dekat sini. dekat RRI sih.
2: Oh begitu.
1: Iya, wilayah di Jakarta Barat masuknya dia. Kalau kita kan
2: ya buat yang
1: kita kan Jakarta Pusat nih di Monas gitu.
2: Oke, baik.
1: Gitu Kak Jo. Nanti kalau kapan-kapan ke Jakarta kita jadi tour guide deh.
2: Sering sih ke sana.
1: Ke Diklat. Iya, siap. Dan ntar kapan-kapan main kemari ya.
2: Siap.
1: Iya, Kak Joyce, ini kayaknya kita sudah masuk di menit 55. Sudah bisa kita masuk ke closing statement nih kayaknya ya, Kak Joyce ya. Karena waktu nih yang harus memisahkan kita, bukan ayah yang pengen gitu.
2: Iya, tapi waktu yang membatasi.
1: Betul.
2: Ya. Oke, kita harus berakhir sebelum jam 14.15 waktu Indonesia Tengah. Oke, waktu yang membatasi.
1: Betul.
2: Oke, kita harus

0: terjadi sebagai suatu pohon, sebagai suatu binatang yang terang lihat. Ketika terang merasa terang itu mirip dengan terang, terang juga akan berempati dan terang juga akan merasa bahwa terang juga punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga ini makhluk-makhluk.
1: Itu juga nyawa, punya nyawa yang
2: iya. Siap, kita saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan ya, Bang Gerard, Kak Gerard ya. Karena kan alam juga kan ciptaan Tuhan gitu.
1: Betul.
2: Hewan pun juga sama, jadi kita harus saling menghargai.
1: Iya, ya, apapun karena kita itu saling terikat begitu ya, kita tergantung sama mereka, mereka tergantung sama kita.
2: Betul, itu dia. Kita
0: punya pikiran.
1: Iya, kita kelebihan kita di hikmat.
2: Dan dan punya akal, itu dia.
1: Iya.
2: Siap, Kak Gera, terima kasih untuk ceritanya di siang hari ini dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang semuanya. Iya, pemirsa RNA dan juga pendengar Perempat, itu tadi ya obrolan kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini. Kudu gantian juga nih kita sama program lainnya di Radio Visual RNet. Jadi ayo pamit dari Radio Visual RNet, tapi masih ada di siaran terestrial 92,8 Perempat FM Jakarta dan sekitarnya di Jakarta Punya Cerita. Ayo juri itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Sahabat Budaya, malam Sehius Makam, maksud kami Makam Sheikh Yusuf, merupakan salah satu tempat bersejarah yang berada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sheikh Yusuf dikenal sebagai ulama dan tokoh pejuang yang memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan melawan penjajahan.

0: Makamnya menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat untuk mengenang perjuangan dan keteladanannya. Selain memiliki nilai sejarah, kawasan ini juga menjadi bagian dari warisan budaya yang penting untuk dijaga dan diperkenalkan kepada generasi muda. Dengan melestarikan tempat bersejarah seperti makam Syekh Yusuf, masyarakat dapat terus mengenal sosok dan perjuangannya sebagai bagian dari sejarah Indonesia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Benteng Sumba Opu adalah benteng kerajaan yang dibangun oleh Sultan Goa ke-9 Daeng Mataan Rekareng Tumapak Risika Lona pada tahun 1525. Saat ini Benteng Sumba Opu dijadikan sebagai taman miniatur, di mana saat kita memasuki wilayah wisata ini banyak dijumpai rumah-rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan. Konsep awal kawasan ini dijadikan sebagai salah satu ikon yang ada di Sulawesi Selatan. Menurut Marsuki, salah seorang pengelola wisata Taman Budaya Benteng Sumba Opu, bangunan rumah adat yang ada di Benteng Sumba Opu bukan bagian dari sejarah, tetapi bangunan baru yang dibangun hanya untuk melengkapi isi dari benteng tersebut. Dahulu kawasan ini hanya gundukan tanah saja. Tidak ada peninggalan-peninggalan sejarah yang terlihat selain dari benteng pertahanan. Dan sampai saat ini tidak ada yang mengetahui letak peninggalan-peninggalan seperti Istana Bangsawan.
1: Jadi memang dulu Benteng Sumba Opu itu atau Kerajaan Goa memang diratakan dengan tanah ya. Jadi tidak ada bangunan yang bersejarah yang bisa kita lihat selain daripada dinding pertahanan. Dan juga belum ditahu di mana sebenarnya letak persisnya itu istana, rumah-rumah bangsawan, di mana masuknya dulu. Ya namanya kan istana pasti ada pintu masuk.
0: Pengelolaan yang ada di Benteng Sumba Opu seperti rumah adat dikelola oleh kabupaten masing-masing di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulawesi Selatan dan juga pengelolaan cagar budaya dinaungi Balai Cagar Budaya. Salah satu peninggalan yang ada di benteng ini yaitu Merem Polong. Sebelum dilakukan penelitian, Benteng Sumba Opu hanya dijadikan sebagai pemukiman warga setempat. Setelah dilakukan ekskavasi, beberapa orang menemukan sisa-sisa peninggalan dari benteng ini. Saat ini ada beberapa rumah yang dijadikan sebagai tempat penginapan orang yang dipercaya oleh kabupatennya sendiri. Padahal rumah adat ini sudah dijadikan sebagai tempat wisata. Rumah adat tidak bisa dijadikan tempat tinggal, karena itu adalah salah satu bangunan dari salah satu kota atau kabupaten di daerah masing-masing.
1: Yang di

Benteng Sombaopu dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkegiatan. Bahkan mahasiswa juga sering melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di tempat tersebut. Kegiatan yang dilakukan di kawasan ini tentunya juga harus mendapat izin dari pengelola. Disadari pengelola bahwa kendala yang sering terjadi, masyarakat yang belum mengerti dan memahami tentang tata tertib di benteng tersebut.

0: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
1: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi di acara Sirik Napace, Senandung Lirik Laguna Prompat Jazz, tentunya bareng saya Ruslan, hadir menemani Anda hingga nanti di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Silakan sahabat budaya yang mau bergabung di sore hari ini boleh bareng saya Ruslan, hadir menemani Anda di acara Senandung Lirik Laguna Prompat Jazz. Ada beberapa pilihan lagu yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Tinggal nanti kita sebutkan judulnya ya. Kita terima dulu langsung penelpon yang ingin bergabung di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Siri Napace. Halo, Assalamualaikum.
1: Yeah, Senandung Lirik Laguna Prompat Jazz.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ibu Sinta di MU.
0: Ibu Sinta di MU, gimana kabarnya Ibu Sinta?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Oke. Okay.
1: Mau siap-siapin salat baru aja nanti.
0: Iya. Saya sebutkan dulu judul lagunya yang bisa kita request. Yeah. Ada lagunya Iwan Tompo, Bella Mako Takucini, kemudian Sandi Ceng lagu Bugis, Tebu Araso, Udin Lidas, Nak Jisika, kemudian Ilham Iwan Tompo, Kak Dekuaseng, Iwan S. Compe di Belen. Ah, Kak Dekuaseng dari Ilham ya. Oke. Okay. Nah, kita mau cerita tentang ini ya, apa namanya? Kaitannya dengan apa nih, bagus ceritanya tentang pengalaman atau mungkin hal-hal yang mungkin pernah di zaman dulu paling kita ingat tren gitu kan, sekarang lagi tren-trennya orang lagi suka foto-foto yang ala-ala jadul ya, tahun 80-an, 90-an. Nah, kalau gaya-gaya tahun dulu itu kita masih ingat nggak, model rambut kah, atau celana kah, atau baju? Ada nggak yang dulu favorit Bu Sinta?
1: Iya, dulu waktu masih ada orang tua kan, bisa dikutuk rambutnya.
0: Ya. Sekarang sih lihat kok banyak orang kembali ke masa lalu ya, tahun 80-an, 90-an. Dia sekarang kan melalui AI itu dia edit fotonya jadi foto-foto yang ala-ala 80-an. Rambutnya keriting, poni gitu.
1: Kalau saya dulu kita foto.
0: Iya, kalau saya dulu zamannya itu yang suka belah tengah. Lagi trennya
1: iya,
0: dulu belah tengah.
1: Belah rambut dikit-dikit.
0: Iya. Sangke mau dulu belah tengah, nah susah rambutku di belah tengah. Diambil ke gunting baru digaris.
1: Baru kita.
0: Oke. Kita mau ya, lagunya tadi di Kak Dekuase ya, dari Ilham Iwan Tompo.
1: Makasih ya Mbak, sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin tahu sahabat budaya di zamannya sahabat budaya dulu, mungkin eranya 70-an, 80-an, mungkin ada yang lagi tren ya dengan fashion atau gaya rambut kah atau gaya pakaian. Nah sekarang ini lagi marak, saya lihat di media sosial orang mengedit fotonya kembali ke masa lalu ya, era-era 80-an ya. Nah mungkin ada sahabat muda yang punya kenangan dengan saat mungkin Anda remaja dengan gaya-gaya style yang mungkin masih teringat di ingatan Anda sahabat muda ya. Silakan di 0811-4009-250. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Siri Napace.
2: Siri Napace, saya ngandung lirik Laguna Prompat Jazz.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Rabiana di Repucini.
0: Rabiana Ambo. Di Repucini. Oke, Rabiana.
2: Nggak ketemu kita di Twitter ya, Mbak.
0: Bukan kita yang menyanyi, kah?
2: Bukan. Menyanyi, Kak. Tapi bukan,
0: ikut lomba.
2: Nyanyi biasa.
0: Oh, nyanyi-nyanyi biasa.
2: Iya, kalau itu memang
0: jadi,
2: itu.
0: Jadi ada nyanyi biasa, ada yang nyanyi luar biasa.
2: Ya.
0: Gimana maksudnya?
2: Oh, iya. Iya, luar biasa Mbok.
0: Oh luar biasa. Jadi,
2: tetap
0: iya.
2: Jaya di udara ya Mbok di.
0: Iya, makanya rajin-rajin kita juga datang di studio kalau hari-hari acara Minggu itu kan ada acara makelong.
2: Iya.
0: Ketemu.
2: Apa lagu Mbok?
0: Lagunya ada diantaranya lagu Makassar Udin Leaders, Nak Jisika, kemudian ada Tebu Araso dari Sandi Ceng, kemudian Udaniku Wiwi Anjani.
2: Iya itu Udaniku.
0: Udaniku Wiwi Anjani. Kalau kita dulu Rabiah di era-era berapa kita nih, ingat zaman tadul itu suka model-model yang ala-ala tren gitu. Dia ketawa gitu, pasti ada yang lucu.
2: Iya soalnya kalau mau tanya kalau mikir karena.
0: Pernah dulu
2: tidak ada model-model rambut dulu.
0: Kalau dulu kan pasti ada tren, kalau celananya kan ada yang celana celana model.
2: Ya, kalau saya itu celana anak itu dibilang celana pendek kayak di atas anu tuh lutut.
0: Baru
2: gunting-gunting biasa rambut.
0: Oh, yang gunting-gunting biasa rambut di.
2: Tidak ada juga dibilang. Ada tuh dibilang mandar poni-poni deng itu nanti dia mau.
0: Kan ada juga yang kuncir ke rambutnya itu dia yang yang ada tanduk jadi belakang tuh.
2: Nah itu baru nagusin
0: lah
2: yang. Itu nah itu mbak dulu zaman-zaman dulu nih.
0: Atau mungkin ada mungkin yang kita suka dulu kayak misalnya sandal kah atau sepatu atau topi-topi. Enggak ada di pokoknya.
2: Enggak ada kalau saya itu enggak
0: terlalu ikut tren.
2: Topi cuma langsung ya Najil.
0: Najil Bab dulu itu kan juga banyak tren-trennya itu ada yang ada yang sampai dililit itu sampai berkali-kali.
2: Iya. Betul sekali itu.
0: Jadi lu
2: ketemu tuh waktu dulu Mbak. Ke situ kak, ketemu tuh enggak ini.
0: Ketemu jadi mungkin cuma enggak bakul kenal nama toh.
2: Iya,
0: karena kan
2: kalau sekali orang. Inces di sempat kok dulu.
0: Oh, nanti ku tanya Inces bilangnya mana dibilang orangnya Radi.
2: Iya, Radiana sama Rabian. Kesan itu di situ Mbak.
0: Oh. Iya. Makanya datang-datang di studio menyanyi supaya bisa.
2: Ya, insya Allah kalau ada waktu Mbak karena ya begitulah kalau di sini di kota Mbak. Jual-jualan apalah bisa hidup di kota Mbak.
0: Pokoknya yang penting mak berkat.
2: Iya, oke Pak.
0: Iya, makasih.
2: Sehat selalu Mbak.
0: Amin. Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Rabiana di Rapucini. Oke, yang lain yang ingin gabung cerita-cerita nih masa-masa dulu, masa lampau, mungkin zaman untuk SMA mungkin dulu ada model-model rambut atau model-model pakaian yang paling Anda sukai, boleh cerita-cerita tentang anunya ya, seruannya. Keseruannya kan memang orang-orang dulu itu banyak setiap setiap era itu pasti ada tren-tren tersendirinya ya. Nah, kalau zaman saya dulu itu kalau sekolah itu celana suka disetrika. Pokoknya dikasih membekas itu berkas setrikanya. Kemudian baju di belakang itu dilipat-lipat, dikasih bekas juga setrikanya. Waduh, keren sekali juga zaman dulu itu. Kemudian silakan yang lain boleh gabung di 0811 400 9250. Oke, kalau begitu kita hadirkan dulu dua lagu dari Ilham Iwan Tompo dan juga lagu Bugis dari Wiwi Anjani Udaniku. Selamat kiap pilang yaring.

0: terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Baik Sobat Budaya, masih bersama di Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Kita terima lagi pada telepon. Assalamualaikum Sirin Apace.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Sirin Apace, Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Lina di Veteran Utara, Bu.
0: Oke, Bu Lina di Veteran Utara. Kita mau pilih lagu dulu nih. Ada lagunya
1: Najisika.
0: Najisika. Udin Leaders. Oke. Udin Leaders. Apa artinya itu Najisika?
1: Hah?
0: Apa artinya? Najisika.
1: Tidak ku tahu.
0: Tidak tahu. Apa artinya itu?
1: Cuma anu ya, Yi. Biasa video klipnya aku lihat tuh berarti anu orang selingkuh.
0: Oh, di astagfirullah. Ternyata. Aduh, video klipnya sih.
1: Iya. Ya anu yang selingkuh perempuan.
0: Astagfirullah.
1: Bukan laki-laki tahu.
0: Berarti kalau so ketemu misalnya sama laki-laki perempuan itu selingkuh gitu. Tapi deh. Oke, Pale, kita mau cerita tentang fashion di zaman dulu. Kita di era-era dulu, kita masa muda mungkin ya. Ada enggak tren yang kita ingat ikutin dulu?
1: Kalau dulu itu Pak toh, waktu masih SMP, SMA. Itu model rambut Mbak toh yang model Farah itu yang lagi itu. Lagi diburu. model Farah.
0: Oh iya iya iya.
1: Yang itu yang tak cimpa-cimpa ke depan. Tapi memang tahu Mbak, kalau model itu dipakai tuh cantik. Karena kan rambutnya agak panjang, baru di depan aja yang tak cimpa-cimpa.
0: Kalau saya dulu belah dua sama itu yang model rambutnya Primus ke. kasih minyak rambut tuh. Kasih minyak rambut yang keras supaya bisa keluar tanduknya begini.
1: Itu kan dipelintir-pelintir bagus itu Pak. Jadi kayak luran-luran begitu istilahnya.
0: Sekarang saya lihat di Instagram, di media sosial, banyak sekarang orang edit-edit fotonya melalui AI kembali ke zaman
1: yang kembali ke zaman
0: 80-an,
1: dulu.
0: 80-an, rambut dikeriting, dikeripo, kembali di poni.
1: Tapi cantik itu orang kalau dia begitu, Mbok.
0: Kenapa begitu dia biasa dikasih rambut lurus, dikasih keriting ki. Kali ini dikasih rambut keriting, dikasih lurus ki. Zaman rebonding
1: dulu. Saya juga dulu. Waktu SMP Mbok. Saya anu rambut lurus di keriting.
0: Oh, di keriting.
1: Dikasih keriting di saat itu.
0: Iya.
1: Dede tai mami ki karibu.
0: Oke, balik ditunggu lagunya, Di.
1: Iya. Ya, Mbok, lanjut tugas ki. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Lina di Veteran Utara ya. Wah, dia punya pengalaman juga nih. Zaman dulu model rambut yang kekinian, era-era kekinian 80-an itu ya itu dikuncir. Baik, yang masih ingin bergabung ke Sobat Budaya di 0811-400-9250. Assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam.
0: Ya, Sirin Apace. Sirin Apace.
2: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah. Sehat.
0: Iya. Mungkin pilihan ya, Bu. Alhamdulillah sehat juga. Ada beberapa pilihan lagu nih, Bambang Bara Pepe, Richala Dwi Farenre, Rahmat Nasir.
2: Pilihan Bara Pepe.
0: Bambang Bara Pepe. Woi, kebetulan lagi panas memang enak. Kalau dulu zamannya
2: panas di antri.
0: Kurang
2: sudah barangkali.
0: Tidak terlalu nih, karena kan ini sudah diberlakukan ganjil genap toh. Kalau yang hari ini kan tanggal genap, berarti ujung plat motornya atau kendaraannya itu juga harus genap.
2: Waktu saya pulang itu.
0: Iya.
2: Panjangnya.
0: Oke, kalau Pak Radin dulu zaman-zaman sekolah dulu atau anak muda, ada enggak model-model yang kita dulu suka? Ikuti trennya.
2: Dulu saya Bu. Peti muda-muda saya keriting di depan.
0: yang dipanjang.
2: Di belakang enggak.
0: Oh, di keriting panjang gini baru dikunci.
2: Iya, di keriting di bagian depan aja, belakang tidak. Dulu. Tahun dulu itu tahun 80-an begitu. Kebanyakan itu muda-muda yang begitu.
0: Ada
2: juga tampak keriting rambut.
0: Ada juga dulu baju yang ku suka itu yang model-model ada tulisannya H dan R. Hani dan Robert, apakah itu? Jadi biar di baju, biar di topi ada terus gitu. Tapi zaman itu dulu suka
2: panjang-panjang rambut sedikit sih.
0: Iya. Tapi di belakang lurus, di depan di
2: kiri. Ya, lurus di depan ada ombak-ombak, keriting.
0: Kalau mau kembali ke masa-masa lalu itu kayaknya kita ingat. Yeah. Wah, luar biasa. Oke. Okay.
2: Sekarang enggak ada sih saya lihat.
0: Anu sekarang kulihat trennya nanain lebih kengkang sungai di rambutnya toh. Pematang. Ada nunya garis-garisnya biasa.
2: Di pinggir. Yang banyak kan saya lihat itu cacing-cacing. Yeah. Baru diikat. Macam pemain bola itu diikat cacing itu.
0: Iya. Yeah. Oke.
2: Okay. Oke, okay, di yeah,
0: ditunggu lagunya, Di.
2: Iya. Yeah. Yeah, salam lagi bertugas.
0: Iya. Yeah.
2: Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita telepon biasa dulu, kita terima di 0811-400-9250. Assalamualaikum. Sirine Pace.
3: Assalamualaikum.
0: Yeah. Siri.
3: Halo.
0: Napace.
3: Nurmala.
0: Dari Nurmala di Agraria.
3: Dalam Semandung lirik lagu anak perompat tes.
0: Iya tahu.
3: Harus lah.
0: Iya yeah, betul. Kalau yeah. Kita gimana? Sehat, Ibu Nurmala?
3: Sehat.
0: Iya, yeah, kita mengikut mi lagunya di karena dua penelpon saudara
3: kita. Iya, apa lagunya, Mbak?
0: Lagunya Najisika dari Udin Leaders, Bambang Bara PP dari Yustin. Iya,
3: enggak apa-apa. Mau termasuk.
0: Nah, boleh cerita sedikit dulu, Bu Nurmala. Dulu masih muda, kita ikut. Kenapa? Ikut tren apa dulu? Zaman-zaman masih remaja. Ada
3: kan apa? Tren, Mbak?
0: Trennya, tren yang kita dulu ingat waktu zaman remaja atau masa muda tak?
3: Waktu ya, mungkin, radio?
0: Iya, enggak maksudnya tren yang kita ikuti kayak misalnya
3: zaman-zaman dulu.
0: Iya, model rambut kah, model jilbab kah atau pakaian?
3: Zaman-zaman dulu, apa enggak maksudnya?
0: Ikut trennya yang apa nih yang paling disuka? Kalau tadi kan Pak Radin rambut dikuncir.
3: Dengar tadi zaman-zaman dulu tuh.
0: Heeh.
3: Dulu tuh jam dulu penyertanya di bawah.
0: Oh, kalau model pakaian dulu kita paling ya. Suka model pakaian baju apa dulu waktu pakaian? Masih iya masih muda kan dulu ada tren baju ada
3: apa namanya
0: model celana kah yang ada di biasa.
3: Oh, acaranya itu dulu bagus
0: iya
3: ada cerobohan
0: Iya.
3: Itu drama-dramanya, drama radio yang paling terkenal.
0: Oh iya.
3: Seperti terbesit
0: lah. Iya.
3: Ada tuh dokter Darman paling suka sekali.
0: Oh.
3: Pasal apa?
0: Iya.
3: Suka dengar radio
0: nih. Oke.
3: Iya itu
0: juga. Oke, Pak Le, ditunggu lagunya mengikut tadi nih lagunya yang.
3: Iya, lagunya nih. Yeah. Yang penting tembus ada tadi yang tembus.
0: Oh, kudu. Iya, alhamdulillah.
3: Yang penting tembus.
0: Yang penting senang.
3: Ya, selamat waktu ke semua. Sampai selalu.
0: Amin.
3: Selamat hari raya hari bulan tahun RI.
0: Iya.
3: Ya. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, kita hadirkan dulu dua lagu tadi sudah di request oleh sahabat budaya kita. Ada Udin Leaders, Nat Jessica dan Bambang Bara PP. Sebentar yang mau bergabung, selepas kita hadirkan dua lagu berikut ini.

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, Mellis, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
7: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
8: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
9: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Oke, sahabat budaya masih bersama di acara Sirinda Pace Senandung Lirik Laguna Perompat Jazz. Silakan yang mau bergabung boleh bergabung di kesempatan sore hari ini di 0811 400 9250. Masih panjang kebersamaan kita menikmati lagu-lagu daerah pilihan Anda yang sudah kami siapkan pilihannya ya. Ada beberapa pilihan lagu yang bisa kita request lagi. Ada Kodiati dari Lia Sapar, Saradasi dari Amar Manongi, ada juga Ricalla Duai Parenre dari Rahmat Nasir, Bella Makota Kucini dari Iwan Tompo. Selanjutnya kita terima dulu. Assalamualaikum.
1: Selamat lirik lagunya Pace.
0: Iya tahu ada Liwang.
1: Apa kabar Ambo?
0: Baik-baik Ji. Kita ya sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, ada Liwang.
1: Siapa pemenangnya pendengar ini di perompak ini?
0: Yang lomba.
1: Iya.
0: Siapa lagi namanya itu yang dari BTP kayak yang penyandang juga? Siapa itu yang perempuan? Suaranya suara dandut. Oh. Lupa namanya. Oh, enggak ikut Kidi karena enggak datang nih Pale dari Liwang. Saya kira
1: datang. Tidak datang karena datang karena
0: sudah enggak ada termasuk. Oh, ah, udah waktu datang. Tuh seandainya datang pasti di daftar Ki. Ada juga datang tapi mirip muka, ternyata bukan kita sih. Hampir kakak Cele. Hampir kakak Cele langsung dari Liwang, ternyata bukan dari Liwang. Dan bilang jenong bukan dari Liwang, Jo.
1: Apa kau bilang, Bu?
0: Saya bilang, ku langsung keteriak, bilang, di Liwang. Kak, sama siapa? Nah, bilang, Jono, bukan di Liwang itu. Fadil dia datang, Fadil juga datang.
1: Oh, Fadil.
0: Fadil.
1: Ya, memang ada teman itu ya. Makanya, tapi kayak Arif dia, kayak tua, beli sedikit.
0: Iya, mirip gitu.
1: Mirip. Masa mirip, Bu? Sama-sama aku.
0: Iya, tak bangga kaget ke sebelah. Ih, kenapa, nak? Semakin dekat kak, kayak bukan di Deliwang. Nabi bilang Jono bukan Deliwang tahu. Oke Deliwang, pilih lagu dulu.
1: apa lagunya?
0: Ada lagunya Lia Sapar Kodiati yang sering kita nyanyikan. Saradasi Amar Manongi.
1: Ah itu Saradasi.
0: Oh, kira Kodiati.
1: Amar, kan sudah Kodiati jambu.
0: Hah?
1: Tidak Kodiati ya.
0: Oh, tidak Kodiati jadi.
1: Tidak Kodiati.
0: Tapi sering kita nyanyikan dulu di karaoke. Iya, kapan kak? Kalau anu toh? Tapi selama BBM langka ini, Deliwang tidak mengganggu aktivitas tak? Nggak terganggu jadi?
1: Apa tidak, Bu?
0: Terganggu juga, Di?
1: Terganggu sekali.
0: Deliwang, kita mau cerita dulu ini style-style zaman dulu. Kita dulu paling suka ikut yeah. Ikut style bagaimana? Kan dulu orang itu biasanya ada tren-trennya. Dulu kan sekarang trennya itu biasa pakai poni. Kalau laki-laki biasanya model-model primus, rambutna. Atau mungkin dari sisi pakaian. Pernah Ki juga ikut tren-tren dulu di zaman Ki biasanya model-model primus rambutna

0: enak rasakan, apalagi kalau malam itu.
1: Berarti ikut ikut trennya cuplis.
0: Iya, cuplis.
1: Cuplis.
0: Iya, jadi kemudian ini botol iya. Nanti kalau ada lagi pertanyaan acara itu nanti itu harus juga ada. Yang itu teman-teman yang pernah datang itu, bu itu barani masuk dari bergabung.
1: Iya.
0: Jangan ada acara baru bergabung ke dari.
1: Iya, begitu dia ya, harus.
0: Kalau kita... saya ini karena biasa ke dari, jadi ini teman-teman yang lain kasihan tuh.
1: Iya.
0: Yang mana bedang ini monitor ke Jono.
1: Iya.
0: Kalau misalnya dia mau mendaftar syarikat T.
1: Iya.
0: Hubungi Mijono saja.
1: Iya, betul.
0: Aja barani lah secara diri. Karena ini perampak untuk kita semua.
1: Iya.
0: Ya, apalagi terisale itu hari. Pernah bilang Mijono bersama saya tapi tidak jadi.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke, balik dari uang.
0: Jadi mana-mana nanti desale barani. Desale. Kayak Mas Arjuna di Antang. Aja masuk juga terikat.
1: Iya.
0: Jangan bilang acara PDRI berdatang, jangan.
1: Iya.
0: Biasa teman-teman acara PDRI berdatang. Itu hari betul. Itu waktu acara itu hari hadir ke situ. Mauli pergi masjid di situ.
1: Tidak
0: ku tahu si bilang Mauli ke masjid kalau tinggal dia.
1: Iya di, iya.
0: Teman-teman.
1: Kebetulan saya MC-nya di hari itu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Saya itu hari acara kata sama Richard. Waktu sekali selalu itu. Iya. Ya oke tembo. Iya. Ada yang masuk tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain ya masih ingin ikut bergabung bersama di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Perombat Jazz. Boleh bergabung di 0811-400-9250. Kita terima lagi. Assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Sirina Pace.
1: Iya, dengan siapa?
2: Dengan Fadil di Tongrombok.
1: Fadil. Gimana kabarnya Fadil?
2: Alhamdulillah, kabar sehat ini.
1: Siapa lagi yang juara kemarin itu Fadil yang lomba karaoke?
2: Oh, kalau teman sebutnya itu Sapia.
1: Ya, Sapia.
2: Iya, sudah nih saya anunya.
1: Sampaikan
2: ini. Bukan hadiahnya di Rombok.
1: Terima kasih hadiahnya.
2: Iya.
1: Oh, sampai midi.
2: Aku tahu Ardian Sambo
1: Ardian saya tahu juga. Oh iya.
2: Salamnya nih ada di sini di rumah.
1: Oh tahu.
2: Kemarin dia masih mengamen sebentar ini sore.
1: Oh.
2: Nah, dari pagi sudah mengamen.
1: Enaknya tong lagunya kemarin ini. Ya, menyanyi tong, menyanyi tong ki kemarin toh tapi tidak ikut lomba.
2: Iya, cuma meramaikan toh.
1: Iya, terpenting yang penting ikut meramaikan.
2: Iya hadir
1: kayak
2: gitu.
1: Fadil tahu hadir mana mami tena nyanyi tapi
2: dia sampai tinggal ada gitu sudah ketemu sama Mbok.
1: Kayak tong itu dulu Fadil tahu mana mami tidak menyanyi goyang.
2: Oh iya goyang Mbok.
1: Iya.
2: Iya.
1: Fadil lagunya apa ini kita mau pilih? Lagu Bugis Makassar.
2: Oh masih bisa request lagu.
1: Iya, atau Bu Araso tapi disebutkan dulu ini yang bisa kita request ya.
2: Oh lagu Bugisnya apa?
1: Ada lagu Bugis tak Bu Araso, kemudian Sanak na Nyawaku.
2: Ya itu Mambo.
1: Sanak na Nyawaku.
2: Iya.
1: Oke. Kalau dulu kita ingat enggak model-model rambut atau model-model
2: Oh kalau saya rambut itu
1: model potong rambut pendek.
2: Waktu ngeliat toh?
1: Iya.
2: 2002. Modelnya anu pas ya, jampri ungu.
1: Oh.
2: Jadi 2004 itu modelnya anu, model di adiknya Raja.
1: Iya,
2: yang
1: iya.
2: Yang ada di depan itu kita tutup mata tuh.
1: Iya, iya, iya.
2: Bila samping kita tutup mata tak.
1: Oh, pakai kacamata.
2: Iya, model-model yang dulu.
1: Oh, jadi tapi mulai kita, baru tahun 2020.
2: 2002 kayak jampri ungu kayak kalau ada cicak anu boleh bilang orang mata tusuk.
1: Iya, iya.
2: Kalau orang anu tuh cicak jatuh dari atas.
1: Oh.
2: Baru 2004 sampai 2005 itu yang namanya Raja.
1: Oh, jadi dulu kita itu bukan jika karena malas kah atau apa di tiba-tiba tiba-tiba begitu di dari Liwang.
2: Apa, Mbok?
1: Mata tak masuk.

0: berakhir.
1: Katarak.
0: Iya, katarak di. Oh.
1: Iya, gagal operasi, Mbok.
0: Oh.
1: Iya, kayak ada putih-putih tuh.
0: Iya, iya.
1: Iya, kayak masih melihat dulu.
0: Tapi sekarang memang enggak ada sama sekali dari
1: wadi. Mulai rambutnya Aril, Raja. Kena tutupnya dulu Pak Syah Ungu.
0: Iya, Pak Syah Ungu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi sampai sekarang enggak rambut kok jambret kayak agak mohat-mohat toh.
0: Iya.
1: Itu terus sampai sekarang mulai awal tidak melihat sampai sekarang 2006. Itu terus nih.
0: Iya.
1: Ada harus gunting sasatnya.
0: Iya, gunting sasak.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau Ardi tahu ini Anu juga bocilin Ardi. Betul cila Ardi tahu? Iya, cukurnya bocil nih. Baru hari sudah cukurin Ardi, kupegang lagi kepalanya.
2: Aduh.
0: Oh, ya,
1: mau pergi ngamin ini, Mbok. Lagi tugas nih, Mbok, nah.
0: Iya, makasih.
1: Iya, saya cip salam, Mbok, ya.
0: Amin.
1: Iya, saya pulih di. Saya pun pulih di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang mau bergabung lewat WA boleh di 0811 400 9250, bisa juga lewat telepon biasa nih di 0811 400 9250. Baik sahabat budaya, kita hadirkan dulu dua lagu yang tadi sudah direkam oleh sahabat budaya kita Sarak Dasi dari Amar Mandongi, menyusul lagu kedua Sana Nanyawanu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Oke, sahabat budaya, kembali kita bersama di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Perompatnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace
0: Senandung,
1: Senandung
0: Lirik,
1: Lirik Laguna Perompatnya. Asaudara.
0: Oke, kita mau pilih lagu dulu. Lagu yang dipilih. Yang mana nih kita mau? Lagu Bugis.
1: Pokoknya kalau kita pilihkan saya cocok semua.
0: Apa di ada Patenung?
1: Patenung.
0: Oh, Patenung. Iya.
1: Itu Patenung itu melambangkan ketekunan, ya, kerja keras.
0: Iya. Iya. Karena orang sabar yang
1: orang sabar
0: menenungi itu, deh, bayangkan di
1: tangan. Iya, Patenung.
0: Iya.
1: Cuma itu adalah Patenungnya itu yang disorong-sorong kiri kanan, hati-hati.
0: Okay. Ini juga kabar saya lihat ini lagi ada rencana perombakan kabinet lagi nih. Saya lihat berita.
1: Perombakan kabinet?
0: Iya. Ada beberapa lagi panggilan.
1: Iya, mudah-mudahan saya tidak mendapat telepon.
0: Iya, makanya
1: sampai saya masuk di situ.
0: Makanya kalau ada nomor baru masuk ini enggak kuangkai dulu di umurku
1: kan. Anu minimal mau direktur. Dirut.
0: Iya.
1: Di rumah terus.
0: Di rumah terus. Iya. Oke,
1: Bayu.
0: Ditunggu. Boleh sedikit cerita zaman-zaman dulu kita masih muda, ada enggak tren yang sering kita ikuti Pak Marsuki?
1: Training.
0: Kalau kulihat
1: oh itu gaya, kalau kami itu di perusahaan kami, maaf ini bukan cari bukan, validasi.
0: Bukan training, tren artinya
1: tren.
0: Gaya, iya model-model rambut kah zaman
1: dulu. Oh, kalau dulu kan gondrong, kemudian itu celana. Model senapan tidak pakai Floyd.
0: Oh ikut anu model celananya rapi.
1: Rapi ada lagi itu kus-plus.
0: Iya kus-plus.
1: Jadi dia model senapan. Iya tidak pakai Floyd.
0: Tidak pakai Floyd.
1: Gondrong.
0: Enak dulu.
1: Tapi gondrong ke dulu di Kendari gondrong baluta.
0: Lek bayangkan dulu seandainya masih ada foto
1: tadi. Iya lagi tren.
0: Iya.
1: Baik model, kadang-kadang juga itu bahasa juga, bahasa-bahasa bumbuli-buli.
0: Oh, iya.
1: Itu tren juga itu dulu waktu. Misalnya bilang, arrakada.
0: Arrakada, oh itu ternyata dulu, nanti pernah tren juga itu.
1: Iya, zamannya juga dulu itu waktu apa itu, itu kan mobil.
0: Iya.
1: Yang klaksonnya beberapa nada yang pakai
0: telolet.
1: Klakson.
0: Telolet.
1: Telolet.
0: Iya.
1: Atau nada yang palet. Kenaluran tawa-tawa, kawalau penero. Bisa juga itu, kalau ada juga. Karena mungkin dia dioperasi sama dokter, jahitannya kan dicabut.
0: Yeah.
1: Dibina, asal udah terok. Banyak dulu tren-tren jadi bisa merupakan
0: ada juga
1: suatu apa yang namanya persahabat hidup. Bisa juga ucapan-ucapan. Tapi orang dulu kalau kita bilang begitu dia tidak tersinggung. Dia legowo.
0: Iya.
1: Iya. Oke, Pak.
0: Iya, makasih.
1: Kalau sudah 3 menit ini.
0: Iya, siap.
1: Jadi kita mainkan masih dalam suasana Hari Bakti Hari Ulang Tahun RRI.
0: Iya.
1: Berapa pekan itu sampai September?
0: Sampai tanggal 1 Oktober pokok 31
1: September. Oh, iya, Masya Allah. Jadi ada itu dikukirin saya punya doa. Dan doa-doa yang terbaik itu direkam kemudian diputar kembali.
0: Iya.
1: Yang jelas bahwa FM 92,50 untuk selatan Indonesia.
0: Iya.
1: Ya, selamat. Saya akan niru kata.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan maaf bila tidak berkenan. Bagus juga kalau ini acara ini kita juga sedikit dengan umur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Jumarsuki ya di Telkomas. Selanjutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siri Napace. Iya tahu. Gimana kabarnya? Sehat?
2: Ya masih ada sedikit Pak.
0: Masih ada sedikit
2: di mana Bapak Mama tanya
0: di anu ji kontrol terus di rumah sakit.
2: Sama ini baru pulang kerja.
0: Oh iya tapi biasa mengantri lama di
2: kontrol di rumah sakit.
0: Iya.
2: Apa namanya dekat petaran ini.
0: Oh iya di petaran ini. Jadi pakai anu JKN aplikasi.
2: Ya.
0: Apa namanya antri online ini. Oke, okay. Pak Saleh, kita mau pilih lagu dulu. Ada lagunya Kodiati dari Ilyas. Ada Cami Madon Ribatue.
2: Cami Madon Ribatue.
0: Oke. Okay. Kalau kita dulu zaman tak dulu masa muda, apa tren yang sering biasa dulu kita ingat ikuti. Adakah model gaya rambut yang kita sukai atau model celana atau model pakaian baju yang unik?
2: Oh, saya dulu waktunya anak muda tahun 70-an.
0: Iya.
2: Yeah. Rambut saya sampai tengah-tengah belakang itu.
0: Oh, gondrong-gondrong cek dek.
2: Ya, enggak gondrong mentok.
0: Gondrong mentok.
2: Itu yang saya bilang tadi, Pak Marsuki. Yeah. Ya, kalau aku istilahnya gondrong baluta.
0: Gondrong baluta dek. Oh, maksudnya baluta itu enggak terawat ki atau bagaimana?
2: Ya, terawat tuh bersih indah, jadi Muhammadiyah menggelar biar gondrong yang penting bersih.
0: Oh, gitu. Iya, gondrong tapi bersih.
2: Buat itu organisasi Muhammadiyah biar gondrong yang penting bersih.
0: Jadi itu yang dibilang ya. Baluta.
2: Ya, baluta. Itu baluta.
0: Saya kira maruta, kalau orang Bugis kan maruta bilang artinya jorok ki, tidak terawat tuh. Oh, kalau ini maluta bahasa Makassar.
2: Ya, maluta. Dan celana, wah, macam-macam. Bukan, ada yang boleh kata hampir setengah meter kakinya.
0: Bukan je yang robek lututnya, di tidak ada pinjaman.
2: Tidak robek dia, ya. Baru cek sepatu,
0: oh,
2: kira-kira ada. Ya, ya. Setinggi ada itu, apa namanya, vero.
0: Ya.
2: Nah, itu berapa sehancurkan itu vero. Berapa hanti mentong. Berapa senti tingginya itu tubitnya itu sama itu. Jadi diikuti juga panjang celananya. Awas, saya bilang. Jadi anak muda pomer
0: mikir.
2: Allah.
0: Iya, tali kalau ingat masa-masa dulu di, wah.
2: Iya. Penuh. Baru temanku tukang jahit.
0: Oh,
2: jadi
0: model.
2: Iya. Dibayar gitu. Pintar dong, temanku cari yang kendirinya uang.
0: Iya.
2: Baru dia bikin grup.
0: Iya.
2: Dia memang kan dia arsitek.
0: Iya, oh.
2: Tukang jahit arsitek.
0: Nah, kita jurusan apa, Ki?
2: Ah, ya kerja-kerja mas.
0: Oh, iya.
2: Di situ kemarin teman-teman. Jadi nabi ini ada grup ini namanya grup Remi.
0: Iya.
2: Remaja anak masa kini.
0: Oh, remaja Remi. Remaja masa Remi. Kini.
2: Baru natulis tangan gitu temanku. Jadi rata
0: misalnya
2: belum putih tuh.
0: Iya.
2: Tulis dia tuh. Sama-sama semua seperti bilang di kita ya.
0: Oh. Bilang,
2: iya. Ya memang arsitek. Tahun 70-an. Itu temanku.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, itu saja baru selesai.
0: Iya. Oke, makasih.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru selesai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum. Senandung lirik laguna Prompace. Sirina Pace.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Senandung liri
3: laguna Prompace.
0: Iya, dari Bu Dewi. Bunda Dewi di Takalar.
3: Bunyi Takalar.
0: Bunda, kita mengikut mi lagunya karena duami penelpon tadi.
3: Oh iya, ikut iya. Misalnya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau cerita tentang model zaman dulu dengan masa kini, beda sekali tentunya ya. Sekarang tapi masa kini banyak ikuti masa-masa dulu. Saya lihat di Instagram itu berkeliaran kembali model-model era 80-an, rambut dikucir, rambut dikeriting, pakai aplikasi AI.
3: celananya juga, kayak celananya rapi dulu.
0: Iya, kalau kita dulu model trennya gimana waktu kita masih zaman anak muda lah,
3: bagaimana di, saya tidak terlalu ikut tren.
0: Terlalu.
3: Saya itu dulu rambutku orang pada yang seumuranku tahun 90-an itu dia pakai keriting-keriting rambutnya.
0: Iya, iya, iya.
3: Itu saya tetap lurus saya.
0: Itu sekarang kulihat tren di Instagram sekarang orang ubah fotonya.
3: Iya, keriting-keriting.
0: Keriting-keriting.
3: Saya tidak ikut-ikut. Saya tetap lurus rambutku.
0: Yeah.
3: Cuma rokku pendek di atasnya lutut dulu itu baru itu lengan baju kan lengannya pendek dilipat lagi baru disetrika jadi runcing ikut.
0: Iya deh, saya dapat juga itu zaman-zaman disetrika baju waktu SMA.
3: Iya, atau di SMA itu, SMP-SMA itu.
0: Iya, SMP-SMA.
3: Dilipat gitu lengan baju.
0: Kemudian di punggungnya juga dikasih garis kayak gorden.
3: Iya.
0: Yeah. Well, itu lamanya di setrika itu dikasih air.
3: Repot sekali menyetrika itu, tapi enak tuh dirasa.
0: Enak tuh dirasa, bangga tuh itu di pisah kolo gitu.
3: Yeah.
0: Bergaris-garis ke baju.
3: Baru mobil kan PT-PT itu yang di belakang kita naik.
0: Iya. Yeah.
3: baru rok sempit, pendek wis apa itu.
0: Allah Akbar. Luar biasa di kalau orang-orang dulu punya tren.
3: Tapi sekarang alhamdulillah pakai jilbab maki, pakai gamis maki, alhamdulillah.
0: Iya. Oke, terima kasih Bu
3: Bunda. Iya, kembali Ambo.
0: Iya.
3: Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi sebelum kita hadirkan lagunya. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Iya,
4: dari Nur Hikmah di Maros.
0: Nur Hikmah, sehat-sehat Maki Nur Hikmah.
4: Iya, alhamdulillah sehat Nak.
0: Iya, makanya tahu rajim ini kembali di Pro 4 bergabung. Iya. Oke, kita cerita dulu masa lalu. Kalau kita dulu kalo ada enggak?
4: Kalau saya itu sering kesukur sendek rambutku.
0: Model laki-laki.
4: Iya.
0: Kenapa?
4: Kalau kesisir itu ke belah tengah.
0: Oh, belah tengah. Oh, zamannya iya. Dulu ikut anunya apa namanya? Ratnas, apa namanya itu? Nika Ardila ya, sering cukur pendek begitu.
4: Iya.
0: Nika Ardila.
4: Iya.
0: Baru belah dua, Di.
4: Iya.
0: Iya, saya dulu saking maunya itu di belah dua rambut, kan rambut khususnya di belah dua. Selalu kalau dibawa ke samping dibagi dua ke samping kiri kanan, selalu itu yang sebelah kiri berdiri ke. Jadi sekali ku kasih gunting tuh cukur botak di tengahnya.
4: Ah, itu nyulis kayak barusan supaya tidak anu tuh.
0: Iya,
4: tidak. Rambut.
0: Supaya tetap di tempatnya, tidak
4: iya.
0: Tidak meninggalkan tempat. Tapi iya. Saya kalau pakai minyak rambut biasa gatal rambut kah tahu?
4: Iya, pakai minyak rambut.
0: Iya, itu. Biasa juga tambah hitam di muka, orang sudah hitam memang di muka.
4: Iya.
0: Kalau kena matahari tuh. Aduh, ada dulu saya ingat minyak rambut itu yang warna hijau. Itu mie keras kalau
4: apa iya. Anu namanya minyak rambut lavender apa? Iya,
0: pokoknya kemiri-kemiri gitu.
4: Iya.
0: Ada juga itu yang tebal, aduh. Iya. Tapi zaman itu lagi tren model rambutnya primus yang dikasih depan baru runcing kayak tongkonan. Iya. Iya. Oke, paling mengikut lagunya nih.
4: Iya.
0: Penelpon keempat Meki mengikut lagu.
4: Iya, mengikut lagunya.
0: Iya, terima kasih Nur, sehat kita terus.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hadirkan dulu dua lagu sahabat budaya. Ada patenung sama camimak dan neribatue.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
4: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
5: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
5: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
5: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, boleh sampai.
0: Bawel.
4: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah,
4: lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Baik sahabat budaya, masih bersama di acara Senandung Lirik Lagu Nopro Mbaces. Tidak terasa sudah jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita cukupkan dulu kebersamaan kita di acara Sirina Pace. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Kembali bersama di acara Dunia Wisata. Nah, Dunia Wisata pada kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal salah satu objek wisata yang ada di ujung Flores sana, yaitu Labuan Bajo. Labuan Bajo ini merupakan sepetak surga yang terletak di Indonesia Timur.

Nah, sahabat budaya, berbicara tentang Labuan Bajo, Labuan Bajo merupakan sebuah surga tersembunyi yang ada di Indonesia bagian timur. Desa ini terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat dan dipisahkan oleh Selat Sape. Labuan Bajo adalah salah satu dari 5 destinasi super prioritas yang sedang dikembangkan di Indonesia. Destinasi ini merupakan gerbang menuju Taman Nasional Komodo yang menyimpan keindahan alam yang menakjubkan dan hewan purba yang mendunia, mulai dari hewan endemik Komodo di Pulau Rinca dan Pulau Komodo, deretan pulau eksotis, keragaman hayati bawah laut hingga pantai Aduhai, semua bisa sahabat budaya temukan dengan memulai perjalanan di Labuan Bajo.

2000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di Pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

Nah, sahabat budaya, menikmati pemandangan langit senja juga bisa menjadi cara lain menikmati Labuan Bajo. Spot strategis untuk menikmati keindahan senja ini berada tak jauh dari Bandar Udara Internasional Komodo. Nah, sahabat budaya, dapat memilih destinasi Bukit Cinta, kemudian ada Puncak Amelia dan Puncak Sylvia untuk mengabadikan langit senja yang menenteramkan jiwa. Ada juga Gua Rangko yang memiliki pesona bak oasis dengan kolam air asinnya yang begitu menyejukkan.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio

Sahabat Budaya masih bersama di informasi wisata. Masih kita membahas tentang objek wisata Labuan Bajo. Nah, kalau sahabat budaya ingin berpetualang di Labuan Bajo, trekking singkat ke air terjun Cunca Wulang bisa menjadi pilihan. Dan jangan lewatkan juga pengalaman seru menjajal life on board, yaitu mencoba tinggal di kapal pinisi selama beberapa hari sambil berlayar, mengunjungi pulau-pulau yang indah, dan bisa juga menyelam untuk melihat keindahan bawah laut Labuan Bajo yang istimewa. Nah, sahabat budaya, Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo satu entitas yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling terhubung sehingga ketika sahabat budaya ingin mengunjungi Taman Nasional Komodo, untuk mencapai ke sana, sahabat budaya bisa menggunakan kapal feri atau kapal cepat. Ada banyak pilihan keberangkatan, mulai dari pagi hingga sore hari.

ke Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci.

Sahabat Budaya, masih bersama di Informasi Wisata. Masih kita membahas tentang objek wisata Labuan Bajo. Nah, Sahabat Budaya, Taman Nasional Komodo yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991 ini terdiri dari Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan beberapa pulau lain di sekitarnya. Kehadiran Komodo atau Varanus komodensis merupakan kadal raksasa di dunia ini pertama kali diliput dalam jurnal ilmiah pada tahun 1912. Nah, Sahabat Budaya, jurnal tersebut ditulis oleh Pieter Antonio Quenes, Direktur Museum Zoologi Bogor. Penemuan tersebut menjadi awal mula eksistensi Labuan Bajo di mata dunia karena banyak turis dan ilmuwan yang datang untuk melihat langsung ora atau sebutan Komodo dari warga lokal tersebut. Sahabat Budaya,

profesional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: Sahabat Budaya, masih berbicara tentang Pulau Komodo dan juga Labuan Bajo. Nah, ketika Sahabat Budaya berada di Taman Nasional Komodo, akan disuguhkan beberapa atraksi yang menakjubkan. Salah satunya adalah berfoto bersama Komodo. Nah, ini akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan seumur hidup, yaitu berfoto bersama hewan langka yang hanya ada di Indonesia.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
0: Nah, Sahabat Budaya, selain Komodo, Taman Nasional ini juga terkenal akan panoramanya yang mempesona. Sobat Budaya yang hobi fotografi wajib memasukkan beberapa spot di sini sebagai tempat berfoto. Sebut saja Pulau Padar yang ikonik dengan pulaunya yang berbentuk perbukitan serta gradasi laut biru latar belakang. Kemudian ada Pulau Kelor, juga tidak kalah keren. Pemandangan pulau dan laut biru jernih dari puncak Pulau Kelor terlalu indah untuk dilewatkan.

Sahabat Budaya masih bersama di informasi wisata, masih kita membahas tentang objek wisata Labuan Bajo. Nah, Sahabat Budaya, spot lain yang tidak boleh ketinggalan yaitu Fin Beach yang terkenal dengan sebagai pantai merah oleh masyarakat lokal. Nah, Sahabat Budaya tahu nggak? Warna merah pantai ini ternyata berasal dari hewan mikroskopis dan pecahan batu karang berwarna kemerahan di sekitar pesisir pantai. Nah, Sahabat Budaya nih, yang ingin misalnya datang ke Labuan Bajo, Anda ingin membawa buah tangan sepulang dari Labuan Bajo, ada beberapa souvenir khas yang tak boleh ketinggalan. Salah satunya adalah kain songke khas Tanah Manggarai. Kain ini umumnya berwarna dasar hitam dengan beragam motif warna-warni di atasnya. Sama halnya dengan kain Nusantara lain, motif kain songke sangat beragam dan memiliki makna tersendiri. Nah, ada beberapa motif kain songke yang perlu Sahabat Budaya ketahui, yaitu ranggong atau laba-laba, ini menyimbolkan kejujuran dan kerja keras. Kemudian ada motif wela kayu atau bunga kapuk yang bermakna berkaitan manusia dengan alam sekitarnya. Terus ada motif wela runu atau bunga kapuk yang bermakna berkaitan manusia dengan

Daya jadikan sebagai oleh-oleh, seperti kopi Manggarai yang terkenal dengan cita rasa pahit yang unik. Ada roti kompiang yang terbuat dari terigu dan teburan wijen di atasnya. Ada juga cemilan yang terbuat dari olahan tepung beras dan kelapa parut bernama rebok. Nah, sahabat budaya, itulah hal-hal yang perlu sahabat budaya ketahui tentang Labuan Bajo. Selain bisa mengetahui apa yang menarik di Labuan Bajo, Anda juga bisa mengabadikan momen pemandangan dan suasana Labuan Bajo melalui gawai atau kamera Anda. Sampai di sini kebersamaan kita di acara Dunia Wisata. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu?

0: sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tambak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19,
1: sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat tadi menunjukkan secara khusus keutamaan sabar, karena sabar menjadi sebab datangnya pertolongan Allah dari berbagai penderitaan dan musibah. Kuncinya adalah sholat, dan sholat itu menjadi asbab datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengatakan, "Istainu bis-sabri was-shalah." Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ketika Allah berikan berupa bencana kepada kita, kita sabar enggak ketika Allah berikan bencana itu? Allah menguji kita, sabar enggak ketika menghadapi ujian itu? Hadapi dulu ujian itu, hadapi dulu bencana itu, hadapi dulu cobaan itu. Kalau kita sudah bisa menghadapi semua itu, ayo minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dan percaya Allah akan menolong kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji, ditempa berbagai macam cobaan, ujian, penderitaan? Rasulullah sabar menghadapinya. Dan setelah itu Rasulullah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidak pernah lupa kepada Allah, karena Allah lah yang maha segalanya. Ayo sahabatku semua, apapun yang kita hadapi, entahkah itu musibah dalam rumah tangga, entahkah itu musibah dalam perekonomian kita, entahkah musibah dalam masyarakat, maka ayo minta tolonglah kepada Allah dengan sholat, karena sholat adalah kunci dari segala galanya. Oke, coy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, dalam Islam, sebagai seorang manusia, sudah sewajarnya jika kita pernah merasakan hati dan pikiran yang gelisah, resah, gelisah, cemas, gundah, gulana. Begitu kira-kira. Bukan hanya kita yang manusia biasa, bahkan seorang rasul pun pasti pernah mengalami hal seperti ini. Resah, gelisah, khawatir, gundah, gulana. Namun hati dan pikiran yang gelisah tidak boleh terlalu lama dibiarkan karena dapat mengikis keimanan. Maka dari itu, kaum muslimin pendengar rahimakumullah, ada beberapa cara bagaimana mengatasi hati dan pikiran yang resah, gelisah, gundah, gulana, dan cemas sesuai dengan ajaran agama Islam. Mengatasi hati dan pikiran yang gelisah, yang pertama adalah dengan sabar. Tidak ada cara terbaik dalam menyelesaikan sebuah masalah selain dengan kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An ummil ala'i qalat, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridah. Faqal, abshiri ya ummil ala'i, fa inni maradal muslimi yudhhibullahu bihi khatayahu kama tudhhibun nar khabatha adh-dhahabi wal fiddah." Dari Ummu Al-Ala dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku tatkala aku sedang sakit. Lalu beliau berkata, "Gembirakanlah wahai Ummu Al-Ala. Sesungguhnya sakitnya orang muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wal khina. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's. Ulaika alladhina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Dan mereka orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Cara yang kedua mengatasi resah, gelisah, gundah, gulana adalah sholat. Tidak ada hal terbaik yang bisa dilakukan ketika ada masalah selain dengan sholat. Ista'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Yang ketiga, meminta pertolongan lewat doa. Kekuatan terbesar seorang mukmin adalah doa. Maka dari itu, perbanyaklah doa agar mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya, melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Quran Surah Al-An'am ayat 17. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru du'a." Keadaan paling dekat seorang hamba dari Rabbnya, dari Tuhannya, adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa saat sujud. Hadis riwayat Muslim. Cara yang keempat untuk mengatasi hati dan pikiran yang resah, gelisah, gundah, gulana adalah husnuzon kepada Allah.
Cara menenangkan hati dan pikiran yang gelisah adalah dengan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa setiap keputusan yang diberikan Allah adalah hal yang paling baik untuk kita. Mungkin kita menginginkan sesuatu padahal buruk untuk kita. Maka dengan Allah menjauhkan kita dari keinginan tersebut, kita akan selamat. Hanya Allah yang tahu jalan yang terbaik bagi hambanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, ana inda dhanni abdi bi. Allah ta'ala berfirman, aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Wathilah bin Asqa radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, ana inda dhanni abdi bi, falya dhunna bi ma sya. Allah azza wa jalla berfirman, aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Silahkan dia berprasangka kepadaku dengan apa yang ia inginkan. Yang kelima, dengan cara berwudu. Jika hati dan pikiran tidak tenang, resah, gelisah, gundah, gulana, maka segeralah berwudu. Wudu akan membantu menenangkan hati dan pikiran yang gelisah. Dari Atiyah As'adi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an jaddi Atiyah taqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba min syaitan, wa inna syaitana khulika minan nar, wa innama tutfa'un nar bil ma'i, fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya amarah itu dari syaitan, dan syaitan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Syekh bin Baz rahimahullah menilai hadis ini sanadnya zayid, bagus. Yang keenam adalah zikir, dengan cara berzikir kepada Allah. Zikir adalah mengingat Allah. Dengan memperbanyak zikir, maka kita akan lebih sering mengingat Allah. Hati dan pikiran pun akan jauh lebih tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum." Maka ingatlah padaku, maka aku akan mengingat kalian. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Yang ketujuh, membaca Al-Quran. Selain dengan sholat dan zikir, cara lain untuk menenangkan hati dan pikiran yang resah, gelisah, gundah, gulana adalah dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran dapat menyejukkan hati kita yang sedang gelisah. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih menemani Anda di malam hari ini. Sebentar ada acara apresiasi budaya lokal akan kami hadirkan dengan menghadirkan perbincangan dan tentunya narasumber yang akan nanti hadir di acara obrolan apresiasi budaya Sulawesi Selatan. Nah, sahabat budaya, tetap bersama kami di Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sesaat lagi kita akan bersama di acara apresiasi budaya. Namun sebelumnya Sahabat Budaya, kami hadirkan dulu beberapa selingan lagu dan juga kami hadirkan kabar 6 per 4 di jam 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Kabaratna Pro 4.
1: Selamat berdaya, tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kembali kami menghadirkan Kabaratna Pro 4. Masjid 99 Kubah merupakan salah satu ikon wisata religi yang berada di kawasan Center Point of Indonesia, Kota Makassar, Sulsel. Masjid ini memiliki desain yang unik dengan 99 kubah yang melambangkan Asmaul Husna. Keunikan arsitektur dan lokasinya yang berada di kawasan tepi laut membuat masjid ini menjadi salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid 99 Kubah menjadi bagian dari daya tarik wisata Kota Makassar, memperkenalkan keindahan arsitektur Islam kepada masyarakat dan wisatawan.
0: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di apresiasi budaya lokal. Di malam hari ini kita akan membahas tentang mudah, sadar, dan berbudaya yang menjadi tolak narkoba, menjaga warisan bangsa. Nah, kali ini apresiasi budaya kita akan menghadirkan narasumber dari akademisi, dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya UNHAS, Ibu Hunaini SS MSI. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah tersambung lewat link Zoom. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat malam Bu Hunaini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
0: Iya, gimana kabar tak Bu, sehat?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Oke, kita mau ngobrolin tentang bagaimana kita melihat tren dari pergaulan anak muda Makassar saat ini, di mana tentu adanya arus informasi digital sangat deras ya, tapi di sisi lain kerentanan terhadap lingkungan negatif juga semakin tinggi. Mungkin ada sedikit pengantar dari Bu sendiri terkait dengan tema kita di malam hari ini. Silakan Bu.
1: Baik. Menanggapi hal tersebut ya, masalah kenakalan remaja yang akhir-akhir ini banyak kita temukan di dalam masyarakat yang gejala seperti itu. Memang kalau kita melihat dari sisi budaya bahwa memang tidak ada satupun yang tidak berubah, semuanya akan berubah. Jadi perubahan itu ada yang lambat, ada yang cepat. Nah, termasuk nilai-nilai itu ya memang perubahannya lambat, tidak sama dengan yang sifatnya material. Material itu kan cepat ya, tetapi yang sifatnya nilai-nilai memang itu agak lambat perubahannya ya. Tetapi kita melihat bagaimana pergaulan-pergaulan generasi muda sekarang memang berbeda pada zaman dahulu. Kita bisa perhatikan bahwa generasi sekarang memang itu cenderung untuk mencoba hal-hal yang baru, tidak sama dengan orang-orang dahulu ketika misalnya ada larangan-larangan. Seperti contoh saja ya, kalau misalnya ada tamu kemudian kita lewat di depannya, biasanya orang tua itu tidak memarahi secara kata-kata. Kamu jangan lewat di depannya ini ya, tetapi dengan kerlingan mata ya, dengan kerlingan mata saja itu kita bisa membaca kode itu, bahwa ini ada kode yang dikirim bahwa kita tidak bisa lewat. Tetapi sekarang apa yang terjadi? Mungkin kalau anak-anak sekarang kita berikan kode-kode seperti itu, mungkin dia mengatakan, mama kenapa matanya kedip-kedip ya? Seperti itu ya. Jadi ini bedanya, karena orang-orang tua dahulu dengan anak memang biasanya ada jarak ya, tidak sama dengan zaman sekarang di mana anak dengan orang tua menjadi teman ya, menjadi teman curhat, teman ini. Kalau orang dulu memang sifatnya tidak ada namanya curhat-curhat ya. Jadi seperti misalnya kalau ada problemnya anak-anak, biasanya ke ibunya, nanti ibunya yang sampaikan ke bapak. Jadi itu ada pesan berantai, jadi anak itu tidak langsung kepada bapaknya. Nah, sekarang kalau kita melihat bagaimana pergaulan dalam keluarga itu memang sudah ada pergeseran di situ ya. Jadi kita bisa maklum saja, karena dalam era globalisasi saat sekarang memang teknologi yang menguasai dunia. Jadi termasuk faktor-faktor perubahan itu banyak disebabkan oleh teknologi. Jadi kita melihat bahwa pergaulan-pergaulan remaja saat ini kita lihat di Makassar memang cenderung adanya pergeserannya. Jadi itu dimanapun sebenarnya, di budaya manapun sebenarnya, itu akan mengalami perubahan-perubahan ya. Tetapi kalau di Makassar, coba kita melihat saja itu budaya tabe saja ya. Ya, ada budaya tabe itu bagaimana caranya kita saling memuliakan ya, menghargai antara yang tua dengan yang muda. Nah, sekarang kalau saya biasa saya malah memperhatikan di kampus saja itu kalau ada mahasiswa yang lewat ya mungkin kenal bahwa kita dosennya hanya senyum saja. Biasanya kan kalau misalnya lewat di depan kita dahulu ya, tahun-tahun berapa ya, 95, ketika misalnya dosen kita mau melewati dosen itu kita tabe-tabe ya, membungkuk sedikit itu tabe lewat. Kalau sekarang tidak, bahkan kalau misalnya apa namanya jalan hanya senyum-senyum saja. Nah, ini kita melihat bagaimana pergeseran-pergeseran itu apa namanya bergeser ya, berubah. Jadi memang sesuatunya itu tidak ada yang apa namanya yang langgeng ya. Jadi kalau dilihat dari segi apa namanya pendekatan kebudayaan bahwa semuanya itu akan berubah, tetapi perubahan itu ada yang sifatnya lambat atau yang cepat. Nah, mengenai apa lagi namanya tadi, tadi saya katakan bahwa remaja sekarang kan memang cenderung untuk apa namanya ingin tahu ya, rasa tahunya sangat tinggi terhadap sesuatu hal yang sifatnya baru, ingin coba-coba bagaimana. Jadi kadang-kadang kalau salah edukasi ya bisa terjerumus pada hal-hal pergaulan seperti misalnya ke lari ke narkoba, apalagi ditunjang dengan apa namanya keluarga yang tidak harmonis dan seterusnya. Jadi banyak sebenarnya faktor yang membuat kalau kita berbicara tentang kenakalan-kenakalan remaja, ini banyak faktornya ya, karena mulai dari faktor keluarga inti rumah tangga ya. Jadi kalau misalnya pendidikan etika keluarga yang tidak memadai, kemudian si anak keluar dari lingkungannya, ini bisa berdampak pada hal-hal yang benar-benar apa namanya sesuatu yang bisa bersifat negatif ya. Jadi sebenarnya pendidikan non formal itu ya dimulai dari pendidikan etika ya, dimulai dari apa namanya keluarga kecil ya. Jadi memang terlihat bagaimana ketika misalnya orang tua yang sangat memperhatikan apa namanya pendidikan etika keluarganya, kalau kita memang perhatikan itu berbeda dengan apa namanya pendidikan dengan keluarga-keluarga yang memang tidak dididik secara secara adat ya, secara budaya di dalam keluarganya. Itu benar-benar mulai dari ucapannya. Misalnya kan kalau misalnya bagaimana cara pengungkapan misalnya ketika berbicara dengan orang yang ditetuakan, misalnya kakak kepada orang tua. Ini beda ya. Kalau misalnya kita dipanggil, dipanggil misalnya nama, kita mengatakannya iye.
0: Yeah.
1: Ya beda sebenarnya dengan orang teraja itu sangat sopan kalau dia mengatakan iyo. Jadi ini bedanya. Nah, biasa juga kalau saya ke Toraja, ke pulang ke ini di Makassar, kadang-kadang juga saya tanpa sadar mengatakan
0: iyo,
1: karena tadi terkebiasaan-kebiasaan itu, karena di apa namanya diminta kita beretika yang baik ya, ada akhirnya juga bahasa-bahasa yang keluar itu tanpa sengaja kita apa namanya kita bawa ke apa namanya suku-suku yang lain. Nah, ini apa namanya, budaya kesopanan juga ini penting dalam pembangunan kepribadian. Tapi asalkan yang misalnya kesopanan itu memang dibuat-buat, ada yang maksud saya ada yang dibuat-buat ya. Misalnya saja kadang-kadang kesopanan itu kan misalnya dalam hal bertindak, dalam hal ucapan, itu bisa dianggap beretika ketika misalnya ucapan-ucapan itu kita sesuai dengan petunjuk-petunjuk adat. Misalnya kalau misalnya di apa namanya cara panggil misalnya misalnya kakak ya panggil Daeng. Panggil apa namanya? Kalau kita misalnya dipanggil harus menjawab kata-kata iye. Nah, kalau anak-anak sudah dibiasakan kata iyo, itu artinya kata-kata yang sopan, maka keluarlah apa namanya? Pola-pola kepribadian yang sangat tidak diharapkan sebenarnya. Jadi sebenarnya pola asuh juga itu penting ya, pola asuh di dalam keluarga. Bagaimana pendidikan non formal itu bisa diterapkan supaya si anak ini keluar dari rumah dengan etika yang baik ya. Nah, di samping keluarga juga sebenarnya lingkungan juga ini turut mendukung sebenarnya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ini. Misalnya mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, apalagi sekarang kan misalnya apa namanya bulan Maulid ya, kemarin bulan bulan Agustusan. Nah, setidaknya remaja-remaja yang biasanya kurang kerjaan diberikan perhatian, misalnya aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Misalnya, misalkan contoh kecil ya, acara Maulid ya, ya mungkin orang tua mengarahkannya, yang panitia itu adalah anak-anak muda supaya bagaimana dia merasakan peranan-peranan itu dan bisa menikmati supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang sifatnya. Jadi pendidikan ini salah satu pendidikan religius ya, karena bagaimanapun juga apa namanya aspek-aspek religius ini menandakan bagaimana manusia nantinya mempertanggungjawabkan semua apa namanya tindakan-tindakannya kepada sang pencipta. Jadi ini penting juga diperhatikan. Jadi mulai dari tingkat RT RW kelurahan bagaimana bisa merangkum semua mendata masyarakat-masyarakat supaya yang tidak ada kerjanya itu apa namanya diberi satu apa namanya aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Jadi aktivitas itu ya bergantung dari suasana lingkungan. Misalnya lingkungan memerlukan ini ya, dipanggil remaja-remaja itu untuk terlibat juga di dalam satu kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa namanya positif, sehingga tidak mengarah kepada tindakan-tindakan yang sifatnya negatif.
0: Iya.
1: Nah, sekira begitu.
0: Iya, menarik sekali pengantarnya Bu terkait dengan pola asuh anak ya dan juga pendidikan karakter di dalam keluarga. Dan kalau di dalam masyarakat Bugis Makassar itu disebut dengan pangandereng, artinya nilai-nilai kesopanan itu sudah mulai luntur memang ya. Mungkin karena pengaruh kurangnya interaksi antara orang tua dengan anak, disebabkan itu tadi ya, masing-masing punya kesibukan di rumah, main gadget gitu Bu ya. Nah, kalau melihat dari lunturnya pemahaman anak-anak muda sekarang terhadap identitas budaya lokal, kemudian meningkat juga kasus penyalahgunaan zat-zat terlarang di kalangan remaja, apa sebenarnya yang membuat hal ini terjadi Bu? Apa kira-kira benang merah terhadap identitas budaya lokal yang semakin luntur pemahamannya kepada anak-anak muda dengan meningkatnya penyalahgunaan zat adiktif ini Pak? Bu, silakan.
1: Bagaimana, saya kurang mendengar, kecil suaranya saya dengar.
0: Oh iya, Saya ulangi, terkait dengan mulai lunturnya ya pemahaman terhadap identitas budaya lokal saat ini. Kemudian ternyata pengaruh juga meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di tengah kalangan remaja tadi. Ini apakah kira-kira ada benang merahnya ini antara lunturnya pemahaman identitas budaya lokal dengan adanya itu tadi, keinginan anak-anak muda untuk melakukan hal-hal yang baru yang mengarah ke negatif?
1: Ya, saya berpikir ya, bukan satu, kita hanya mengatakan satu teori, tetapi sebaiknya melakukannya dalam bentuk tindakan, memberikan contoh di dalam bentuk tindakan, bukan sekedar kamu. Jadi kadang-kadang ya biasa orang tua mengatakan, saya sudah berulang-ulang mengatakan, tetapi itu terus dilakukan. Jadi kadang-kadang ini membuat para orang tua kesal dengan kelakuan-kelakuan anak seperti ini ya. Jadi seperti kita melihat ya, remaja-remaja sekarang ya lebih sepertinya ya, banyak remaja sekarang ya sepertinya banyak aktivitasnya di malam hari dibandingkan dengan siang. Kita bisa memberikan satu nasihat bahwa dari segi kesehatan misalnya, tidur di malam jam 10 ke atas itu memberikan dampak pada kesehatan. Jadi kurang bagus terhadap kesehatan. Nah, kalau kita melihat perilaku-perilaku yang terjadi sekarang ya, cenderung terutama anak laki-laki ya, pulangnya jam 1, tidurnya jam 2, bangunnya jam 9 atau jam 10 ya. Jadi ini kalau sebagai orang Islam dia tidak salat subuh ya, kalau seperti ini. Nah, inilah artinya peranan-peranan orang tua. Jadi ini ya, pendidikan dalam rumah tangga ini penting, di betul-betul harus kuat ya peranannya, karena seperti itu memberi pelajaran keagamaan saja, bahwa bangun salat subuh jam sekian ya, 4:30, jam misalnya jam 5 ini harus salat subuh misalnya, tetapi tidak dilakukan ya, ini yang sekira penting untuk diperhatikan. Jadi bagaimana memberikan arahan-arahan, orang tua memberikan arahan-arahan, mulai misalnya apa aktivitas-aktivitas bermanfaat. Kalau misalnya aktivitas-aktivitas di luar pada malam hari tidak terlalu tidak terlalu penting ya, sebaiknya ada larangan-larangan di dalam keluarga itu. Jadi setiap keluarga kan misalnya berbeda aturan-aturannya, aturan-aturan. Kalau saya melihat dulu keluarga keluarga saya di kampung, dulu memang kalau kamu tidak bisa mematuhi aturan-aturan di dalam rumah, sebaiknya kamu keluar saja dari rumah. Ya seperti itu bisa kita lihat bagaimana nilai-nilai geteng keteguhan ini betul-betul dipegang orang tua untuk memberikan efek jera ketika anak masih kecil dan masih ini ya. Kalau keluar ya bagaimana ya, kalau keluar rumah itu, tapi sebaliknya juga ada berpendapat bahwa pendidikan yang keras itu cenderung juga membuat anak larinya ke hal-hal yang sifatnya negatif. Jadi sebaiknya bisa kita melihat sebenarnya karakter anak ini suka diapakan ya. Misalnya sebagai orang tua tentu tahu karakter anaknya, misalnya si bungsu, si yang tua, pasti bagaimana cara memberikannya. Tapi ini juga kalau orang tua yang bekerja sulit memperhatikan secara baik, akhirnya anak larinya ke hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, pada intinya kurangnya aktivitas para remaja sehingga cenderung untuk keluar rumah untuk mencari hal-hal yang mereka belum pernah lihat, sifat ingin tahunya lebih tinggi. Nah, ini dia ingin mencoba hal-hal yang belum pernah dicoba. Ini kalau pengawasannya tidak melekat ya bisa berdampak negatif pada kehidupannya kelak, karena kebiasaan-kebiasaan itu ada pepatah mengatakan ala bisa karena biasa. Ya, ini dikatakan seperti ini, tapi ketika ini kambuh lagi dan seterusnya. Nah, disinilah ada nilai-nilai, ya, ada 5 nilai dasar di dalam masyarakat, khususnya masyarakat Bugis, itu ada namanya ada tonge. Jadi kalau dia berkata benar, ya, perkataan benar, kemudian geteng, teguh pendirian, kemudian lempuk itu jujur, ya. Yeah. Jadi betul-betul ketiga si nilai-nilai dasar ini, ada tonge, lempuk, geteng, si pekatau, si pekatau dan mapesona ridewata seuai, ya, pendidikan religius ini mapesona ridewata seuai. Jadi ada tiga tadi, ada tonge, geteng, lempuk. Ini betul-betul pendidikan yang pendidikan individu. Jadi pembentukan karakter individu, bagaimana ini bisa ada pada diri manusia Bugis, ya. Jadi nilai-nilai ini sebenarnya mencirikan suatu identitas kebugisan. Jadi ada identitas, ya, identitas kepribadian masyarakat Bugis, ya, seperti siri, ya. Jadi semua geteng itu, geteng, ada tonge, lempuk itu dijiwai oleh satu nilai yang bernama siri. Jadi siri ini sebenarnya itu adalah roh, ya, roh yang bisa menggerakkan semuanya tadi itu, nilai lima itu. Ada tonge, jadi kalau tidak ada siri, bagaimana kita bisa mengucapkan ada tonge, ya? Kalau tidak ada siri, bagaimana kita bisa berperilaku jujur? Kalau tidak ada siri, bagaimana kita bisa bersifat tegas, ya? Kemudian kalau tidak ada siri, bagaimana kita bisa memanusiakan orang? Ada ungkapan mengatakan bahwa nanti dikatakan manusia kalau punya siri, karena binatang hewan itu tidak punya siri. Jadi siri emi riong rilino. Artinya hanya karena siri kita bisa tinggal di dunia. Jadi yang bisa membedakan manusia dengan hewan itu
0: sirinya.
1: Harga dirinya. Akal yang dimotori oleh siri. Jadi siri itu ya dikontrol oleh akal yang bisa mengarahkan kita, bisa berkata benar, berkata jujur, kemudian memanusiakan orang, kemudian bisa beribadah kepada sang pencipta, seperti itu. Jadi sebenarnya tiga hal penting di dalam nilai ini, ya, ada tonggeng,
0: Lempu,
1: apa namanya, lempuk,
0: geteng.
1: geteng, ya. Jadi ada ungkapan mengatakan bahwa pasti cepat ilila munabate lakmu, artinya selaraskan ucapan dengan langkah kaki perbuatan.
0: Taruh ada taruh gauk berarti ya.
1: Ya, jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh bibir, kemudian tidak selaras dengan langkah kaki atau perbuatan, itu merupakan sifat yang tercela, ya. Jadi banyak kita lihat, ya, bahwa hukum juga itu bisa membuat efek jera, karena ada juga satu kasus, ya, setelah keluar dari misalnya penjara karena narkoba, ya, dia kemudian ada kesadaran, insaf, dia melakukan salat, beribadah, mungkin, ya, dari penjara itu terjadi satu renungan-renungan, ya, untuk menjadi lebih baik, ya. Tetapi di lain pihak juga malah ada yang sudah dihukum, hukum itu menjadi bukan efek jera lagi, tetapi malah menjadi jadi, ya. Seperti misalnya apa namanya, keluar lagi, keluar masuk, keluar masuk, keluar, pokoknya keluar masuk, keluar masuk lagi. Jadi itu apa namanya, bukan satu hukuman itu bukan sebagai efek jera. Tetapi di lain pihak juga sebenarnya ada yang menjadi baik karena hukuman. Jadi kita tidak bisa juga apa namanya, karena lain kasus, ya, lain pula apa namanya, tindakannya.
0: Nah,
1: saya kira demikian.
0: Baik, Bu, sebentar kita akan lanjut lagi. Kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.

0: bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Cobain ini nih. Bisa bikin kreatif loh.
5: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
4: Kenapa murung? Coba cicip dikit. Bisa bikin kamu happy.
5: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
4: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
6: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
7: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan kita di obrolan apresiasi budaya lokal. Nah, tentu banyak hal tadi yang sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana pergaulan anak muda, kemudian nilai-nilai siri. Nah, pace, ada si pakat tahu dan si pakat lebih. Nah, kita masih tersambung dengan Ibu Hunaini di jalur Zoom ya. Nah, tadi kita berkaitan dengan siri. Nah, kalau kita lihat nilai luhur siri ini menjadi pegangan hidup yang kuat. Nah, bagaimana cara menerjemahkan nilai-nilai ini agar relevan dan masuk di kepala anak muda zaman sekarang ini, Bu? Khususnya bagaimana dia punya siri untuk melakukan hal-hal negatif seperti halnya menolak narkoba. Nah, itu gimana caranya, Bu?
1: Jadi, sebelumnya kita tadi kita berpanjang lebar,
0: yeah,
1: ya, tentang siri, tetapi siri itu sendiri sebenarnya secara harfiah diterjemahkan siri itu adalah malu.
0: Yeah.
1: Malu. Kemudian asosiasikan maknanya kepada pada harga diri.
0: Iya, yeah, harga diri ya.
1: Di harga diri ya. Jadi dari tadinya malu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi karena siri itu adalah malu, tentu kalau kita misalnya mengkalimatkan malu berbuat ini, malu berbuat itu ya, siri berbuat ini, berbuat itu, karena misalnya berbuat seperti itu membuat malu diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan seterusnya.
0: Yeah.
1: Jadi bukan hanya sebenarnya diri sendiri. Oh, yang misalnya yang berbuat itu ada dari kampung sini, berarti satu kampung itu kena ya?
0: Iya, iya, betul.
1: Kayaknya satu kampung itu kena. Hmm. Jadi ini juga, nah sebenarnya siri itu adalah satu bagaimana kita menerjemahkannya sebagai sesuatu yang ditempatkan pada kata kerja ya,
0: yeah,
1: yang sifatnya positif. Jadi kalau dulu dikatakan sudah tidak relevan lagi siri yang sekarang.
0: Yeah.
1: Jadi tadi di awal saya sudah katakan bahwa tidak ada satupun sebenarnya budaya, termasuk kalau kita mengatakan kata siri kan sifatnya abstrak, tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang-pegang, tidak bisa juga difoto, tetapi wujudnya ada. Misalnya siapa yang pernah melihat siri? Kan tidak ada yang melihat siri, tetapi
0: bisa dirasakan.
1: Ada pada setiap jiwa manusia Bugis Makassar ya. Jadi kalau dulu siri bisa berakibat kepada sesuatu yang negatif, ya. Jadi misalnya kita sekarang ini generasi kita mau menggeser kepada satu yang sifatnya positif, tidak apa-apa. Ya, jadi misalnya sekarang ya siri saya tidak ada pekerjaan, itu malu. Jadi ada motivasi untuk bekerja, ya kan? Jadi ini kalau dulu ya misalnya ketika siri itu ditempatkan pada sesuatu yang sifatnya negatif, ketika berjumpa dengan seseorang ini tidak dikenal sama sekali ya, tetapi ketika berjumpa dengan kita kemudian dia meludah, ini menjadi satu permasalahan lagi. Ini siri ini, pokoknya karena meludah di depan saya, pokoknya
0: cepat tersinggung.
1: Jadi ketersinggungan itu boleh saja, artinya ditempatkan pada sesuatu hal yang sifatnya positif. Kalau dulu ya tidak mengenal berapa tahun hukumannya, ya yang penting siri sudah ditunaikan, pokoknya harus. Ya. Jadi dahulu itu ya seperti itu, tetapi sekarang ya mungkin sudah berubah. Coba mungkin mindsetnya juga sudah berubah, bahwa kalau saya di penjara sampai sekian tahun anak saya makan apa?
0: Ya.
1: Sudah juga berpikir seperti itu, tidak mau menuah mati di dalam penjara hanya karena seseorang itu, ya biarlah hukum yang bicara, biarlah hukum yang memenjarakan dia. Kalau memang dia bersalah, tidak perlu tangan-tangan saya harus dibuat berdarah karena dia. Ya, jadi ada juga seperti itu, tetapi sebaiknya siri yang sifatnya positif itu saya kira nilai-nilai ini yang harus diterapkan pada generasi muda.
0: Iya, baik.
1: Karena
0: ya. Ya, silakan Bu, karena terkait dengan.
1: Jadi siri ini yang perlu ditanamkan pada generasi muda, karena siri ini juga merupakan satu identitas kesukuan manusia Bugis Makassar, bahwa kita ini ada rasa malu, sifat malas, malu tidak bergotong royong, malu karena jadi ada sifat-sifat yang membuat kita malu, ya. Jadi sifat malu kemudian diasosiasikan kepada harga diri ini nilainya lagi lebih tinggi kalau dia sudah menyangkut harga diri, ya. Tetapi kalau dia masih siri malu, ya, malu dalam arti harfiah, ini bisa dijadikan sebagai pembangkit semangat hidup. Saya siri-siri ini tinggal di kampung, tidak ada pekerjaan. Lebih baik saya akan pergi merantau, ya. Siri juga kalau dari merantau pulang di kampung tak
0: tidak
1: bawa
0: apa-apa. Ya Pauli sumatanogi. Ya koruntu sapae. Iya. Artinya nanti pulang ke kampung halaman kalau dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Iya. Baik, Bu, tidak terasa ini sudah jelang pukul 9.20, mungkin ada sedikit kata-kata penutup atau closing statement terkait dengan tema yang kita bahas malam hari ini. Silakan Bu.
1: Ya, wahai generasi muda, ya, penerus bangsa, penerus pembangunan, setia pada adat, ya, sebagai setia pada adat, nilai-nilai moral sebagai pembentuk karakter kepribadian untuk menuju kepada hal-hal yang sifatnya positif, tidak terjerumus kepada narkoba, kenakalan remaja dan lain sebagainya.
0: Ya, baik, terima kasih Bu atas waktunya di malam hari ini bersama Pro4. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menjadi semacam istilahnya pengingat bagi kita bahwa memang penting kita melihat adanya peran siri, kemudian pace, selain itu juga ada pangadaran yang tentunya masih sangat bagus untuk kita terapkan bagaimana mendidik keluarga kita, khususnya anak-anak kita. Baik, terima kasih Bu Hunaini atas waktunya.
1: Kasih.
0: Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Ratna Prompat. Goa Rangko merupakan salah satu destinasi wisata alam di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tempat ini dikenal dengan keindahan Goa Rangko yang memiliki kolam air berwarna biru jernih dan suasana alam yang masih asri. Keindahan tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk menikmati wisata alam sekaligus ketenangan. Selain menjadi potensi wisata, Goa Rangko juga memberikan peluang bagi masyarakat sekitar untuk mengembangkan kegiatan ekonomi melalui jasa transportasi, pemandu wisata, dan usaha lainnya. Dengan pengelolaan yang baik serta tetap menjaga kelestarian lingkungan, Goa Rangko dapat terus menjadi salah satu destinasi yang memperkenalkan kekayaan alam Nusa Tenggara Timur.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temakiana, temakiapo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: terus. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Saya ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: FM Perempat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Dewi Satriani kembali dengan berbagai rangkaian acara menarik kami hadirkan untuk Anda hingga jelang jam 24 malam nanti. Sahabat budaya, tentunya kebersamaan kita sebentar di jam 21 ada drama legenda. Setelah drama legenda kami akan lanjutkan dengan kelong tarung seperti biasa. Dan nantikan kelong tarung untuk ajang jumpa-jumpa tak. Jangan kelewati. Dan kalau mau komentar-komentar yang sepentingnya aja dengan jawaban yang tepat benar. Tidak ngawur ya. Dan jangan kayak menyinggung orang. Oke, sahabat budaya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Salam persahabatan untuk semuanya.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong, kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: Sahabat budaya, Masjid 99 Kubah merupakan salah satu ikon wisata religi yang berada di kawasan Center Point of Indonesia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masjid ini memiliki desain yang unik dengan 99 kubah yang melambangkan Asmaul Husna. Keunikan arsitektur dan lokasinya yang berada di kawasan tepi laut membuat masjid ini menjadi salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid 99 Kubah juga menjadi bagian dari daya tarik wisata Kota Makassar dan memperkenalkan keindahan arsitektur Islam kepada masyarakat dan wisatawan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Kisah sandiwara legenda kali ini, kita akan mendengarkan kisah Putri Seduro dan Usang Sunging dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dan inilah kisahnya. Sementara itu, di Kerajaan Sultan.
2: Apakah benar, apa kata orang-orang, bahwa di hulu sungai itu ada seorang putri yang sangat cantik dan sangat pandai membuat kerajinan anyaman? Aku jadi penasaran. Aku ingin melihatnya secara langsung di depan mataku jika memang benar seperti itu kenyataannya. Aku akan menjadikan putri tersebut sebagai gundikku, sebagai penambah gundik yang ada di istana ini. Pengawal, marilah.
3: Maik Sultan, ada apa?
2: Sekarang aku minta kau bawa putri yang cantik itu ke hadapanku.
3: Baiklah Sultan, akan kami laksanakan perintahmu.
1: Putri Seduro ternyata sudah mengetahui hal tersebut. Dia mencari cara untuk mengelabui pengawal itu. Akhirnya, dia merebus jantung pisang dan mandi dengan airnya. Kulitnya menjadi hitam pekat menjijikkan.
3: Astaga, apa aku tidak salah lihat? Apa benar kau putri yang katanya cantik itu? Aku tidak yakin. Tapi ini perintah Sultan yang tidak boleh dilanggar. Ya, sudahlah. Aku bawa saja kau ke istana.
1: Sesampai di istana, mereka langsung menghadap Sultan. Pengawal mengantarkan putri yang buruk rupa dan hitam kulitnya.
2: Apa benar yang kalian bawa ini adalah putri yang terkenal cantiknya itu?
3: Iya, Sultan.
1: Sultan mengulangi pertanyaan kepada sang putri. Putri hanya berdiam saja.
2: Apakah benar kau adalah putri yang terkenal kecantikannya itu? Sekarang pergi kau dari istanaku. Cepat pergi dari sini.
1: Putri meninggalkan istana dengan bergegas menemui ibundanya.
4: Ibu, aku sangat merasa senang dan bebas. Akhirnya mereka tertipu dengan muslihat kita.
5: Syukurlah putriku. Sekarang ayo kita bersihkan tubuhmu.
1: Setelah beberapa lama putri menjalani hidupnya dengan tenang, ternyata kecantikannya masih menjadi buah bibir di kalangan masyarakat dan membuat Sultan mengutus penyelidik.
2: Sampai saat ini, aku masih sangat penasaran atas apa yang dibicarakan oleh banyak orang. Apa lebih baik aku mengutus pengawalku untuk menyelidikinya? Pengawal, sekarang aku mengutus kalian untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi tentang putri itu.
3: Baiklah Sultan, kami akan menyelidikinya.
1: Setelah lama para pengawal menyelidiki sang putri, akhirnya mereka mengetahui yang sebenarnya terjadi dan melaporkan kepada Sultan.
3: Wahai Sultan, ternyata benar apa yang dikatakan banyak orang selama ini. Dan pada saat akan menghadap pada waktu itu, dia mengelabui kita, Sultan, dengan cara memandikan tubuhnya dengan air rebusan jantung pisang, yang akhirnya membuat dia menjadi hitam pekat menjijikan.
2: Kurang ajar. Beraninya dia menipuku. Sekarang aku perintahkan kalian untuk membawa dia secara paksa ke hadapanku.
3: Baiklah, Sultan.
1: Putri diberitahukan hal itu oleh seorang pengikutnya.
6: Gawat putri, para pengawal akan menjemputmu secara paksa dan mereka telah mengetahui segalanya.
4: Apa yang harus aku lakukan, ibu? Kita harus apa?
5: Tidak ada cara lain, nak. Jalan satu-satunya adalah melarikan diri.
1: Malam hari, putri pergi bersama dengan dua orang dayang dan dua orang pengawal.
4: Sepertinya tempat ini aman. Kita akan tinggal di sini. Dan untuk menghilangkan jejak, aku akan mengubah namaku menjadi Putri Seduro.
6: Baiklah, kami berjanji akan menemanimu hingga akhir hayat hidup kami.
7: Iya benar, dan sesuai namamu, tempat yang masih belum ada nama ini kita namakan Dusun Seduro.
1: Di kerajaan,
8: Sultan berkeinginan untuk membuat lukisan permaisurinya yang cantik jelita. Lalu ia memanggil pelukis kerajaan yang bernama Abdul Hamid.
2: Hai Abdul Hamid, kemarilah.
9: Wahai Sultan, ada gerangan apa Anda memanggilku?
2: Aku ingin kau membuat lukisan untuk permaisuriku. Apakah kau menyanggupinya?
9: Baiklah Sultan, dengan senang hati aku akan membuatkan lukisan tersebut untukmu.
2: Bagus, bagus, terima kasih.
8: Sultan pergi meninggalkan Abdul Hamid dan Abdul Hamid mulai melukis. Tak lama kemudian Sultan menemui Abdul Hamid kembali.
2: Bagaimana, apakah lukisannya sudah selesai?
9: Setelah siang dan malam aku melukiskan lukisan ini. Sekarang sudah mendekati tahap akhirnya Sultan.
2: Sungguh indah lukisan yang kau buat. Baiklah, silakan diteruskan.
9: Baiklah Sultan.
8: Sultan meninggalkan Abdul Hamid kembali setelah beberapa lama.
9: Akhirnya selesai sudah lukisan sang permaisuri ini. Sultan pasti akan senang sekali. Aduh, aku sangat lelah dan mengantuk nih.
8: Abdul Hamid tertidur. Tanpa disengaja, tinta lukisan menetes di lukisan yang telah selesai itu. Hari sudah pagi.
9: Aduh, ternyata aku tiduran di sini. Oh iya, aku harus segera menyerahkan lukisan ini kepada Sultan agar dia senang.
8: Dengan bergegas, Abdul Hamid menemui Sultan.
9: Wahai Sultan, ini lukisan yang Anda minta sudah saya selesaikan. Semoga Anda menyukainya.
2: Apa-apaan ini? Kurang ajar kau Abdul Hamid.
3: Maafkan aku Sultan.
2: Dari mana kau tahu kalau di paha kiri atas istriku ada tai lalat seperti yang kau gambarkan di lukisan ini? Apa kau sudah berselingkuh dengan istriku?
9: Maafkan saya Sultan, itu hanya ketidaksengajaan saya. Setelah lukisan itu selesai, saya tertidur dan tanpa saya sadari, tinta yang saya gunakan untuk melukis itu tertetes tepat di bagian atas paha kiri lukisan permaisurimu.
2: Tidak mungkin, kamu pasti sudah berselingkuh dengan istriku. Mana ada kebetulan yang seperti itu. Pergi kau dari istanaku atau kau akan kuhukum gantung.
8: Mendengar kemarahan Sultan, Abdul Hamid beserta hulu balangnya bergegas meninggalkan istana dengan menggunakan perahu.
10: Kemana kita akan pergi, Abdul Hamid?
9: Terus saja kita telusuri sungai ini untuk menghindari serangan dari tentara kerajaan.
10: Abdul Hamid, kita sudah berbulan-bulan menelusuri sungai. Dan sekarang kita sudah tiba di Lebak Meranjat. Lantas kemana kita akan pergi?
9: Itu di sana ada sebuah hutan belantara. Ayo, kita ke hutan itu saja.
8: Akhirnya, Abdul Hamid tinggal di sana dan mengerjakan keahlian seninya kepada orang-orang di sekitarnya.
3: Abdul Hamid, keahlianmu dalam bidang pahat memahat kayu sangat luar biasa. Kau juga sudah mengajarkan kami semua berbagai cara memahat kayu tersebut. Maka dari itu, kau kami beri gelar sebagai Usang Sang Sungging.
9: Terima kasih wahai saudara-saudaraku. Aku sangat senang akan julukan itu. Sekarang mari kita mengukir kayu lebih baik lagi. Hey!
8: Selang beberapa waktu, beliau tinggal di seberang Tanjung Batu. Terdengarlah olehnya bahwa ada seorang putri cantik yang tinggal di hulu sungai dan menetap di sebuah dusun yang bernama Senuruh.
10: Sang Sungging, tahukah Anda, di hulu sungai itu ada seorang putri cantik yang tinggal di sana.
9: Apakah hal itu memang benar? Kalau begitu, aku mengutus kau dan beberapa temanmu untuk menemui sang putri. Katakan padanya bahwa aku ingin menjalin silaturahmi dengannya.
10: Baiklah, kami akan segera menemui gadis tersebut.
9: Pergilah, aku akan menunggu kedatanganmu kembali di sini.
8: Para utusan pergi menemui putri dan ternyata setelah beberapa lama mereka kembali dengan membawa kabar gembira.
10: Wahai Sang Sungging, putri berkata bahwa dengan senang hati dia menerima kedatangan Anda. untuk mengadakan silaturahmi, dan ternyata sang putri juga senang mengajarkan kepada penduduk setempat bagaimana cara mengerjakan kerajinan menganyam, membuat bakul dari kulit bambu, dan kerajinan lainnya.
9: Benarkah itu? Baiklah, kalau begitu sekarang ayo antarkan aku untuk menemui putri nan cantik itu.
1: Setelah kedua insan tersebut bertemu, maka terpikatlah hati Usang Sunging kepada wanita yang ia lihat.
9: Apakah benar Anda seorang putri yang terkenal dengan kecantikan dan kepandaian itu?
4: Jangan terlalu berlebihan, namaku Nafisa.
9: Nama yang indah. Lalu kenapa penduduk di sini menjuluki Anda sebagai Putri Pinang Masa?
4: Mereka berkata hal itu karena kecantikan rupaku dan warna kulitku yang kemerah-merahan seperti pinang masa. Maka aku dijuluki sebagai Putri Pinang Masa.
9: Oh, ternyata seperti itu. Dan benar juga apa kata orang-orang bahwa Anda adalah seorang putri yang sangat cantik dan baik hati.
4: Terima kasih atas pujianmu, wahai Sang Sungging.
9: Baiklah, kalau begitu aku harus pulang dulu. Lain waktu aku akan bersilaturahmi lagi menemuimu.
1: Mereka saling berpisah, namun hati mereka berdua sudah terpaut dengan janji, berharap dapat saling bertemu kembali. Di sana, dia menjadi buah bibir dan dia selalu mengajarkan remaja di sana untuk menganyam kerajinan sampai berita itu pun terdengar oleh Sang Sunging.
9: Wahai Putri Senuro, aku sangat terharu akan kisahmu ini. Sebagai kekasihku, apakah kau mau memenuhi permintaanku?
4: Permintaan apa, wahai Sang Sungging?
9: Aku ingin kau memasakanku gulai. Apakah kau tidak keberatan?
4: Sungguh, aku tidak merasa keberatan. Sekarang, pulanglah. Setelah gulainya masak, aku akan kirimkan ke rumahmu.
9: Baiklah, terima kasih.
1: Putri menganyam bakul untuk wadah gulai, dan ternyata tanpa sedikit pun kuahnya tumpah.
9: Memang dia putri yang sangat pandai. Bakul ini tidak setetes pun ada air yang bisa keluar. Aku akan menunjukkan keahlianku juga padanya. Serutan kayu ini akan aku kirimkan juga kepadanya dengan bakul ini.
1: Setelah beberapa hari, akan menjelang hari pernikahan mereka.
9: Tidak terasa, beberapa hari lagi aku akan menikahi Putri Senuro. Alangkah senangnya hati ini dapat menikahi gadis secantik dan sepandai dia.
3: Wahai Sang Sungging, beberapa hari ini putri sedang sakit. Dan sampai sekarang sakitnya bertambah parah dan tidak menunjukkan kesembuhan.
9: Cepat, sekarang antarkan aku menemuinya.
1: Mereka menemui Putri Senuro.
9: Putri Senuro, dalam keadaan seburuk ini, kau tetap saja memiliki kelangsungan hidup kaummu.
4: Aku masih teringat akan kisahku kemarin, dan aku tidak ingin kaumku merasakan hal yang sama. Maka dari itu, aku berdoa dan bersumpah kepada Yang Maha Kuasa agar kelak cucu kaumku tidak memiliki paras yang cantik seperti

0: tetap tinggal di tempat ini hingga akhir hayatku.
1: Iya, aku juga akan tetap tinggal di sini. Dan kelak, aku akan meminta agar dimakamkan dekat dengan sang putri.
2: Putri dimakamkan dan Sang Sunging semakin terkenal ukirannya. Begitulah kisah Putri Senuro dan Usang Sunging, yang mana kisah ini melegenda sampai saat ini. Bahkan orang-orang keturunan yang tinggal di kawasan kisah ini sampai sekarang memiliki kemampuan yang sama dengan Putri Senuro dan pandai menganyam serta menenun. Sementara laki-lakinya memiliki kemampuan seperti Usang Sang Sunging dengan kemampuan pertukangan dan kerajinan ukiran, serta ahli pengolahan perhiasan logam mulia. Kisah Sandiwara Legenda ini produksi RRI Palembang. Narasi oleh Lydia. Naskah dan sutradara Ahmad Jorni Arla. Editing Wak Dola. Recording Nazarudin. Sampai jumpa.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini kembali lagi menyapa sahabat budaya tak yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Aduh, kalau yang namanya kebersamaan ya, kasih sayang itu luar biasa sekali sahabat budaya. Saling menghargai, tidak ada saling gimana gitu ya sahabat budaya. Saya sebenarnya senang yang namanya kebersamaan, senang yang namanya tidak ada saling saling ketersinggungan. Karena kalau kita biasanya ada hal yang kecil yang sebenarnya dianggap bercanda, akhirnya ada yang tersinggung dan membuat gak enak dibaca gitu sahabat budaya. Yang pasti malam hari ini semua para pendengar atau fans RRI Makassar yang mendengarkan Pro 4 RRI Makassar, semuanya pada kompak, saling menghargai, saling menyayangi, dan tentunya tidak ada perbedaan di antara kita. Oke deh. Sahabat budaya, kali ini di program acara Kelong Tarong, lagu-lagu 4 etnis maupun lagu Nusantara kita siapkan untuk Anda, tapi bukan lagu nostalgia ya sahabat budaya. Dengan satu topik kita yaitu pilih mana, Kak Dominya atau Songkolo Hitam ya. Karena sekarang kan sejak beberapa hari yang lalu, dari bulan lalu Kapang ya, kita biasa konsumsi yang namanya Kak Dominya karena maulid identik dengan telur, Kak Dominya. Apakah Anda lebih memilih Kak Dominya atau lebih memilih Kak Dominya dengan lauknya, tumpi-tumpinya, atau songkolo hitam dengan serundengnya atau kelapanya, kan jomainnya dengan ikan keringnya, yang mana? Anda pilih yang mana? Songkolo. Anda suka yang mana? Kadominya. Oke, sahabat budaya, daripada kita berlama-lama, sahabat budaya singkat jelas dan padat. Komentar tak, Ibu Sri Sinta selamat malam, dan Kak Uli Ape ini saling baku tindi-tindi. Ini telepon tak timbul tenggelam Kiko, Kak Uli sama Ibu Sri Sinta. Tahu wah, Pak Radin juga timbul tenggelam kita telepon tak ya. Kita coba-coba lagi, kira-kira siapa yang beruntung malam hari ini daripada kita lama-lama ini baku tindis-tindis ini. Ku terima dulu telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Kelong Tarong, Ibu Nursia. Apa kabar Ibu Nursia? Baik-baik aja kah?
1: Sehat selalu.
0: Pak Umarnya ada, Ji? Masya Allah, selalu berdampingan ini duduknya. Tidak mau tumpisah.
2: Sepasang merpati kok.
0: Ya dong, harus begitu. Harus ada kesetiaan di antara kita.
2: Bilang itu bukan kita ini, kita Dewi. Aku bilang Ica salah deh.
0: Incas.
1: Terakhir mah.
0: Kalau tidak pakai S berarti Inca. Aduh kodong. Injomi. Injas kan.
2: Sami muju pendama.
0: Tapi waktunya tanggal 11 September kan ketemu sama Inces. Bahagianya kita ketemu.
2: Iya,
0: Masya Allah, masih diberikan nikmat kesehatan. Saya suka ketemu sama semua fansnya RRI Makassar. Karena apa nih, merasa hadiriku bahwa ternyata kita masih diberikan kesehatan dan tentunya masih saling menyayangi. Jangan ada jangan ada di belakangku.
1: Jangan ada dusta di belakangku.
0: Jangan ada dusta di belakangku.
2: Baru nak kasih air minum ya. Anak-anak siapa ini?
0: Iya. Masya Allah.
1: Ada juga kau.
0: Tidak kulihat gitu. Tidak kulihat kau dong.
1: Gimana
0: kau maksud? Kak Uut.
1: Tidak dilihat kak.
0: Saya tidak lihat kak Uut.
2: Iya.
1: Ada.
0: Nak kulit
1: karena anu karpang itu nak teman ibu air minum.
0: Karena
1: jalan bulan Pomar. Siapa ini? Pasti nak bulan. Siapa musi RRI? Kotor besar.
0: Karena itu Pomar. Apalagi nih. Banyak fans foto-foto sama Inces. Jadi daku perhatikan mi kayak Pak Mas Ut. Tidak kulihat ki. Yang ku perhatikan itu ada Pak Umar, ada Ibu Nursia di belakang sepasang merpati. Yang ku ajak pergi di studio duduk-duduk ngadem.
1: Saya tuh kira dia sudah pensiun banget.
0: Siapa itu?
1: Denglia.
0: Denglia mau mi pensiun.
1: Iya. Jadi ku tanya saya kira pensiun macam ni lah bulan belum.
0: Belum mau mi kodong.
1: Baru kak ketemu juga itu Denglia. Dengan Denglia.
0: Mau
2: sama di tenek baru ketemu juga.
1: Baru ketemu.
0: Maksudnya baru ketemu pertama kali?
1: Iya, baru-baru ketemu.
0: Masa? Padahal Ibu Ri
2: Denglia baru ketemu.
0: Denglia penyiar senior loh.
2: Iya, ketemu semua sama itu datang jabatan
0: kasih. Iya, karena saya kasih tahu Denglia bilang kak, Bunda itu ada Ibu Nursia sama Pak Umar Bunda ada di situ. Mana bilang itu sana? Saya kasih tahu ki Denglia.
1: Kita kasih tahu apa?
0: Saya kasih tahu bilang Bunda itu ada Ibu Nursia sama Pak Umar. Mana itu tuh bilang oh ya jadi pergi mi di kita.
1: Iya lah.
0: Sanden aku kasih tahu tidak nak tahu ki bilang ada ki.
2: Kasihan.
0: Bila
2: siapa ini?
0: Siapa ini? Siapa itu?
1: Bila aku tahu demi ya.
0: Masa
1: aku bilang itu anu putri layar.
0: Iya.
1: Dia itu.
0: Iya.
1: Dunia kan, dunia siapa dunia? Masa anda ingat?
0: Kodong.
1: Iya, malam punya suaranya banyak.
0: Kalau kita dengar itu suaranya, Masya Allah, semikin bilang, oh ternyata si ini, ternyata si itu. Kita tahu siapa tuh. Intinya bahagia kita ketemu semua.
1: Betul-betul.
0: Sehari.
1: Ketemu-ketemu semua yang.
0: Iya, pasti midong.
2: Kita rasa di rumah dia.
0: Iya.
2: Rumah-rumah
0: kecil-kecil. Walaupun kecil rumah, yang penting kebersamaan itu kesetiaan. Kalau yang namanya kesetiaan itu, Masya Allah.
2: Ya lanjut,
0: mau dengar lagu apa ini? Mau ki dengar lagu apa?
1: Lagunya anu mau.
0: Apa itu?
1: Apa itu? Cenduk ya bu, bapakku, emakku.
0: Emakku, bapakku.
1: Iya, emakku, bapakku.
0: Balik.
1: Yang penting itu disebut bapakku, emakku, atau emakku, bapakku.
0: Iwan Tompo kapan?
1: Iya, Iwan Tompo.
0: Okay deh, sebentar kuputarkan.
1: Tapi ada sih sebenarnya perempuan.
0: Ada? Bagi. Oh iya, amaku, bapakku. Siapa itu nih?
1: Ada perempuan itu.
0: Kalau enggak salah, Dewi Tastani.
1: Iya, barangkali.
0: Okay, sebentar ya Dewi Tastani. Langsung pengen dengan topiknya kita. Topiknya adalah pilih mana? Kak Dominya atau Songkolo? Songkolo hitam.
1: Kak Dominya.
0: Kenapa lebih suka Kak Dominya? Padahal itu songkolo hitam enaknya.
1: Harum.
0: Oh, harum di bumbu-bumbunya. Oh, ternyata kita lebih suka yang bumbu-bumbu begitu.
1: Suka baunya.
0: Baunya di
1: Enak, apalagi songkolonya juga enak.
0: Kalau begitu ambil tanah, ambil yang paling baunya, jam Miki ambil songkolona bau nama. Oke, paling kalau begitu menyapa Miki buat siapa ini, kita mau sapa?
1: Pertama, ada Ibu Arsina, ada Ibu Tia, ada Argas, terus ada Ibu Lina, Ibu siapa ini, Ibu Sinta, ada Ibu Mawar dan Ibu Niar, Ibu Rading, ada Nur, Ibu Maret, ada Kopiku, Iwan Putra Bima, ada Pak Mayani Tasno, ada Pendatu, ada Asnandawa, Asnandiwat yang miskol.
0: Beh, nak tahu nya.
1: Sudah nampak kaki, sudah miskol.
0: Kenapa kaki bisa tahu?
1: Serang Isabel pun kondisi itu, dia selalu miskol itu kalau masuk.
0: Oh lala, Kak Masih. Oke, okay, lanjut.
1: Ada Ibu, sampai itu. Ibu Rosdiana Yasi, sama siapa lagi tuh, Samsia Maisar, siapa namanya?
0: Samsia Maisar.
1: Iya, ada Idam Kak Rosi, ada lagi satu cuma itu.
0: Siapa?
1: Dekat lupa-lupa namanya.
0: Siapa sih?
1: Yang di Moncong Lo itu.
0: Oh anu, Ibu Ina Kristalara.
1: Iya, Ibu Ina Kristalara.
0: Iya.
1: Ada juga itu yang di... Bapak Bahar.
0: Ya, di Bone Caming.
1: Iya, ada Pak Asih. Ada juga, ketemukan juga Pak Anu yang di Sudiam, Pak Nurdin.
0: Oh, Pak Nurdin. Iya, iya, iya. Ya, ya.
1: Selalu bersama keluarga Pak Nurdin.
0: Iya.
1: Ketemu kan juga pas Bengaso.
0: Eh, tau banyak yang nak ketemu kan. bagus mentu itu. Banyak ketemu-ketemunya.
1: Ada juga Kak Aang itu.
2: Saya juga di kanan.
0: Ketemu Jiki sama Kak Uki juga.
1: Yang mana itu?
0: Ada yang cantik orangnya.
1: Kayaknya tidak.
0: Ay, padahal ada Ade Ina sama Ibu Ina Kristalara.
1: Iya, Ina Ibu.
0: Ibu apa?
1: Ibu Rosdiana Yasin.
0: Iya. Ih, Kak Rosdiana Yasin ada di ada, tidak datang nih, tapi monitor teruski.
1: Iya. Oh, yang di ini, yang di Daya, di?
0: Iya, siapa? Kak Uki ya, yang di Daya.
1: Iya, di Daya, iya.
2: Ketemu juga anu, Ibu siapa itu, Ibu Sopi, siapa
0: ya,
2: ini?
0: Iya, ada juga, tau
1: ada juga, siapa ini, yang di, apa itu?
0: Yang di mana?
1: Ibu, Desarwo, tidak ada kan Desarwo. Ada Desarwo, Ibu Fatma, ada Dimas, Ibu Langi, ada juga itu Hari.
0: Banyak yang menjumpai Kak Masih.
1: Tanpa terkecuali kalau bisa semua tidak habis
0: sampai ini saja sudah berapa menit nih, mau bisa setengah jam. Terima kasih Bu Nursia, Pak Umar. Iya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Ada Ibu Umar bersama Pak Umarnya, sehat selalu pastinya buat kita, bahagia selalu sepasang merpati yang ceria. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kelengces Dewi Gemes Kelondo.
0: Iya, Keleng Taro.
3: Iya, Puan Datu di Pindang. Iya, temannya Meong. Iya.
0: Temannya Meong, Meong yang ada di Pampang.
3: Meong, tidak bunyi-bunyi meong. Tadi meong.
0: Tidak, tidak bisa dia bunyi-bunyi itu sekarang. Ini malam meong-meong karena di anu Turuski, dipegang Turuski itu anunya mulutnya sama Ibu Nursia. Jadi mana mau bisa dia meong? Oh,
3: juku aja.
0: Tidak makan songkolo.
3: Barusan itu ada miung makan songkol.
0: Eh, songkol itu dikasih sama kan ikan keringnya, Mangina? Tapi bagaimana caranya?
3: Iya, tahu.
0: Ibu Nursia lebih suka kadominya. Tidak suka
3: songkol.
0: Iya, lebih suka kadominya.
3: Karena suka juku, iya.
0: Padahal itu kalau songkol ada ikan keringnya enak-enak sekali. Kalau kadominya ada tonji tumpi-tumpi, ada tonji tumpi-tumpi atau dari ikan toh?
3: Iya, kalau kadominya enak sama talbayau.
0: Iya, dengan dengan anu tumpi-tumpi. Saya suka itu tumpi-tumpi.
3: Iya, tumpi-tumpi. Iya, juga tuh tumpi-tumpi. Iya, kalau saya kadominya sama bayau.
0: Oh, tidak ada rasanya kalau pakai telur ji. Harus ada tumpi-tumpinya.
3: Oh, kamu iyo. Ayah bagus juga. Kalau bakal bayokan nasa iya, begitu.
0: Kalau ada bayokan nasa enak iya.
3: Enak iya, dilupa utang yang sudah dibayar.
0: Iya, jam pakai utang.
3: Iya, jadi topi nah itu saya. Saya lebih suka kalau
0: apa kita lebih suka apa songkolo atau
3: kadominya iya.
0: Kadominya.
3: Tapi suka selama juga songkolo iya.
0: Tapi kalau dibanding toh ada di depan tak toh ada kadominya.
3: Iya,
0: ada
3: kalau disuruh memilih ya kadominya.
0: Kadominya. Jadi kenapa kita suka kadominya daripada songkolo?
3: Enak rasa kumakan. Rasa lidah ji.
0: Bumbu-bumbu
3: ya, bumbunya kapan? Mungkin bumbu-bumbu nak apa iya cocok minta nak ada ibu Lucia bumbu-bumbu nak tahu
0: tapi kalau dipikir itu songkolo toh songkolo ada mie sarundingnya kah atau kelapanya kah dengan ikan keringnya lombonya nyaman tuh je tahu
3: iya
0: tapi kalau
3: itu sebenarnya songkolo bahasa Jawa
0: bahasa Jawa itu songkolo.
3: Iya, kalau bahasa Makassar nah sangkala.
0: Surabaya, ojo ningono, Joko.
3: Kalau bahasa Makassar nah sangkala, iya.
0: Sangkala, songko.
3: Iya.
0: Sembarang toh. Jadi Panda tuh mau dengar kelomna penne.
3: Masih bisa kapasal lagu.
0: Masih kalau buat Bang Datuk lah.
3: Andriku Isabe.
0: Andriku Isabe. Isabe.
3: Amar manaungi.
0: Andriku Isabe. Okay. Sebentar incus kita.
3: Okay.
0: Okay.
3: Jumpa
0: lagi.
3: Iya buat tadi Ibu Nusia bersama Miona. Ada denojeng, akhirnya pada denojeng, Pak Rading, Opa Is, Dimas, Padil, Uki, Anditara, Barcaming, Sumidelukmu, Asnandiwati. Kenapa tidak pergi Asnandiwati Riri kemarin?
0: Siapa?
3: Ada juga yang Rama.
0: Hasnawati, yang mana itu?
3: Asnandiwati. Lama juga itu jadi pes, masih zamannya Bunda Yasmin, Bunda Paramita.
0: Oh kodong, iya. Mungkin kalau Inces lihat, aku tahu jadi. Atau
3: tidak.
0: Kalau kuliah kita, kalau tidak
3: kuliah kita. Kalau kita ingat, Mi.
0: Betul kayak?
3: Langsung Mi kita ingat.
0: Oh, bagi jadi. Lanjut.
3: Iya, lanjut. Selly Margareta, Iwa Putra Mima, Mayanitasmu, Pak Sale, Pak Sapasani. Ama Dula Desewa Riko Ama yang sudah nih spesial buat di sampingku Nur Alam.
0: Asik.
3: Salam saya selara. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak mentong itu kalau misalkan orang apa di pasangan tak nah jumpai ki spesial. Tapi kalau bilang pasangan tak menelpon baru tidak nah jumpai spesial ki ada tuh yang dibilang ngambek-ngambek tak guys ya. Oke deh langsung ku terima telepon lagi berikut ini. Halo assalamualaikum.

0: Nyanyi itu kita makan segenggam kah? Atau
1: segenggam
0: ya. Segenggam itu sudah kenyang midi.
1: Ada orang biasa jual itu dibungkus daun daun.
0: Oh iya, mana itu? Satu begitu di kenyang miki. Kalau saya
1: begitu ya, dibungkus daun daun dan pisang.
0: Iya, daun pisang tah? Iya. Eh, saya itu kalau satu begitu belum cukup, harus dua. Itu Tommy sesuai dengan body.
1: Sesuai body.
0: Iya. Itu dibilang galojo.
1: jangan gemuk lagi,
0: Cep. Mau dikasih turun ini berat badan ini, mau kurang-kurangi makan ikan kering. Supaya apa dia tidak menambah nafsu makan, karena itu ikan kering bikin nambah nafsu makan. Hai Kepala, kalau begitu menyapa Miki buat siapa
1: iya,
0: ini?
1: Ada Ibu Nurtia, Pak Ingat, Kepelalu, Pak Batu, ada Kepala Uki, Ama, Kepala Gia Uki, Santia Maesar, Bunda Sopi, Opa Gis, Opa Din, terus Bu Lino, Pak Aki, Santri, terus Angga Saputra, Nurisme, Dari Damarkawati, itu lagi Mbak Inga, Ahmad Diani, Termina Ini, Dinas, terus ada apa lagi, Denompo, Puan Batu, ya semuanya nih.
0: Iya.
1: Ini semuanya nih yang lagi wanita, salam sehat semuanya, buat Inca, salam sehat keluarga, itu selalu Inca.
0: Terima
1: kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sri Sinta yang ada di MU sana. Sehat selalu pastinya buat kita. Semangat Ki. Oke, untuk selanjutnya aku terima dulu telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Inces yang cantik, yang bahagia, yang
0: Ibu Sumi
2: yang baik hati.
0: Ibu Sumi, gimana kabar hari ini?
2: Kareba madeceng.
0: Kareba madeceng. Iya tawa. Ibu Sumi, nanti lagunya ini ada amaku bapakku, Andreku Isabe ya.
2: Andreku Isabe.
0: Bu Sumi, sudah Miki makan?
2: Sudah.
0: Sudah, alhamdulillah. Jadi tadi ini apa kita bikin setelah makan?
2: Iya. Yang tadi menu kita udang dengan racak-racak mangga.
0: Nyamana. Itu nama anyamana.
2: Dengan sayur bening.
0: Enaknya. Tapi sudahlah, nanti bikin gagal diet kalau kita mengingat makan-makan yang kayak gitu ya. Bu Sumi.
2: Yeah.
0: Jadi kita punya topik ini, Bu Sumi. Ibu Sumi lebih suka makan songkolo daripada kado minyak. Kenapa lebih suka kayak songkolo?
2: Kalau kado minyak banyak rempah-rempahnya.
0: Ya, jadi kita
2: baru berminyak.
0: Ya, berarti kita enggak suka ada yang terlalu berminyak dia dengan rempah-rempah banget.
2: Biasa suka songkolo.
0: Ya, oh begitu.
2: Songkolo pakai kelapa ditambah sedikit garam halus.
0: Ya.
2: Dengan ikan kering mairo. Dengan lombok.
0: Ya.
2: Ada di sini songkolo bakaran disedia.
0: Oh, ada juga di situ dijual.
2: Ada.
0: Berapa biasa satuan itu? Kan ditimbang tongi di sana kah?
2: Iya. Yeah.
0: Ditimbang juga di sana, Bu Sumi. Itu kalau orang jualan apa sih? Songkolo.
2: Kenapa ya?
0: Ditimbang tongi.
2: Tidak, Ji.
0: Enggak, Ji. Perbungkus Ji langsung di.
2: Perbungkus tapi bungkusnya itu banyak isinya.
0: Masa berapa itu satu anu begitu?
2: 10.000.
0: 10.000 di? Kalau iya. Malam-malam dijual sampai tengah malam kapang dia?
2: Mulai jam 1.
0: Jam 1 malam.
2: Iya.
0: Pah. tengah malam menjual.
2: Namanya saja Sengkel Begadang.

0: Wih, kupikir saya tuh kalau Songkolo Bagadang Bu Sumito di menjual dari jam 10 ke atau 9 sampai jam subuh.
1: Kukir. Jam 12 sampai pagi.
0: Masa? Banyak tong itu yang beli di sana?
1: Banyak.
0: Masya Allah.
1: Apalagi kalau mobil-mobil yang anu tuh singgah.
0: Iya. Oke deh. Bu Sumi, mau menyapa buat siapa ini Bu Sumi?
1: Penelpon pertama sampai Sri Sinta.
0: Iya tau. Jam mikir ada spesial-spesial nah.
1: Spesialnya?
0: Jam mikir Bu Sumi.
1: Spesialnya buat Mbak Inces yang cantik, yang baik hati.
0: Masya Allah.
1: Yang murah senyum.
0: Tidak sombong.
1: Yang selalu menyapa kita.
0: Iya Masya Allah. Tabarakallah.
1: Dan semuanya nih tanpa terkecuali.
0: Amin.
1: Oke Mbak Inces.
0: Bu Sumi sehat selalu, semangat ya.
1: Iyalah.
0: Oke deh, kalau begitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inces cantik.
0: Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Ibu Sumi yang ada di Pepabri, sehat selalu buat Ibu Sumi, semangat. Dan yang pasti tetap stay tune terus di Prom 4 RRI Makassar ya. Oke deh kalau begitu sahabat budaya, gimana kalau kita dengarkan Mitawa ada lagu, biar kita semangat Ki, terhibur Ki juga malam hari ini bersama keluarga tercinta.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum Kelong Tarong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarong.
0: Iya, Pak Radin, apa kabar hari ini, Pak Radin?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah Inces juga sehat walafiat. Tetap masih.
1: Jadi itu lakapi. Kapan dia benar?
0: Lakapi siarannya dia ini hari apa ini? Hari Senin ya. Lakapi nanti dia lagi cuti.
1: Itu hari janji baru dia awal pulang.
0: Janji
1: tidak jumpa.
0: Janji apa? Oh, enggak ketemu Ki.
1: Iya.
0: Aun.
1: Saya tanya Bu Ricek ulang, di mana Lakapi ulang? Dan saya menyiar.
0: Jadi tidak ketemu Ki.
1: Tidak, saya ketemu Alu Ji, Dintek Neji sama Dimba Ji.
0: Ai.
1: Waktu makan orang. Foto-foto gitu kue.
0: Masa enggak ketemu Ki sama Kala Kapi.
1: Iya, ada janji itu malamnya dia menyiar itu malamnya.
0: Yeah.
1: Ya, besok nantilah kita ketemu ya, pagi. Iya.
0: Baru tidak ketemu Ki.
1: Baru tidak ketemu.
0: Nantilah kalau ada acara selanjutnya lagi, nanti bisa ketemu toh?
1: Iya.
0: Iya tahu. Mau Ki dengar lagu apa ini?
1: Tahu ritangket natiku.
0: Tahu ritangket natiku yang Rizal di. Oke, Pale. Jadi langsung dengan topiknya kita. Pilih Songkolo atau apa? Kak Dominya.
1: Songkolo. Songkolo. Kalau ada ayam goreng ada bagus juga.
0: Lebih suka itu di Songkolo aja apanya.
1: Ya, Kak Dominya banyak minyaknya, Mas. Bici batu-batu
0: di ada tuh orang tidak cocok mak terlalu banyak makan minyak di
1: iya kalau songkolo ada kelapa ada apa itu yang serundeng
0: ya wih nyamang itu bajabu apa bedanya serundeng sama bajabu?
1: Sama juga lah
0: kan. Sama aja kampang di. Saya enggak tahu bedakan kayaknya sama ji.
1: Barangkali sama gitu.
0: Sama ji kampang di.
1: Iya.
0: Nanti kita tanya orang apa bedanya serundeng dengan bajabu. Oke, Pale, kalau begitu mau menyapa buat siapa ini?
1: Ada tadi Pak Umar sama Ibu Sia. Ada Pak Asis.
0: Iya.
1: Bunda Marlina di Petra, ada Siri Sinta Emu, ada Opa Dim Pasani, ada Kak Uki sama Kistilara, berjumpa juga itu.
0: Ketemu Jiki.
1: Iya sama-sama dulu depan ke ya.
0: Itu wah masya
1: Allah. Ada yang di Tasmu di Sope, Fondato di Pindang, Indah di Sope. Ada Rosdiani Yasir.
0: Yeah.
1: Sumi di Lumo. Ada Ibu Niar.
0: Yeah.
1: Yang kanan.
0: Yeah.
1: Denompo. Deponto.
0: Yeah.
1: Semua-semuanya Mi. Inces, selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Radin yang ada di Bantimurung sana. Dan selanjutnya, halo, assalamualaikum. Putus kita. Bisa dicoba kembali sahabat budaya 08 11 400 9250. Kaluli AP yang ada di Sinjai kayaknya timbul tenggelam telepon ta ini. Oke deh telepon biasa Pak kalau gitu. Halo assalamualaikum Sirina Pace. Kelong Tarong. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Nurmala? Iya, Ibu Nurmala sehat?
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Ya, kayak marahi Inces saja. Ya.
2: Lagunya.
0: Apa lagu ta ini?
2: Ya.
0: Apa lagu tak?
2: Lagunya. Masih bisa?
0: Bisa Ji kalau buat kita.
2: Oh, ikutan kak.
0: Ikut ibu.
2: Ayo ambak papa, ambak papa. Sampai tembus.
0: Mau kita dengar lagu apa?
2: Iya ya.
0: Iya apa? Dengar lagu apa?
2: Sampai tembus kak.
0: Iya pale. Ya. Apa topiknya? Songkolo atau kadominya?
2: Apa tangannya?
0: Apa? Pilih mana songkolo atau kadominya?
2: Ha?
0: Songkolo atau kadominya?
2: Suka songkolo.
0: Songkolo, kenapa ki suka songkolo?
2: Bagus, enak songkolo dapat kadominya.
0: Iya, kenapa kita bilang
2: kalau songkolo bisa dikasih serundeng, ada bisa sambal kelapa.
0: Oh, begitu. Mau ki dengar
2: juga. Kalau serundeng tuh manis sih, pakai gula merah tuh. Kalau kelapa biasa tuh. Ikan jadi kasihkan ke kampung kan.
0: Kalau itu anu sarun
2: iya, bajabu. Kalau anu apa namanya?
0: Bajabu
2: namanya.
0: Iku suka saya bajabu yang ikan tuh.
2: Iya. Yeah. Apa lagunya?
0: Apa lagunya? Iya, yeah, apa lagu tak?
2: Iya. Yeah. Komen Mas, menyapa kapan nih? Menyapa kak dulu.
0: Iya, paling menyapa mungkin.
2: Ya. Buat yang baru lewat.
0: Iya.
2: Ibu Rasina. Semuanya baru lewat Inces.
0: Iya, Ibu Malang.
2: Ya, Jepadin.
0: Masa ada Jepadin.
2: Ibu Nuktia.
0: Iya.
2: Puan Batu. Semuanya nih.
0: Iya.
2: Tunggu Inces.
0: Iya.
2: Yang cantik, yang manis.
0: Masya Allah.
2: Yang baik.
0: Masya Allah.
2: Semua selamat hidup juga. Selalu ki.
0: Iya.
2: Ini kesehatan dan kekuatan.
0: Amin.
2: Semoga sukses selalu ke.
0: Amin ya Allah. Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurmala ya. Berapa kali Inces bilang Muki dengar lagu apa? Ikutan Muki. Masya Allah. Oke, terima kasih, sehat selalu untuk Ibu Nurmala yang ada di Agraria. Dan selanjutnya aku terima telepon ini. Aduh, dari tadi mi kodong ini timbul tenggelam tapi akhirnya tembus mi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Inces.
0: Kak Uli, apa kabar hari ini?
3: Iya, alhamdulillah kabar baik Inces.
0: Alhamdulillah. Kak Uli mau dengar lagu apa ini?
3: Lagunya apa itu deh?
0: Apa itu? Lagunya apa?
3: Kado Pas Solo.
0: Kado Pas Solo. Oke deh, sebentar kuputarkan Kidi. Langsung dengan topiknya kita. Kauli lebih suka makan songkolo atau kadominya ini?
3: Songkolo Inces, saya suka sekali songkolo.
0: Masa? Songkolo buatan siapa ini? Buatan
3: iya, Ma.
0: Buatan istri, buatan orang.
3: Iya.
0: Allahu Akbar. Jadi apa itu perbedaannya serundeng dengan bajabu kalau menurut tak?
3: Kalau menurut saya ya hampir sama.
0: Sama, hampir sama. Apa bedanya?
3: Iya, sama sih. Sama sih. Karena terbuat dari.
0: Au Kauli, putus ki telepon Miki kembali Kauli. Mati ki telepon tak. Awe kasih, nah kenapa bisa begitu jaringan tak Kauli? Belum pi menyapa Awendo Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
0: Iya. Assalamualaikum Kilang Tarong. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ibu Andi Maung.
0: Oke. Okay.
4: Cantik manis.
0: Kue kapang. Ibu Andi Mawar, Masya Allah. Gimana kabar, sehat Diki? Diimongin sih Didi? mau ngisi di
4: baru.
0: Oke. Okay. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Iya, kalau tidak sehat pasti tidak menelpon Ki. Iya, iya, iya. Ibu Mawar, jadi kita punya topik ini antara Sengkolo dan Kak Dominya. Yang mana paling kita sukai?
4: Kalau saya dua-duanya. Tapi tidak ada yang bisa kumakan karena makan.
0: Oh, Mahdi. Oh, iya. Tidak bisa orang mah kudu makan, itu bahaya.
4: Tapi kalau padahal disuruh, enaknya mamu itu.
0: Ih, pasti mi. Tapi kalau disuruh memilih antara Sengkolo dan Kado Minyak, yang mana yang paling kita sukai?
4: Sama-sama enak, karena kado-kado minyak baru sama ikan kambu nyaman.
0: Ih, pasti mi. Memang Sengkolo sama-sama enak, tapi biasa itu kita disuruh memilih antara dua pilihan.
4: Oh, antara dua pilihan deh, antara kau dan aku.
0: Antara antara kau dan aku, antara dia atau dia.
4: Antara dia dan dia.
0: Yang mana?
4: Lebih enak itu kalau Sengkolo hitam.
0: Ya, Sengkolo hitam deh, tapi bahaya itu kalau orang mah.
4: Bukan kerundeng tuh. Kelapa mentah. Yang pakai garam
0: tadi, yang pakai nyaman nah itu.
4: Baru dia pakai ikan kering sunu.
0: Ikan kering sunu, udah, masya Allah enaknya. Saya suka sekali tuh ikan kering sunu.
4: Ini baru ditumis lombok ki.
0: Nyaman.
4: Itu namanya. Itu kolektor yang sudah dibayar.
0: Kalau tidak saya kelupa siapa nih nyomong ini.
4: Kalau serundeng agak manis-manis.
0: Oh, yang kelapa pakai gula merah itu di. Kalau bajabu ikan. Iya.
4: Iya, kalau bajabu
0: ikan.
4: Ikan.
0: Oh, iya, ikut tahu, tapi dua-duanya enak.
4: Dua-duanya enak. Iya, kalau bajabu itu paling enak dimakan sama burasa.
0: Iya, betul. Biasa juga ini kelapa ada tuh dikasih udang di.
4: Iya, orang Bugis bilang alame.
0: Alame,
4: udang-udang kecil kayak itu.
0: Nggak tahu yang jelas udang juga yang jelas begitu enak.
4: Ada tuh itu serundeng ditaruh kering dihancurkan baru disangrai sama.
0: Oh iya, ini nyaman. Kenapa masukkan begini?
4: Obat dia itu cantik manis.
0: Malas sih minake ini kalau begini. Tidak bisa mi orang diet kalau ABB mekiseng. Terpaksa harus cari ini sebentar Sengkolo Begadang karena pulangnya siaran jam 12.
4: Enaknya tuh kalau lagi panas-panas ngebul. Saya paling suka Sengkolo kalau kelapa mentah.
0: Kelapa mentah di. Saya kusuka
4: itu baru kasih garam sedikit.
0: Kalau saya kusuka semua selama kalau saya masih lapar. Saya tidak menolak kak. Saya kalau misalkan ada yang mau kasih kak secara gorat.
4: Pokoknya sekarang yang dibutuhkan anugerah.
0: Anugerah gratis. Iya. Oke deh kalau gitu menyapa Miki buat siapa ini?
4: Semuanya misalnya yang mulai dari awal sampai akhir. Terutama ibu itu yang mami papi yang di panter.
0: Siapa sih lagi mami papi di panter? Kinai sih lagi itu. Siapa?
4: Ada nih Oma Lina sama Opa Di. Opa Antis.
0: Udah.
4: Jadi mami papi mau tahu dia panter.
0: Di mana itu?
4: Ini Pampan Sere.
0: Sepasang merpati. Sembarang tong.
4: Umur dengan Yayang Bebnya.
0: Yayangnya tau Yayang Bebep.
4: Gak lama Bebep.
0: Jengki mami papi. Kak tersinggung gak sewa kalau mami papi.
4: Indo Ambo mau paling sama Indo.
0: Iya Indo Ambo mau dia.
4: Oke
0: balik, Bu Mawar.
4: Salam dari Bu Niar.
0: Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Mawar, terima kasih bersama Ibu Niar yang ada di Menginsti di Baru. Sehat selalu pastinya buat kita. Dan Kak Uki sabar dulu ya, kita dengarkan dulu.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Lanjut lagi ku terima telepon tak. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarong. Halo, Kelong Tarong.
1: Kelong Tarong.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan nama Yani Tasmung di Sopeng.
0: Pak Ahmad Yani Tasmung. Yes. Kayaknya nomor baru lagi nih.
1: Iya, macet itu yang lainnya.
0: Oh, kodong.
1: Nggak tahu, nggak bisa tak, nah.
0: Oh?
1: Jaringannya.
0: Jaringannya jelek ya? Oke, okay. Yeah. Mau dengar lagu apa ini?
1: Nelete Pamase Dewata.
0: Iya? Yeah.
1: Nelete Pamase Dewata.
0: Mulete?
1: Naletei.
0: Oh, naletei, naletei. Oke, okay. Sebentar ku putarkan. Yeah. Topiknya adalah lebih suka Sengkolo atau lebih suka Kak Dominya? Halo, Songkolo ya. Atau Kadominya?
1: Sanu, Songkolo hitam saya suka.
0: Oh, Songkolo hitam campurannya apa itu enak eh?
1: Anu,
0: apa
1: ikan
0: itu?
1: Ikan kering.
0: Ikan kering.
1: Sama anu kari kaluku.
0: Oh dengan anu ke kelapa mentah.
1: Iya.
0: Campur garam.
1: Mentah.
0: Oh nyaman nadi, ada lombok nah.
1: Iya. Berkasih lombok sedikit dan terlalu banyak.
0: Jangan terlalu banyak, Di.
1: Iya, please.
0: Okay deh, kalau begitu. Silakan menyapa buat siapa ini?
1: Iya, buat Bunda Sophie, ada Tika, ada Dimas, Bunda Dewi, ada Ibu Nursia sama Pak Umar, ada Pak Arjuna, Pak Radi, ada Pak Lupus, Pak Enro.
0: Terus? Itu aja? Halo, halo.
1: Ada yang ingin kristal lah ya?
0: Iya.
1: Dan semuanya message.
0: Okay.
1: Makasih.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, terima kasih untuk Pak Ahmad Yani Tasmung yang ada di Sopeng, yang ada Copena, bukan ya? Sehat selalu untuk Pak Ahmad Yani Tasmung sekeluarga. Dan berikut ku terima telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Rabiana Inces.
0: Ah, ibuku. Masya Allah. Shalalalala, ibu Rabiana aku yang tersayang. Apa kabar?
2: Oh iya, terima kasih banyak Inces.
0: Masya Allah. Yang ada di Rapocini.
2: Iya, betul Allah.
0: Ku ingat saya alamatnya.
2: Oh iya nih, kapal daftar di situ juga cepat minyak.
0: Ibu Rabiana sehat-sehat Ki?
2: Alhamdulillah,
0: ya, amin. Ya amin. Mau dengar lagu apa Ki ini?
2: Lagunya Upa Batu Silimamu bisa?
0: Upa Batu Silimamu ada dong.
2: Oh iya.
0: Ripiliku oh daeng. Asik.
2: Sedih lagi.
0: Asik. Oke deh kalau begitu ibuku. Pilih Songkolo atau Kak Dominya?
2: Enak nanti Kak Dominya sama Kopi
0: bisa?
2: Iya.
0: Jadi yang mana ini enak Kak Dominya?
2: Iya enak kadominya tapi kalau nanti pilih-pilih hitam sama anu bajau itu campur kelat mentah bajaunya.
0: Berat ya. Lebih enak Songkolo.
2: Iya enak sekali tuh deh. Ada lombok lah sedikit.
0: Ada lomboknya banyak-banyak. Saya kusuka makan lombok banyak-banyak.
2: Oh suka makan lombok banyak-banyak.
0: Suka sekali kak saya makan lombok.
2: Yota jangan sih terlalu makan lombok, suara rasa di saya nih.
0: Supaya penambah nafsu makan. Aduh. Oke, paling kalau gitu menyapa Meki buat siapa ini?
2: Yang baru lewat, yang kasmu sama Nurul Nur, Nur Istria, Pak Umar, Marsina, Niar. Siapa tadi saudara ni sebenarnya tadi kak?
0: Siapa?
2: Siapa tu tadi? Mana Bu Niar kak?
0: Saudaranya Bu Niar, Bu Mawar.
2: Ibu Mawar ya.
0: Iya.
2: Kak Radin, Fadil, sama Rizkanya, Nuris Hikma, Dimaros, Kak Afif, Kulina. Pokoknya mau incas.
0: Iya, oke deh.
2: Untuk yang cantik jadi itu.
0: Oh, Masya Allah. Oke deh, kalau begitu ya, Ibu ya, Ramiana ya, terima kasih banyak.
2: Kalau pulang deh.
0: Insya Allah, amin ya Allah. Iya.
2: Okay,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rabiana Tawa, sehat-sehat selalu buat kita. Semangat untuk setiap hari. Oke deh, kalau gitu Kak Uki, apa kabar malam hari ini? Tadi sih sempat nelpon tapi gak sempat mi diangkat ya. Ada juga Ibu Kina Kristalara yang ada di Mencongloe. Sehat selalu pastinya, tadi gak sempat mi diangkat juga. Gak menelpon mi. Oke deh, kalau begitu kutuntaskan mi palek sampai sini ke bersemantak di program acara Kelong Tarong. Sehat selalu untuk semuanya. Terhibur di. Oke, assalamualaikum.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Insya Allah besok siaran kami kembali hadir melalui FM 92,5 MHz pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar. Kembali menjumpai Anda di edisi hari ini, Selasa tanggal 15 September 2026, melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pinang 2,5 FM, Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di si hari Selasa tanggal 15 September 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini yang pasti hingga nanti jelang pukul 11. Maksud kami pukul 10 ya waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Rata hari ini sahabat budaya? Mudah-mudahan baji-bajiki dan yang pasti juga mudah-mudahan hari ini apa yang kita rencanakan berjalan dengan lancar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, sarbat amala beriku, kita ikuti pengajian dan terjemahan Al-Quran bersama Haji Bahri Waru SAG dan Anissa Rizki Amalia dengan surah Ar-Ra'd ayat 26 hingga 29.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi,

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Bagi misari Batam Al-Berku di mana saja berada kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Selanjutnya kami hadirkan nuansa fajar di hari ini bersama Ustaz Dr. Haji Muhammad Idham. Mohon maaf, Ustaz Dr. Haji Muhammad Irham dengan topik hadis 14.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI, Makassar.

Wabandu, puji syukur kepada Allah. Salam dan salawat senantiasa kepadamu ya Rasulullah. Wa nas'aluka syafa'ah. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan begitu pula senantiasa mengirimkan salam dan mengharapkan syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita telah berada di hadis ke-14 dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang berbunyi sebagai berikut. An ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni Rasulullah illa bi ihda thalathin al-thayyib al-zani wal-nafs bil-nafs wal-tarik li-dinihi al-mufariku al-jama'ati al-mufariku lil-jama'ati rawahu al-Bukhari wa Muslim. Pendengar RRI Kota Makassar dimanapun anda berada, adapun terjemahan hadisnya sebagai berikut dari seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang didengarkan langsung oleh Ibnu Mas'ud sebagai berikut. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi yang telah bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya kecuali tiga sebab. Artinya, orang yang telah beragama Islam, bersyahadat, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak sembarang untuk membunuhnya. Pembolehan pembunuhannya itu jika terjadi atas tiga sebab. Yang pertama, as-sayyib az-zani, orang yang pernah menikah kemudian berzina. Orang yang telah bernikah kemudian berzina. Dalam hukum Islam, bagi pezina, pelaku prostitusi, pelaku seksual bebas, maka baginya dua perkara. Dibedakan berdasarkan kategori nikah atau belum. Bagi pezina yang belum menikah, maka baginya hukuman derah cambuk 100 kali. Jikalau dicambuk 100 kali, pemuda tersebut masih hidup, maka dipersilahkan untuk bertanggung jawab dan bertobat kepada Allah. Akan tetapi, bagi pria-pria yang telah menikah, baik istrinya telah meninggal maupun masih ada, kemudian berzina, maka sekiranya ditegakkan hukum Islam, maka baginya adalah hukum rajam, dibunuh dengan cara bagaimana? Dikubur hingga lehernya dan kepalanya ini dilempari batu-batu kerikil, bukan batu besar. Kalau batu besar satu kali langsung meninggal, tapi batu-batu kerikil satu kampung melemparinya sampai nafas terakhirnya, innalillah, sampai meninggal. Dan sebagai pembelajaran bagi yang lainnya bahwa zina merupakan salah satu dari 7 dosa besar yang harus kita hindari. Maka bagi pelaku zina yang telah menikah, berdasarkan hadis ini, jika hukum Islam ditegakkan, maka kematian, maut baginya dan halal baginya dibunuh. Tapi yang melakukannya tidak sembrono, haruslah pemerintah, haruslah algojo, atau haruslah orang-orang yang diamanahkan. Kemudian wan nafsi bin nafsi, yaitu membunuh orang. Dalam hukum Islam juga, ketika seorang muslim membunuh muslim yang lain, maka hukum Islam menjawab baginya juga pembunuhan. Kecuali dimaafkan oleh ahli warisnya dan membayar diat sebagai bentuk tebusan permohonan maaf ganti rugi. Ya, tapi ini pilihan bagi keluarga. Apakah dia mau diperlakukan kisos, yaitu jiwa dibalas dengan jiwa, atau dia memaafkan, dia bisa minta ganti rugi yang disebut dalam Al-Quran dalam agama Islam ad-diyat. Begitu pula, siapa yang melukai telinga orang, maka baginya luka bagi telinganya. Melukai mata, melukai juga mata bagasannya. Itulah kata Al-Quran, Al-Ainu bil-Aini wal-Udhunu bil-Udhuni
mata dibalas mata, telinga dengan telinga. Kemudian yang bisa juga dibunuh dengan halal, tentunya dengan cara yang benar oleh pemerintah atau oleh yang berwenang, adalah orang-orang yang meninggalkan agamanya dalam pertempuran dan memisahkan diri karena kemunafikannya. Jika misalkan perang terjadi, kemudian dia berkhianat, pengecut, meninggalkan, takut karena cinta dunia, takut mati karena cinta dunia, maka orang-orang yang berada di kategori ini termasuk orang-orang yang bisa dibunuh halal. Tapi sekali lagi, Muhammad Irham hamba Allah ini berkata kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, hukum, tiga hukum ini perlu ditindaklanjuti jika ada hukum Islam, dan tidak sembarang orang yang bisa bermain adil sendiri, berlaku adil, bertindak hakim sendiri. Sehingga Islam itu sangat menjaga kehormatan seseorang, menjaga nyawa dan agama dengan menjatuhkan hukuman mati kepada tiga orang tersebut, pelaku zina, hukuman mati bagi pembunuh, dan hukuman mati bagi murtad. Ini dalam arti Al-Quran, Islam menjaga kehormatan sehingga melarang zina, menjaga nyawa sehingga melarang pembunuhan, dan melarang dan menjaga agama kita sehingga sangat dimurkahi orang-orang yang murtad dengan sengaja. Sesungguhnya agama yang disepakati adalah agama yang dipegang oleh jamaah kaum muslimin. Maka agama Islam ini wajib dijaga, dan hendaklah kita senantiasa mengamalkan, mengimani ajaran-ajaran dari agama kita. Hukum pidana dalam Islam itu sangat keras. Hal itu bertujuan untuk mencegah, sifat preventif dan melindungi, bukan sikap hewani, bukan sekedar membabi buta dan sebagainya, tetapi ada efek jerah dari hal tersebut. Sehingga sekiranya hukum ini ditegakkan, maka hampir dikatakan tindakan-tindakan ketiga ini itu mustahil kita jumpai. Ya, mungkin yang sudah melakukan ini adalah negara kerajaan Arab Saudi, sehingga tindakan pidana perdata di sana itu relatif sedikit. Tetapi kita bandingkan di negeri barat misalkan, maaf, terjadi tindakan kriminal setiap detik, setiap jamnya. Kenapa? Ya, kenapa tidak mengindahkan hukum-hukum Islam ini? Subhanallah. Pendidikan kita dalam ayat ini yaitu takut kepada Allah dan senantiasa terawasi olehnya, baik dalam keadaan tersembunyi atau terbuka sebelum dilaksanakan hukuman. Berarti sebenarnya kita tidak boleh takut karena hukumannya, tetapi harus senantiasa mengetahui bahwa Allah mengawasi kita semua. Bagi tiga pelaku kriminal tersebut, bukan berarti setelah dihukum dia telah dimaafkan, tidak. Lain perkara tentang taubat. Artinya sebelum dihukum mati, hendaklah dia bertaubat kepada Allah. Adapun hukuman matinya itu duniawi, dan itu efek jerah bagi yang lainnya. Dan tetap bagi pelaku untuk senantiasa istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita garis bawahi untuk saling menjaga jiwa dan kehormatan masing-masing. Sebagaimana Allah berfirman, man qatala nafsan faka'annama qatala nafsa jami'a. Siapa yang membunuh satu jiwa saja, maka dia membunuh semua jiwa-jiwa yang lain. Artinya bisa menyakiti hati, perasaan keluarga yang keluarga korban. Naudzubillahi min dzalik. Mari pendengar RRI Kota Makassar dimanapun kita berada, mari kita saling menghormati, saling mengkalibri, saling menjaga, saling menghargai antara satu dengan lainnya, menjaga perasaan orang lain, menjaga kehormatan orang lain, menjaga harta orang lain, dan tentunya menjaga agama kita. Jangan sampai kita melakukan hal kemaksiatan karena itu
melecehkan. Jemaah pendengar RRI dimanapun kita berada, kita tahu mengapa ajaran Islam ini mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu. Haram dari aspek bahasa itu artinya suci dan mulia. Maka dikatakan Mekah kota haram, Masjidil Haram, karena itu adalah tanah yang suci dan tempat yang mulia. Maka ketika Allah mengharamkan sesuatu, berarti itu mau mensucikan hati kita, mau memuliakan hati kita. Jangan lakukan itu. Kalau engkau melakukan perbuatan haram itu, hatimu tidak suci lagi dan jiwamu tidak terhormat lagi. Subhanallah. Berarti seakan-akan Allah mengharamkan kita zina supaya menjaga kelamin kita, menjaga kehormatan kita, karena diri ini, jiwa ini adalah sesuatu yang suci, dan suci ini karena berasal dari Allah yang Maha Suci. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Bukankah Allah telah meniupkan roh suci di dalam diri kita semua? Sebagai kesimpulan dari hadis ini, mari kita sama-sama saling menghormati, menghargai antara satu dengan lainnya. Bineka Tunggal Ika, kita beda-beda tetapi satu. Kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Syafi'i berkata, tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain.

0: Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi di mana saja berada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, telah kami hadirkan tadi yaitu Nuansa Fajar, dan kami hadirkan kembali lagu bernuansa islami kita jelang mengikuti kabar Nah Pro 4.

0: Kabaran Pramat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, tari kecak merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Bali dan dikenal dengan pertunjukannya yang unik. Tarian ini biasanya dibawakan oleh sekelompok penari laki-laki yang duduk melingkar sambil mengeluarkan suara cak secara berirama. Pertunjukan tari kecak juga sering menceritakan kisah Ramayana, sehingga tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga memperkenalkan cerita dan budaya Bali. Hingga saat ini, tari kecak tetap menjadi salah satu kesenian yang menarik perhatian wisatawan dan menjadi bagian penting dari kekayaan budaya Indonesia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama pagi hari ini di informasi dari rri.co.id.

Satu informasi sahabat budaya mengenai Pelindo Regional 4 memperkuat kompetensi personal, maksud kami personal, keamanan fasilitas pelabuhan melalui pelatihan dan sertifikasi Port Facility Security Officer atau PFSO. Kegiatan tersebut digelar selama 3 hari di kantor Pelindo Regional 4 Makassar mulai Senin 14 September 2026 bekerjasama dengan Recognized Security Organization RSO PT JAPE KAPE Indonesia. Sebanyak 16 peserta mengikuti pelatihan tersebut. Mereka terdiri dari 14 pejabat struktural dari sejumlah cabang Pelindo Regional 4 serta 2 staf operasional anak perusahaan Pelindo di wilayah kerja Regional 4.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Mozaik Budaya.
5: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tongku Roko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
6: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya, masih dari rri.co.id. Kelangkaan bahan bakar minyak BBM di Kota Makassar membuat antrian panjang terjadi di sejumlah SPBU. Kondisi tersebut bahkan membuat sejumlah kendaraan warga kehabisan bahan bakar saat masih berada dalam antrian. Salah satunya dialami sebuah mobil minibus yang kehabisan BBM saat mengantri di SPBU Pacarakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Senin 14 September 2026. Kendaraan tersebut tidak dapat bergerak sehingga menghambat posisi antrian di tengah padatnya kendaraan yang menunggu giliran mengisi BBM. Personil Polwan yang diterjunkan untuk mengamankan operasional SPBU Pacarakang tidak hanya melakukan pengamanan di sekitar lokasi antrean, mereka juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami kendaraan termasuk warga yang kendaraannya kehabisan BBM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hati-hati dong, itu pulpennya hampir kena mata aku.
3: Maaf, nggak sengaja. Itu Lisa tuh yang mulai.
2: Maaf, Rani. Janji nggak lempar-lempar pulpen lagi. Lain kali, hati-hati ya. Jangan bermain yang membahayakan diri dan orang lain. Pulpen juga bisa berbahaya loh.
4: Bermain yang menyenangkan, tanpa membahayakan.

Baik, kita ke informasi berikutnya sahabat budaya, masih dari rri.co.id. Politeknik Pariwisata Poltekpar Makassar menggelar gerakan wisata bersih GWB di kawasan pesisir kota Makassar Senin 14 September 2026. Kegiatan yang menyasar Pantai Layar Putih, Pantai Tanjung Bayang, Pantai Angin Mamiri, dan Pantai Biru ini diikuti Civitas Akademika Poltekpar Makassar yang terdiri atas ASN, jasa lainnya, dan mahasiswa. Kegiatan bertajuk Gerakan Wisata Bersih Menuju Ekosistem Pariwisata Ramah Lingkungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-35 Poltekpar Makassar sekaligus memperingati World Tourism Day tahun 2026.

0: Mendengar kata keju, sebagian orang akan membayangkan produk olahan susu yang berasal dari Eropa. Namun, di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Nrekang, terdapat olahan keju tradisional yang disebut dangke. Konon, pernah seorang Belanda berkunjung ke Nrekang dan disuguhi makanan yang terbuat dari susu sapi dan menyerupai keju. Saat pulang, mereka mengucapkan dangke yang berarti terima kasih. Sejak saat itu, keju tradisional ini disebut dangke. Proses pembuatan keju dangke terbilang masih sederhana dan unik karena dicampur getah pepaya yang berfungsi untuk memisahkan adanya kandungan air dan lemak yang ada pada susu. Dan saat ini, dangke, produksi asli Nrekang, telah menjadi hak paten dari Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan.
1: Ada dua pertanyaan. Syarat atau kategori desil 1 sampai 5 itu apa? Terima kasih. Arti desil 2 apaan sih, Min? Punya bapakku lansia desil 2. Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga. Mulai dari desil 1 yang paling tidak mampu sampai dengan desil 10 yang paling sejahtera. Desil ditentukan oleh beberapa variabel atau beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan asetnya, yang kedua kondisi rumahnya, yang ketiga tingkat pendidikan dan pekerjaan anggota keluarganya, dan yang keempat jumlah anggota keluarganya. Semakin banyak asetnya, semakin bagus rumahnya, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin layak pekerjaannya, serta semakin sedikit anggota keluarganya, maka cenderung menjadi keluarga yang sejahtera. Sebaliknya, semakin tidak punya aset, semakin rumahnya tidak bagus, semakin rendah pendidikannya, dan semakin banyak anggota keluarganya, maka cenderung menjadi kelompok yang tidak mampu. Anda dapat mengusulkan perubahan desil, tapi perlu dicatat bahwa perubahan desil tidak selalu turun, bisa jadi tetap, bisa jadi naik. Jadi, berikan informasi dengan sejujur-jujurnya supaya bansos semakin tepat sasaran.

informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan surat edaran terkait antrian BBM yang panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU untuk kabupaten dan kota. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM dengan nomor 670/2478/DESDM terdapat 5 poin, diantaranya penerapan sistem ganjil genap yang menyesuaikan dengan tanggal dan plat terakhir dari kendaraan tersebut yang telah berlaku sejak 13 September hingga 20 September. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di hadapan sejumlah media usai menghadiri rapat evaluasi di rumah jabatan Gubernur Sulsel menjelaskan monitoring yang dilakukan terkait dengan kebijakan yang diambil serta evaluasi dalam 5 hari terakhir serta penambahan kuota. Lebih jauh, Andi Sudirman memberikan beberapa catatan terhadap antrian BBM yang panjang selama beberapa pekan terakhir. Selain masalah adanya migrasi pengguna disebabkan disparitas harga antara subsidi dan non-subsidi. Untuk itu telah dikeluarkan kebijakan untuk mengurai antrian yang mengular, di antaranya penerapan ganjil dan genap. Itulah beberapa informasi sahabat budaya dari rri.co.id dan Warta Pagi RRI Makassar. Untuk berita kami selanjutnya yang bisa sahabat budaya baca langsung di portal berita kami rri.co.id. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat sebelum kamu gunakan.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Kabar Ratna Pro 4.

0: Kabaran Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya Tolotong merupakan salah satu komunitas adat yang berada di Kabupaten Sidenreng Kerapang, Sulawesi Selatan. Masyarakat Tolotong terkenal, maksud kami dikenal, memiliki tradisi dan budaya yang masih dijaga secara turun-temurun. Berbagai kegiatan adat dan nilai-nilai kebersamaan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakatnya. Keberadaan komunitas Tolotong juga menjadi salah satu kekayaan budaya Sulawesi Selatan yang menarik untuk dikenal dan dilestarikan. Dengan menjaga tradisi serta memperkenalkannya kepada generasi muda, budaya Tolotong dapat terus bertahan dan menjadi bagian dari keberagaman budaya Indonesia.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini, yang pasti menemani sahabat budaya di informasi untuk kita semua. Pagi hari ini apa kabar tak? Baji-baji Ciki? Alhamdulillah. Bagi baju cidente ini alhamdulillah. Jadi tidak antri bensin Miki. Numidente ini ganjil genap. Jadi tidak antri kak dulu karena genap saya plat nomorku. Dan hari ini kan hari ganjil dente ini. Oh iya, di besok berarti giliran tadi. Alhamdulillah kali ini sahabat budaya kita akan bicara tentang apa dente. Sebentar Pidi, saya kasih tau kan Ki. Yang pasti hari ini menemani sahabat budaya dengan informasi budaya kita. Apa kabar ta yang lagi di jalan? Semoga hari ini perjalanannya menyenangkan. Dan semoga hari ini juga sahabat budaya apa yang kita rencanakan berjalan dengan lancar. Bawa jiki surat-surat kendaraan, bawa jidentene. Bawa jiki, apa dentene? Bawa jiki payung. Kenapa dentene? Panas matahari. Jadi alhamdulillah masih bisa jadi menghirup udara segar dan ya juga. Tapi memang harus bawa payung, harus pakai masker. Kenapa? Karena banyak debu-debu bertebaran di mana-mana. Karena walaupun tidak tidak kita lihat, tapi ada itu yang butiran-butiran kecil itu kalau terbang dihirup bisa yang flu. Jadi semoga apa yang hari ini sahabat budaya rencanakan berjalan lancar. Yang hari ini belum sarapan pagi, sarapan Miki karena sekarang sudah pukul 7 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Saya mau kasih hadirkan Ki dulu Keleng sahabat budaya sebelum saya hadirkan informasi. Dan juga kita live di TikTok, boleh langsung nonton ya di TikTok. Sebentar Pi, kita dengarkan dulu satu Keleng berikut ini.

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temakiana, temakiapo yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Ya sobat Bre, di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini seperti biasa di acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Senang sekali saya Anti menemani sahabat budaya pagi hari ini dengan informasi yang akan saya hadirkan. Apa informasinya Dentene? Pagi ini informasinya sahabat budaya Papaseng Bugis tentang lempu dalam kebijakan ganjil genap antri BBM subsidi. Oke, baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita bicara tentang lempu ya dari masyarakat Bugis. Dan sahabat budaya, kalau bicara tentang antrian BBM, yang pasti setiap masyarakat tuh pasti tidak mau antri ya. Antri sih tapi tidak panjang kayak beberapa hari yang lalu. Tapi alhamdulillah ini pemberlakuan ganjil genap sudah berlaku di beberapa SPBU. Dan tidak terlalu panjang nih antrian. Tidak kayak 2-3 hari yang lalu ya kalau tidak salah. Itu dari malam atau dari dini hari sampai subuh, sampai pagi, sampai siang, sampai malam. Tidak ada putus-putus ya begitu. Oke, baiklah, kita bersama di live TikTok. Boleh sahabat budaya ditonton live TikTok kami hari ini, masih di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Yang mau bergabung silakan bergabung di 0811 400 9250. Mau Kak baca dulu Pak Radin pagi hari ini monitor, terima kasih Pak Radin. Dan juga hari ini Pak Marzuki Yusuf di Telkomas juga bergabung atau mendengar ya melalui radio ya Pak Marzuki. Iya dan Tene. Tidak jekong Jiki. Tidak je. Oke, dan hari ini juga Ibu Sri Sinta monitor, terima kasih. Ada Safar juga dan Tia di Takalar, selamat pagi. Dan tetap semangat ya melakukan aktivitasnya. Juga untuk sahabat budaya, jangan lupa yang berkendara roda 4 pakai safety belt. Nanti kita di ini, apalagi namanya, nanti kita ditilang kalau tidak pakai safety belt. Boleh di live TikTok juga kami saat ini bisa ditonton ya sahabat budaya. Ada penelpon berikutnya, kita coba terima dulu. Assalamualaikum. Abang Umar monitor sama Ibu Nursia selalu tawa. Bari Basa.
1: Halo, halo.
0: Bari Basa. Iya, Bari Basa. Iden Liwang tawa monitor. Assalamualaikum.
1: Monitor, Kak.
0: Selalu, Kak.
1: Absen. Apa, Kak? Tahu apa? Sama
0: absen ki.
1: Memang kita
0: sengaja Kak juga supaya kita bergabung tuh alhamdulillah.
1: Selamat
0: datang Miki, kan tidak datang kita hari radio masih mau.
1: Tidak datang karena ya ada teman-teman yang lain datang.
0: Iya ada Ci, Abang Umar ada, Ibu Nursia ada. Siapa lagi di sama
1: Selayar,
0: itu.
1: Ada.
0: Iya Putri Selayar tahu ada, iya tahu datang Ki alhamdulillah.
1: Ya. Bilang itu siapa dulu, saya sibuk Kak. Cari janda, cari cewek.
0: Cari cewek atau cari janda? Mena dengar istri nanti masih mau Ki.
1: Ada dekat.
0: Ada dekat tak?
1: Ada.
0: Ih bahayanya dan liwang. tapi apa dah bilang istri tak kalau begitu Ki bercanda. Nah Ji.
1: Tidak marah gitu.
0: Iya tahu alhamdulillah di. Dia bilang aleh. Tidak mungkin jekong Ki.
1: Kemudian kan itu saat waktu dulu kita bilang menikah kan tuh. Iya. Memang nih.
0: Iya.
1: Kemudian saya tuh banyak teman ke perempuan. Dari tidak boleh lah cipu-cipuru.
0: Iya.
1: Begitu kan sih.
0: Iya tahu alhamdulillah.
1: Bersatu lah.
0: Iya cocok Ki.
1: Apa dibahas ini kan?
0: Kita bahas tentang lempu dalam masyarakat Bugis ini, papasangnya tentang lempu. Lempu itu nilainya apa lagi namanya? Artinya jujur. Jadi kalau kita punya BBM masih ada, ya bilang mikir saja jangan lagi ganjil genap ya, gitu ya. Oke.
1: Okay. Iya. Artinya kejujuran. Harus jujur, jangan suka bohong. Tidak bisa orang misalnya tuh kalau ada barang yang mau dibeli, misalnya kita menjual kan itu, contoh menjual, saya menjual keripik, harus jujur ke menjual, misalnya itu, kalau harga 5.000, dia jual 10.000, itu sama harus keuntungannya.
0: Maunya juga pemerintah begitu, kalau ada di BBM ya kasih keluar nih saja, begitu, jujur.
1: Ya, ini masalah BBM ini, kan ini saya sarankan kepada pemerintah bahwa ini masyarakat kita di Sulawesi Selatan ini nanti.
0: Yeah.
1: Ini juga terdapat juga sama saya di PI ini negara PI ini antrian.
0: Antrian. Oh jadi kita antri ya, juga.
1: Terdapat juga sama saya karena ini juga pengamen. Ini juga tukang evakuasi nanti. Kalau tidak dari besinya saya pergi pasar.
0: Iya juga, betul.
1: Ya itu nih, jadi ini saya bilang ini kepada pemerintah ini mulai gubernur dan wali kota hati aja masyarakat kodong. Jangan seakan keseserakan masyarakat. Harus jujur.
0: Iya, betul.
1: Seakan-akan ini kasihan di Sulawesi Selatan ini. Nah, bagaimanapun juga kita nih kodong masih hidup. Bukan kita mati. Memang sebenarnya maji adik maji tapi ini masih maji kurang hidup, masih maji minta makanan.
0: Betul.
1: Untuk makan.
0: Iya.
1: Kalau indari bahan bakar, itu sangat susah.
0: Iya, betul.
1: Saya kemarin di cerita di sini teman-teman aku bilang, bagaimana ke depannya masyarakat kita yang di Sulawesi Selatan ini. Kalau dari BBM berarti apa yang mau dimakan?
0: Iya, betul.
1: Apalagi ini bagus karena tidak mati lampu nih.
0: Iya.
1: Tapi ya
0: LPG. LPG bagaimana? Gas.
1: Hai. Ganti.
0: Langka
1: ganti.
0: Oh kodong itu.
1: Ini lagi. Saya bilang. Bagaimana ke depan bisa memikir ini? Ini pemerintah sekarang harus taat kepada masyarakat. Jangan seakan-akan bilang duduk ini di atas terdapat masyarakat di bawah, masyarakat yang miskin.
0: Iya.
1: Jadi kalau menurut saya ini kan sih ini harus jujur dan tertik.
0: Iya. Terbukalah informasinya kepada masyarakat begitu ya. Kalau kurang atau dikurangi, bilang Miki saja.
1: Ya.
0: Nanti ditambah begitu ya, Den Liwang ya.
1: Iya. Tapi saya kode bisa dari Pro 1 gitu kan. Bilang ada sistemnya gini per mobil itu ya. Anu, itu bensin kurang ini semua ini. Masyarakat tidak memikirkan bagaimana ke depannya ini. Yang membutuhkan nanti.
0: Betul.
1: Membutuhkan, jangan seakan-akan cendana saja. Mau makan tidak mau usaha.
0: Itu.
1: Ya. Apalagi sekarang ini nanti banyak pengangguran. Yang tidak ya pengangguran itu sambar mina bikin. Salah sedikit. Salah sedikit ini kalau terus salah sedikit.
0: Ya.
1: Saya bilang orang Makassar. Asli muda-muda kita tahu.
0: Apa itu artinya?
1: Baku air kita baku berkelah ini kan.
0: Iya.
1: Akhirnya. Misalnya kan sih. Antrian ini.
0: Iya.
1: Nah ini tidak dapat. Ada yang menunggu berjanjang.
0: Iya.
1: Tidak dapat. Emosi ini.
0: Betul.
1: Di situ itu timbul persoalan kan sih. Jadi ini harus dihindari ini.
0: Iya.
1: Masalah ini. Jadi mohon kepada pemerintah bahwa mulai gubernur dan wali kota kalau di bawah bupati dan RT/RW lurah harus perhatikan itu jangan kasihan masyarakat kita di bawah diseserahkan.
0: Betul.
1: Saja kan sih. Terima kasih banyak ini.
0: Baik, terima kasih. Oke,
1: ini kata kalau panjang ini karena.
0: Tidak apa-apa, Ji. Oke. Masukan itu penting. Terima kasih, Deli
1: Wang. Saya monitor ini kan sih.
0: Alhamdulillah. Oke. Nanti disapa ya.
1: Dia juga tidak pergi dari ini. Saya tanya harus datang.
0: Oh iya.
1: Allah.
0: Iya, tahu. Terima kasih, Deli Wang.
1: Halo, Pak Ji.
0: Iya.
1: Kemarin tuh, Nabi Lengkar Ruslan. Kupir itu kau tuh hari Kamis itu. Kayak. Nah, teriak gitu. Oh, Deli Wang. Bukan saya.
0: Wih, ada kayak mirip.
1: Ada. Ada teman saya itu ya.
0: Oh iya.
1: Kecil-kecil orangnya, tapi bukan mirip, tapi kecil orangnya.
0: Tahu.
1: Tapi begini yang bu, mereka tuh begini. Saya bilang, oh lima, saya bilang bilang.
0: Oh.
1: Saya bilang, kalau tidak. Betul hari saya kena.
0: Memang kita.
1: Tidak kan sekurang kita itu kalau Iya. Apalagi kalau hari Jumat kasihan toh.
0: Iya, tahu cocok. Bah, iya. Manfaatkan iya. Kesempatan ya Deni Wang.
1: Iya. Kalau itu dari kapan di biar hari-hari ke sana aja.
0: Iya.
1: Kita aja itu kucing aja dari.
0: Iya.
1: Coba di komunitas itu hari waktu Jumat kan.
0: Oh, iya.
1: Komunitas aja jam 7.
0: Oh, iya.
1: Oh, cara itu nanti. Komunitas aja.
0: Iya. Oke deh.
1: Kita aja monitor. Iya, oke, oke,
0: terima kasih ya Deni Wang.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: RRI sampai di udara.
0: Amin.
1: Dan semoga sukses ki penyiarnya semua.
0: Amin, amin. Terima kasih Deni Wang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya monitor pagi hari ini ada Ibu Kasmawati DP. Selamat pagi Ibu Kasmawati DP, semoga sehat ya. Siapa lagi? Ada siapa nih? Bang Igo juga, terima kasih. Siapa tuh? Iya, ya monitor pagi hari ini terima kasih banyak Andi Uki, siapa lagi? Atok juga terima kasih ya sudah monitor tapi pergi semua Mi. Silakan sahabat budaya, saya masih bersama menemani Bari Basa. Ada penelpon berikutnya, ada Bunda Sofia. Assalamualaikum Bunda, Bari Basa.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa di sini.
0: Iya, tumben monitor pagi-pagi nah. Ada apa ya?
2: Saya monitor dari jam 5.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, saya monitor tuh buka siaran ki.
0: Alhamdulillah
2: tahu. Iya, sudah sholat toh. Ku pasang headset ku.
0: Oh begitu.
2: Siapa di perempat ini? Pas saya dengar suara tak buka buka siaran.
0: Alhamdulillah. Iya.
2: Ini selesai mak mencuci, sudah saya jemur, sudah mak ngepel. Ya standby.
0: Iya tahu. Alhamdulillah. Jadi antri juga BBM Bunda.
2: Selama ada yang namanya apa mengular itu antrian, saya baru satu kali.
0: Oh iya.
2: Saya baru satu kali kalau saya tidak salah hari Rabu itu. Ini masih belum berapa kurangnya saya punya kendaraan.
0: Iya.
2: Padahal sudah dari RRI, dari Pau-Pau ke RRI itu kan 12 kilo. Iya, saya EPP jadi berapa?
0: Tapi habis itu tidak kemana-mana Mi, karena ada susah BBM bela. Tinggal mikir di rumah.
2: Iya. Terus hari Minggu ada keperluan lagi, saya ke Rapoci ini. Rapoci, dari rumah ke Rapoci ini itu kan ada 4 pom bensin yang saya lewati, semua mengular. Apa antriannya? Masya Allah. Jadi beruntung tidak ada macet.
0: Iya.
2: Kalau hari Minggu kan aman, tidak ada macet. Tapi waktu hari Jumat itu saya pulangnya itu tidak lewat Hertasning. Karena yang saya ragukan itu pasti ini di jalan yang kita lewati pom bensin. Jadi saya lewat masuk ke MB Sailan yang tembus Minasa Upa.
0: Dia tahu pintar cari jalan yang dilewati tikus-tikus ya.
2: Harus cari jalan yang tidak mengalami kemacetan. Minasa Upa baru saya keluar saya Yusuf tembus Patu Masa tidak jauh belok mak masih di Pau-Pau.
0: Pintarnya tahu Bunda, aman ya.
2: Daripada kita mengikuti jalan yang ramai, padahal kita tahu ada berapa pom bensin yang kita lewati, lebih baik kita menghindar lah.
0: Betul sekali Bunda, itulah yang diinginkan ya. Tapi memang sudah beberapa hari terakhir kemarin kayaknya tidak mengular Bi Bunda di.
2: Oh iya. Karena kan kemarin mulai aturan ya, kemarin kan yang genap ya. Saya dapat informasi bahwa alhamdulillah sudah tidak sepadat sebelum ada aturan ganjil genap.
0: Iya betul.
2: Jadi ini juga saya belum keluar ini. Kan biasanya itu dente kalau pagi-pagi begini kita keluar di pintu gerbang itu sudah melewati pintu gerbang itu mobil antri motor. Ini saya belum lihat ini pagi-pagi ini bagaimana situasinya setelah adanya aturan tentang ganjil genap.
0: Iya.
2: Tetapi banyak juga sebelum ada aturan itu saya dengar itu bahwa banyak yang punya 3 motor. Dia antri dapat pulang ke rumah, dia kasih pindah di botol. Itu dijual satu botol isinya 1,5 yang botol mineral itu. Dentene. Atau jadi dia jual itu 30 sampai 40 ribu katanya.
0: Mahal. Iya.
2: 1,5 liter. Iya. Jadi saya bilang kenapa tidak ditanya kenapa dijualnya begitu, dia bilang ada yang bertanya kenapa semahal itu dulu. Mahal juga, saya antri berjam-jam. Itulah katanya imbalannya, keuntunganku. Ya Allah, jadi memanfaatkan situasi untuk mencari penghidupan. Tetapi itu kan sudah melanggar ya.
0: Iya betul, itu iya, sebenarnya
2: sudah melanggar.
0: Urusannya dia orang, ya mau ngantri ya. Tapi kan iya, kamu sudah ambil BBM-nya orang, itu yang haknya dia sebenarnya. Iya. Sebenarnya harus jujur sih sebenarnya, ini nilai lempu yang ada di masyarakat kita yang harus tanamkan.
2: Itulah todek nama lempu ya. Begitulah kalau sudah terbiasa.
0: Iya.
2: Pokoknya dia tidak peduli. Yang penting dia dapat uang, itu saja. Kan itu alasannya.
0: Betul.
2: Iya. Ada juga sampai dia bilang, saya ini tidak tidur satu malam ini karena saya antri. Kau antri karena kau untuk menjual, bukan untuk digunakan. Itu. Banyak saya dengar yang begitu. Oh, ya Allah, ini kan menghalangi orang yang sebenarnya yang pengguna BBM itu harus ya sejujur-jujurnya.
0: Iya, betul. Ini juga Pertamina. Kalau memang tidak ada stok, bilang kita tidak ada stok, tak kasih tahu. Kan media banyak sekarang.
2: Iya.
0: Bisa TikTok apa.
2: Jadi saya heran waktu hari Minggu itu sudah 8:30 saya keluar. Biasanya itu jam 7 pom bensin yang tidak jauh dari pintu gerbang itu. Waktu hari Minggu saya keluar 8:30 kok belum buka pagarnya. Jadi makanya bertumpuk kendaraan.
0: Kodok.
2: Tidak tahu apakah BBM-nya belum tiba ataukah seperti apa sehingga telat dibuka pagarnya. Ya, jadi membludaklah orang antri. Waduh, ratusan itu motor di situ.
0: Sampai siang, panas-panas siang, bolong bunda itu. Kodok.
2: Iya, itu. Jadi saya jalan keluar, ternyata di Jalan Tun Abdul Razak sebelah kanan ya, kalau kita dari Pau-Pau, sama, belum juga dibuka pintu pagarnya. Jadi ini yang jadi ini juga yang semakin membludak. Tetapi semoga dengan adanya aturan ganjil genap ini mudah-mudahan sudah aman terkendali ya. Karena saya dengar memang begitu, sudah katanya sudah agak terurai. Jadi benar. Ya kita bersyukur kalau memang masyarakat itu sadar mengikuti aturan sehingga tidak terlalu lama ini ngantri. Saya waktu itu berarti itu 40 menit itu saya antri.
0: 45 menit, wah. Jadi betis aman, kaki aman nih bunda. Oleng juga.
2: Kan di pinggirnya itu taman ada temboknya agak tinggi ya. Pinggir-pinggirnya taman itu agak tinggi. Kita berdiajar di situ duduk. Jadi kalau sudah kosong di depan, maju lagi, ditarik lagi motor ke depan.
0: Pintar tongi ibu-ibu kan.
2: Iya. Saya ada berapa ibu-ibu itu. Terus sekalinya sudah sisa dua di depan tak, saya bilang lama tak ngantri ini, tapi akhirnya dapat juga, bersyukur. Artinya memang harus kita punya kesabaran. Kalau tidak sabar ki tidak dapat ki.
0: Iya, saya kira bawa jiki juga makanan. Ada kan di TikTok kita dilihat itu bunda.
2: Iya.
0: Makan ki ibu-ibu. Ada lalu itu bapak-bapak yang ngantri BBM sambil makan baru. Siapa mau? Nah suap mi, ada laki-laki datang nah suap.
2: Banyak di TikTok itu. Ada ibu-ibu dia itu kan kentara kalau bukan orang Makassar. Karena dia pakai dialek Makassar tapi kentara. Namanya mau bikin ketawa.
0: Lucu.
2: Ngandreki di enggak ngandreki rolon di. Padahal bukan orang Makassar. Banyak sekali bikin ketawa. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita berharap ya setelah adanya aturan ini sehingga tidak lagi padat antrian ya.
0: Betul bunda.
2: Artinya tinggal kesadarannya orang mengikuti ganjil genapnya.
0: Betul.
2: Saya kira seperti itu.
0: Oke, makasih bunda. Iya bunda.
2: Selalu sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. doa yang sama untuk Bunda Sofi. Terima kasih banyak Bunda sudah bergabung pagi hari ini. Siapa lagi yang monitor di Syarif 002? Hartawan juga sudah bergabung. Terima kasih Bang Jono. Bergabung juga Bang Jono. Ih, malas deh. Kalau Jono bergabung tidak mau aja duber kartun. Terima kasih sudah bergabung di live TikTok kami ya. Sering-sering saja bergabung di TikTok kami sahabat budaya, boleh berkomentar juga tentang hari ini kita bicara apa pasang Bugis Lempu dalam kebijakan ganjil genap antri BBM bersubsidi. Ah, oke, okay. Ada Pak Arjuna. Assalamualaikum. Bari basa Pak Arjuna.
3: Iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Bari basa midi?
0: Iya, bari basa. Iya. Jadi antri iya, juga.
3: Matahari sudah mulai muncul ini matahari.
0: Matahari. Bambam ya lu.
3: Belum
0: ti. Oh, belum ti. Ya. Oke. Okay,
3: masih ada secangkir kopi hangat tuh bisa.
0: Alhamdulillah.
3: Mengingatkan jiwa dan raga.
0: Itu tuh. Oke, okay. Baiklah. Boleh tahu kita juga antri BBM. Terus ganjil genap antri ki juga atau belum pi?
3: Belum pi nih mungkin besok pi.
0: Karena kita apa?
3: Ini.
0: Genap ki kita?
3: Iya.
0: Tapi punya kurang mi. Kurang mi orang juga di anu di Pertamina. Kulihat-lihat ini ke, tadi subuh lewat kak di beberapa gerai-gerai yang ada ndak ada, jarang mi. Truk-truk besar juga sudah tidak ada.
3: Yang mudah-mudahan bisa ini mengurem ya untuk antrian.
0: Yang ular, yang mengular itu, oh ya. Istrinya, iya. Istilahnya mengular itu, begitu.
3: Iya.
0: Yang panjang itu mengular. Jadi.
3: Tapi anu dentene.
0: Iya.
3: Apakah masyarakat ini sudah semua tahu bahwa ini ganjil genap?
0: Sudah sampai. Karena masyarakat juga sekarang sudah tidak, apalagi tidak gaptek ya.
3: Iya.
0: Alhamdulillah, Bunda Sofi saya
3: tahu.
0: Anak-anak
3: saja tahu, ganjil genap di Bapak Lang. Yang paling enak.
0: Iya, anak-anak kita tahu. Kita punya plat nomor berapa ya? Oh, ganjil. Tanggal berapa sekarang, Ibu? Tanggal ini, oh ya, belum pikir antri. Nanti pikir ganjil atau genap. Nanti kita
3: di... Pinter anak-anak, alhamdulillah.
0: Iya.
3: Tidak rugi kalau nanti belikan HP. Ya. Kau tahu, daripada Bapak.
0: Itu, Mi juga.
3: Tapi jangan lupa juga ini dentene.
0: Apa itu?
3: Pertamini pinggir jalan diisi juga karena.
0: Oh, Pertamini maksudnya.
3: Ya. Oh, karena kan di perumahan-perumahan itu kan biasa ada yang lumayan jauh ke Pertamina dentene.
0: Oh, itu maksudnya.
3: Kalau jarak sampai 4 kilo dari rumah ke Pertamina kan gimana?
0: Iya,
3: jalan-jalannya juga bensinnya juga ke sana tuh.
0: Anu, jalan kura-kura ki, jangan ki jalan pesawat, kendaraan.
3: Iya. Jadi sebenarnya juga di Pertamina di jangan dilupa juga Pertamina di pinggir jalan ya.
0: Iya.
3: Kalau paling mahal jangan terlalu mahal lah.
0: Oh iya. Yeah.
3: Okay. Mungkin tadinya 11.000 ya mungkin enggak apa-apa naik 12.000-13.000.
0: Iya, oke.
3: Tapi jangan terlalu mahal ya.
0: Iya. Yeah. Betul.
3: Okay. Ini itu kebutuhan hari-hari nih.
0: Ya, jujurlah pada aku begitu ya. Jangan disembunyikan kok dong. Kalau memang gitu harganya begitu kasih begitu mi. Ya, oke. Okay. Baik. Terima kasih Pak
3: Arjuna. Jadi sampai tanggal 20 masih uji coba atau bagaimana?
0: Iya, masih diterapkan aturan itu. Di uji coba sementara tahu ha. Semoga BBM-nya terpenuhi lah
3: dan
0: stok kita ya.
3: Yang ya juga menimbung sadar jangan menimbung lagi belah.
0: Iya, betul. Oh iya. Oke. Okay. Makasih deh Pak Arjuna.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang monitor melalui TikTok sahabat sudah ya. Saya punya ada beberapa ini. Pak Suryono, saya belum paham ganjil genap bagaimana itu Ibu. Kalau ganjil genap gini Pak Suryono, kalau plat tak yang paling belakang itu umpamanya 3 itu kan ganjil. Sekarang tanggal 15 itu kan tanggal ganjil. Mengantri Miki Pak. Jadi kalau umpama di belakang tak itu plat nomornya genap, umpama nomor 4 atau nomor 6, terus tanggalnya tanggal genap kayak besok tanggal 16, itu kita mengantri. Jadi plat nomor yang dilihat nomor belakang. Dan itu kemarin saya sempat nonton juga di TikTok, para ojol itu sempat demo di Pertamina, saya kurang tahu Pertamina mana, saya lupa. Nah terus dia juga menjelaskan bahwa kalau nomor tak, plat nomor tak itu di belakang ganjil, terus tanggalnya ganjil, pergi Miki mengantri. Alhamdulillah penerapan dari ganjil genap oleh pemerintah ini mengurai kemacetan arus lalu lintas dan mengurai juga yang mengular begitu. Oke, kita terima penelpon berikutnya. Siapa lagi monitor di TikTok? Sudah mengerti Pak Suryono, oke, Deber Kartun Mamuju, ih ngapa Mi? Pak Hamsa-Hamsa juga, terima kasih sudah bergabung melalui TikTok kami ya sahabat budaya. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Bari Basa. Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa Ki?
4: Den Limpo ini.
0: Oh, Den Limpo, oke, Den Limpo. Silakan Den Limpo.
4: Iya. Jadi judulnya hari ini melempo, harus jujur ya.
0: Iya.
4: Jadi memang Nabi saja dulu itu. Itu ada orang menghadap kepadanya. Itu yang selalu berbuat yang tidak baik. Itu jawabannya Nabi, dan anjurannya dibilang kau harus jujur. Iya. Hanya jujur itu artinya mengurangi rizki juga. Artinya kalau orang mau kaya, kena kafir ke dulu. Termasuk pembohong. Jadi jangan pergi sekarang, artinya pakai itu yang tidak jujur. Jadi kita harus mencari nafkah atau rizki itu baik dunia maupun akhirat.
0: Betul, cocok.
4: Jadi sekarang antrian sudah hampir berakhir. Karena ada SPBU yang saya lewati pagi ini, itu tidak terlalu panjang di antriannya. Mungkin ada kendaraan yang berjejer di depan SPBU itu, cuma karena tidak dibuka. Jadi Tabe, pengusaha SPBU, Pak Tabe tolong. Itu bagusnya kalau cepat dibuka. Karena kita kan masing-masing punya kepentingan. Ada yang cepat keluar rumah, ada juga yang agak lambat. Itu tergantung dari kebutuhan atau keperluan ya. Jadi baiknya, karena ada pengalaman yang kita dapat bahwa kita antrian itu berat. Jadi cepat-cepatnya juga anonuta buka SPBU, jangan di jam 7-8. Yang saya akui itu itu SPBU di Pintarani, dekat Parekate ya. Nah itu waktu antrian itu dia buka 24 jam. Ya kan tidak semua seperti itu. Ada juga cepat tutup. Jadi kalau kita cepat buka atau dibuka agak panjang, itu sangat membantu pemerintah. Membantu juga rakyat kita ini. Jadi kemudian itu kan sudah ditemukan juga penyebabnya. Kenapa BBM itu langka? Karena BBM langka, akhirnya terjadi antrian yang panjang. Itu sudah didapat, itu. Jadi itu ternyata BBM yang menuju Makassar itu disabotase. Artinya ada yang ngambil di jalan. Tapi ini kan faktornya bukan hanya sepihak. Artinya termasuk yang terlibat itu yang bawa kapal juga dengan awak-awaknya itu. Kenapa kan mau tinggal di tengah laut? Kenapa juga mau serahkan sama orang lain sebelum sampai di dermaga, maksudnya di pelabuhan toh? Jadi sekarang judul kita ini lempo jujur. Nah sekarang pemerintah juga harus jujur. Karena kapal sekarang sudah didapat, bahkan disita itu beberapa bukti. Itu tolong Pak Kamandang, kita lanjutkan ini supaya ada efek jeranya toh. Karena itu beberapa hari yang lalu itu pelakunya solar itu kan sudah didapat juga. Bahwa ada juga sabotase, artinya sebelum sampai di pelabuhan itu dikasih pindah memang itu solar kah. Jadi sama dengan Pertalite ini. Jadi tolong Pak selesaikan secara hukum. Jangan kita baik-baik, jangan sih, karena kalau seperti itu tentu pasti bisa terulang kembali. Dan ini, na'udzubillah min salih, hal seperti ini jangan lagi terulang ke dong. Karena rakyat kita ini sangat menderita. Kalau bapak mungkin tidak pergi diantri di SPBU, tapi kita ini rakyat kecil kayak yang butuh. Ya jadi
0: iya
4: bagusnya itu pemerintah untuk semuanya uruskin rakyat dengan baik. Kalau ada yang jekun-jekun ini kan rakyat yang dibohongi seperti ini. Ya, jadi itu saja. Tapi pemukurannya
0: Dempene
4: sehat sukses ki.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan yang ada di TikTok kami, Pak Hamsa katanya, assalamualaikum, apakah nanti Perompat Makassar meliput acara Gauk Maraja di Bone? Kayaknya dipikir-pikir tuh langkah ki BBM belum pikirnya, tapi nanti kita coba untuk mudah-mudahan pimpinan kita mendengar ya untuk meliput Gauk Maraja. Tapi kami punya SP Bone di sana ya. Mungkin bisa di sana yang tangani dulu begitu ya. Oke. Semoga nanti ya. Oke, baiklah, ada lagi Pak Suryono bilang katanya tapi jarang saya masuk SPBU karena motor tua sudah mati plat nomornya tahun 2017, jadi sering beli di Pertamini. Aduh, bahaya. Jadi motornya hanya pakai sekitaran situ saja begitu. Belinya di Pertamini. Semoga ya Pertamini punya mie juga BBM sekarang ya. Berdoa saja. Tapi kalau plat motornya mati toh Pak, urus ki. Ada itu biasa di waktu-waktu tertentu plat nomor yang mati itu dibebaskan pajak yang tahun-tahun sebelumnya. Semoga lah Bapak harus jadi warga negara Indonesia yang taat lah Pak. Pak Suryono ya. Taat bayar pajak, karena pajak itu untuk negara kita juga dan untuk kepentingan kita juga begitu ya. Oke, budayakan antri terutama ganjil genap. Ih, cocok. Siapa nih? Oh, Ilmar Anu Tawa. Ih, bagaimana mie ayamnya? Masih ada, Ji? Tidak dipotong, Ji, untuk beli bensin. Untuk beli BBM. Baiklah, kita ke Jono. Assalamualaikum. Mari, Basa.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
5: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Jono.
5: Iya.
0: Antri.
5: Selamat berjumpa kembali kepada semua para pendengar dimanapun ada berada. Semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia.
0: Oh iya. Cocok ki.
5: Jangan lupa juga.
0: Apa itu?
5: Sarapan. Biar kuat menghadapi kenyataan hari ini.
0: Jadi kita antri BBM ganjil genap ini belum pi?
5: Saya baru saja mengisi di Panampu.
0: Ada mie warna-warni bahwa tidak ada mie mengular begitu atau panjang di antrian.
5: Mulai kemarin tidak ada, sudah tidak ada lagi apa namanya. Antrian yang mengular. Mm-hmm. Panjang, mulai kemarin.
0: Ya. Yeah.
5: Mm. Sudah agak mulai normal. Mm-hmm. Dan hari ini begitu juga, sudah tidak ada lagi sebelum dibuka, sudah antri, sudah tidak ada lagi.
0: Ya. Yeah.
5: Mm-hmm. Jadi, ya mungkin pemerintah mendengar dan melihat kenyataannya di lapangan sehingga bisa merespon dengan cepat.
0: Ya. Putus ki, John. Oke, terima kasih John sudah bergabung. Ada ini yang bergabung. Wah, kalau yang tidak penting kayaknya tidak penting untuk dikomentari ya di TikTok kami ya. Oke, yang setahu saya siapa yang pakai kendaraan yang harus bayar pajak ya. Masa saya yang bayar? Nah, saya bukan pakai motornya. Hanya menghimbau saja bahwa aturan pemerintah kita bahwa kalau warga negara yang baik, warga negara yang bijak itu bayar pajak gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, kita ke penelpon berikutnya. John masih bergabung lagi, John. Putus ya, disambung. Putus nyambung ke WA-nya. Iya, lanjut.
5: Iya, kenapa putus?
0: Jaringan tak?
5: Ini ada sabotase ini.
0: Siapa mau sabotase coba?
5: Iya, orang sembarangnya. Gak senang sama saya.
0: Gak ada yang menelpon, maaf ya. Selain Anda.
5: Jadi itulah tadi. Kalau bicara mengenai lempu, masyarakat juga memang tidak ada lempu. Tidak ada lempu. Saya kasih contoh ya. Sekarang kan BBM gas lagi beberapa hari ini lagi agak langka. Ada orang yang tidak jujur, punya mobil, rumah bagus, punya gaji, mungkin dia tidak tahu membaca kapan itu.
0: Apa itu?
5: Dia tidak terbaca di melon itu untuk orang miskin.
0: Iya.
5: Tapi kenapa dia pakai juga itu?
0: Iya.
5: Berarti Anda kan mengambil hak orang lain.
0: Iya.
5: Itu bukan hak Anda. Berarti Anda tidak jujur juga. Untung Anda tidak jadi pemimpin. Kalau pemimpin seperti ini, pasti korupsi. Kan dia mengambil hak orang lain.
0: Iya.
5: Sudah punya rumah bagus, punya mobil, gaji per bulan.
0: Iya.
5: Walaupun dia pensiunan, tapi pergi cari apa namanya gas melon 3 kilo. Baca di situ dong. Itu orang miskin.
0: Iya.
5: Kalau Anda baca itu sudah dia juga harus jujur juga dalam hal diri Anda. Wah, ini bukan untuk saya ini. Ini untuk masyarakat yang kurang mampu.
0: Oh, iya.
5: Tapi tidak terlalu itulah namanya manusia. Pintar kritik orang, tapi dia tidak pintar kritik diri sendiri. Begitu.
0: Ya, itu lagi.
5: Kan banyak-banyak seperti itu. Jadi, saya itu kemarin, saya tidak pergi karena hari, karena tanggal genap ya.
0: Iya, bensinnya tidak
5: jadi
0: ada.
5: Jadi saya besok deh.
0: Bensinnya
5: karena
0: tidak ada.
5: Karena saya ganjil. Saya tadi masuk di situ, di apa namanya, di Panampu. Ada orang di situ, bapak-bapak, sipul memang deh. Iya, Pak. Iya, Pak. Kesipul memang karena dulu saya itu lagi baru mengisi.
0: Betul.
5: Iya, karena dulu kan baru tanggal 17 kah?
0: Iya, 17.
5: Iya. Ganjil. Bilang tuh, kalau di sini tidak aja, Pak. Bebas di sini.
0: Iya.
5: Iya, kadang-kadang ada yang... Tapi semua SPB itu memperlakukan.
0: Iya, tapi Jono setuju dengan ganjil genap supaya mengular begitu atau banyaknya antrian.
5: Sebenarnya bukan di sini sebenarnya kuncinya sebenarnya. Walaupun itu bisa juga salah satu bisa mengurai. Ini yang penting ini Pertamina jujur dan menambah kuota setiap SPBU.
0: Iya, betul.
5: Dan mengimbau kepada SPBU supaya nosel yang ada di situ dibuka itu. Jangan cuma saat difungsikan.
0: Noselnya itu juga.
5: Iya, noselnya.
0: Alasannya bilang bermasalah, padahal sebenarnya mungkin.
5: Itu bohong itu.
0: Oh iya.
5: Iya bohong
0: sengaja
5: itu.
0: Ya.
5: Sengaja.
0: Bikin orang antri kodong tidak kasihannya itu di kalau mau dipikir.
5: Nah walaupun itu normal, kalau cuma satu nosel saja yang dibuka, tetap antri orang. Ya kita percaya.
0: Di kodong.
5: Itu iya.
0: Ini yang tidak diinginkan adalah kenapa sih tidak jujur bahwa noselnya rusak atau tidak ngomong kita sama masyarakat.
5: Tidak, Pak. Kalau Anda bilang rusak, periksa sendiri karena Anda punya teknisi.
0: Iya.
5: Betul tidak?
0: Iya, tidak mungkin lah setiap itu.
5: Bongkar di situ
0: operatornya
5: anunya. Kebohongan
0: ada.
5: Mereka itu.
0: Itu. Alhamdulillah turun ke lapangan lah pemerintah kita baik kota maupun sulsel turun alhamdulillah.
5: Iya, turun ke lapangan lah melihat kenyataan yang ada. Tapi kalau bapak-bapak cuma pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak melihat, seperti itu.
0: Iya.
5: Jadi saya selama ini seperti itu, tapi memang yang paling parah ini kurang lebih seminggu ya.
0: Iya.
5: Yang tahu kenapa begitu orang panik, sehingga di mana-mana terjadi antrian padahal pengisian lancar tuh.
0: Lancar Ji.
5: Ya, lancar pengisian tidak bilang aneh.
0: Tapi biasa John. Itu yang mobil tangkinya datangnya terlambat. Jadi kalau umpama malam kita ada mobil tangki, dia bilang besok kita datang subuh pi begitu.
5: Tapi memang sebagian SPB main-main.
0: Iya betul itu
5: ada
0: pi.
5: Memang
0: padahal
5: masih ada dibilang habis.
0: Padahal sebenarnya begini John, itu kan mobil mengisi malam, sebenarnya beberapa jam menunggu atau beberapa menit menunggu sudah bisa pengisian sebenarnya. Tapi dia suruh bilang pulang pi subuh pi lagi.
5: Begini teganya, mungkin Pertamina perlu membentuk atau pemerintah perlu membentuk sebuah satgas itu.
0: Betul.
5: Itu apa namanya menindak semua SPBU yang ada.
0: Iya.
5: Kita pura-pura pak dari antres itu, tapi jangan pakai atribut ini dari Pertamina, dari gubernur, ini dari anu, karena pasti jangan bilang-bilang toh. Iya, pura-pura kenapa habis periksa sama kita tahu.
0: Iya.
5: Secara ada kan kalau teknisi itu sudah tahu. Ah tidak, ini masih ada ini. Bohong ini.
0: Iya.
5: Kita bisa sih kayak gitu.
0: Iya.
5: Karena memang banyak sebagian masa itu SPBU begitu. Terutama operatornya, karena dia tunggu jergen, dia tunggu itu motor besar itu, karena itu kalau dia ada fee-nya di situ dikasih.
0: Iya.
5: kalau jerigen tadi 5.000 per jerigen. Data sekarang itu yang motor besar berapa? Apakah 3.000, 2.000, 5.000? Kan mereka ada bisa dapat di situ.
0: Iya,
5: oke. 30 itu motor besar, 20, 10 motor besar itu kan sudah dapat 30.000.
0: Iya juga, ya.
5: Seperti itu. Jerigen juga begitu.
0: Iya.
5: Jadi makanya kita tinggal di bawah. Jangan tinggal di kantor saja, duduk manis di situ.
0: Iya.
5: Jangan duduk manis saja di situ, terima laporan. Itu pun laporannya tidak benar. Itu fiktif. Makanya seperti itu. Jadi saya meminat ini apa nih? Saya heran juga sebenarnya.
0: Iya.
5: Kenapa akhirnya beberapa hari ini itu terjadi antrian begitu membludak?
0: Ya.
5: Padahal pengisian jalan terus, ya kan? Berarti tidak ada apa sebenarnya ini.
0: Berarti Pertamina-nya yang patut dipertanyakan, ya?
5: Iya, dipertanyakan juga. Kenapa? Memang Pertamina tidak pernah jujur kepada kita sebenarnya.
0: Bagus tuh kalau lempu diterapkan.
5: Iya.
0: Harus sebenarnya itu masyarakat itu punya nilai jujur atau lempu begitu.
5: Iya. Jangan ada dusta di antara kita lah.
0: Cocok.
5: Jujur itu sebenarnya modal juga sebenarnya. Walaupun ada, misalnya laki-laki jelek, tapi Anda jujur. Biasa ada perempuan itu mau itu. Banyak yang mau.
0: Kayaknya menyinggung. Ini tunjuk orang 4 jarinya tunjuk diri sendiri. Cocok sih. Saya suka kayak kita bicara.
5: Tidak usah modal, sebenarnya modal ganteng. Tidak usah modal apa.
0: Yang penting ada jujur. Modal gombal gitu.
5: Iya, jujur itu indah.
0: Jujur betul. Itu walaupun menyakitkan ya.
5: Walaupun menyakitkan itu, tapi jujur itu indah betul. Itu jujur segala bila kalau Anda jujur itu, pasti Anda akan dipercaya.
0: Betul.
5: Mau di bidang bisnis, asmara dan sebagainya itu.
0: Walaupun kalau dalam asmara, walaupun itu menyakitkan ya.
5: Iya.
0: Tapi kalau disuka tetap jadi jalani.
5: Ya, kan namanya bagi perempuan suara jujur. Kita ini jujur sekali.
0: Walaupun ada bubur kacang hijaunya sedikit.
5: salah sendiri juga sebenarnya. Kalau perempuan itu banyak itu juga yang suka dibohongi. Gitu. Jujur ke salah.
0: Tidak jujur.
5: Kalau jujur ke salah jadi sekalian dibohong saja.
0: Jahat. Ya, jangan begitu, harus jujur.
5: Kalau saya tidak.
0: Jujur ya.
5: Itu ya. Itu saya kejujuran saya pegang.
0: Itu jujur bagus.
5: Saya buktikan ya. Waktu saya menjual di Masjid Menjual Sentral. Saya dipercaya salah satu brand terkenal.